Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5% dalam satuan prosentase. Tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
7: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura, Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan industri garam. Dari sekian itu, sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
8: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
8: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Priyo Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kelal Ware, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
16: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Satu arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng, saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Slipi, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Tras Linda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
0: Terima kasih Brigadir Tras Linda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro
15: 3. Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

akibat paparan asap dapat segera memperoleh penanganan. Jadi ya, untuk pelayanan ISPA ini diharapkan di Puskesmas dibuka 24 jam dan tidak dipungut biaya untuk infeksi saluran pernapasan ini. Selain sektor kesehatan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan penyesuaian terhadap aktivitas pendidikan sebagai upaya mengurangi resiko paparan asap karhutla terhadap anak-anak. Untuk jam masuk sekolah diperpanjang dan juga untuk siswa diwajibkan menggunakan masker selama kondisi udara masih terdampak asap. Sementara itu juga pendengar, terkait dampak karhutla terhadap perekonomian masyarakat, pemerintah daerah saat ini masih melakukan pendataan dan juga kajian terhadap sektor-sektor yang terdampak. Tim di lapangan telah ditugaskan untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang terganggu akibat karhutla, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan pihaknya saat ini masih menunggu hasil pendataan dari tim yang ditugaskan untuk melihat sektor ekonomi yang terdampak sehingga langkah penanganan dapat dilakukan secara tepat. Dan pendengar ya, berbicara tentang karhutla, nanti kita akan bahas lebih lanjut juga ya terkait dengan ancaman kabut asap akibat karhutla yang kian meningkat, baik dari sektor kesehatannya juga ataupun dari segi pendidikannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam dialog Palembang Menyapa tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya Anda bisa bergabung bersama kami ya, silakan sampaikan tanggapan, opini ataupun pendapat Anda di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pastikan untuk terus bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih bahas mengenai karhutla ya, dan dampak kabut asap terutama bagi kesehatan kita nih, yang setiap hari juga ya mau gak mau jadi harus menghirup asap. Karena ya cuaca juga masih kering nih, kemarau masih kering saat ini. Belum ada potensi hujan yang turun, jadi kabut asap ini masih terbilang cukup pekat di wilayah Sumatera Selatan. Dan pendengar ya, menyikapi hal tersebut juga Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI Sumatera Selatan mengimbau kepada orang tua untuk mewaspadai ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan yang dapat berdampak terhadap kesehatan anak. Jadi kabut asap hasil pembakaran disebut mengandung partikel zat dan juga berbahaya bagi tubuh kita. Ketua IDAI Sumatera Selatan Dr. Julius Anzar mengungkapkan bahwa partikel dalam asap berbahaya bagi sistem pernapasan, khususnya untuk anak-anak yang mulai melakukan aktivitas di sekolah sejak pagi hari. Julius mengatakan, asap hasil pembakaran yang dihirup dapat mengakibatkan infeksi saluran pernafasan, batuk, pilek, dan juga sakit tenggorokan. Bahkan juga ya, dampaknya akan lebih berbahaya bagi mereka yang mengidap asma yang dapat memicu sesak nafas. Selain gangguan pada sistem pernapasan, asap juga dapat menyebabkan mata perih, berair, dan gatal-gatal pada kulit. Mungkin ada ya dari Anda yang sudah merasakan gejala-gejala ini. Jadi tentunya ya untuk Anda yang beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker. Karena itu cara yang paling dini ya untuk mengurangi atau mencegah penyakit dari paparan asap. Dan juga ya untuk Anda jangan lupa

0: Palembang menyapa.
1: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog Palembang menyapa. Di kesempatan hari ini di hari Kamis 3 September 2026. Pendengar, beberapa waktu terakhir ya, ketika kita membuka media sosial nih, cukup banyak informasi mengenai kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Bahkan semalam ya, kalau kita pantau sosial media, beberapa titik juga terpantau dilalap

0: oleh si jago merah. Kondisi ini pendengar ya tentu kembali mengingatkan kita pada ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih berlangsung di tengah musim kemarau. Bukan hanya soal api dan lahan yang terbakar, asap yang ditimbulkan juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat termasuk dari segi pendidikan dan juga kesehatan. Lantas bagaimana dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar dan yang tidak kalah penting juga seberapa besar ancaman kabut asap terhadap kesehatan masyarakat khususnya anak-anak. Dan sebelum kita membahasnya dalam dialog Palembang menyapa, kita dengarkan dulu laporan dari reporter RRI berikut ini.
1: Kabut asap di kota Palembang berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, hingga Agustus 2026 tercatat 909 kasus ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Afrina mengatakan, kasus ISPA paling banyak terjadi pada kelompok usia 19 hingga 59 tahun. Kelompok usia tersebut dinilai lebih rentan karena mayoritas bekerja dan beraktivitas di luar ruangan, sedangkan yang terendah pada kelompok usia 10 hingga 18 tahun.
2: Jadi orang-orang yang bekerja ada di luar ini tercatat yang tertinggi sebanyak 399 kasus. Kemudian yang terendah ini pada kelompok umur 10 sampai 18 tahun 105 kasus. Untuk kelompok lansia di atas 60 tahun itu 114 kasus. Untuk 10 sampai 18 tahun 105 kasus. Dan anak-anak usia sekolah 5 sampai 9 tahun itu 120 kasus.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan mengurangi paparan asap dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Erlin Vartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut mengenai ancaman kabut asap akibat karhutla yang kian meningkat, saat ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita ya. Hari ini ada dokter spesialis anak konsultan Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang sekaligus Ketua IDAI Cabang Sumatera Selatan. Ada dokter Julius Anzar SPAK. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, dokter Julius.
3: Pagi, Mbak Engga.
0: Selamat pagi. Kabarnya gimana, dokter?
3: Alhamdulillah ya sehat-sehat ya, pakai masker ini.
0: Oke, baik. Alhamdulillah sehat ya, tapi dokter ya.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Dr. Julius tidak sendirian pendengar ya, hadir juga tersambung via Zoom bersama kita ada pengamat pendidikan, ada Dr. Andes Haji Zulfikri MPD. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak Zul.
4: Selamat pagi.
0: Kabarnya gimana, Pak Zul?
4: Alhamdulillah sehat. Bugar, gembira.
0: Alhamdulillah. Biasa. Kabut asap gimana nih, Pak Zul? Cukup pekat ya. Di daerahnya?
4: Enggak terlalu, tapi ya mencegahnya ya memang harus berhati-hati ya.
0: Iya, baik. Dan pendengar ya, kita sudah bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dr. Julius dan juga ada Pak Zulfikri. Dan kami tentunya ajak Anda pendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Lalu juga untuk dialog Palembang menyapa di kesempatan hari ini kami tampilkan juga secara visual ya melalui kanal YouTube kami di Pro1 RRI Palembang dan bisa didengar melalui aplikasi RRI Digital. Pak Zul, saya izin ke Dr. Julius terlebih dahulu ya, Pak Zul ya.
4: Oke, ya.
0: Baik, dokter, kalau kita melihat situasi kabut asap nih, dokter, yang makin pekat belakangan ini, seperti apa untuk tren kasus ISPA sendiri pada anak-anak di Sumatera Selatan, dokter?
3: Ya, terima kasih, Mbak Ega ya. Jadi kami sebagai orang kesehatan ya, bagi dokter spesialis anak, ya, artinya melihat fenomena bahwa kasus ISPA ini kan makin meningkat. Artinya tidak biasanya dikala waktu normal. Jadi memang kabut asap ini sangat berpengaruh sekali terhadap kesehatan, terutama kesehatan anak ya.
0: Mm-hmm.
3: Karena anak-anak itu beda dengan orang dewasa, dia volume paru-parunya itu lebih sedikit kan, lebih kecil. Paru-paru anak itu lebih kecil, penampang diameter saluran juga kecil-kecil. tapi dia justru membutuhkan konsentrasi oksigen lebih besar. Jadi artinya kalau ada sesuatu apapun yang bersifat polusi, ya polusi asap sekarang ini sangat berpengaruh sekali terhadap anak, ya, sehingga anak akan menderita sakit, begitu Mbak.
0: Baik, kalau efek jangka pendeknya ya kan dokter ya, biasanya batuk atau sesak napas ya dok ya. Tapi kalau anak-anak terus-menerus menghirup udara kotor seperti ini, dampak jangka panjang bagi tumbuh kembang mereka seperti apa nih dokter?
3: Ya tentu ya, tentu oksigen adalah suatu zat yang paling penting. Mungkin nomor satu ya dari seluruh zat ya. Orang bisa saja misalnya nggak minum beberapa jam atau beberapa hari lah, nggak makan. Tapi kalau oksigen itu berapa menit aja nggak menghirup, ya bisa meninggal orangnya kan. Yang jelas ya oksigen sangat dibutuhkan sekali untuk kebutuhan hidup kita, terutama pada anak-anak itu untuk tumbuh kembangnya. Jadi anak itu kan masih bertumbuh, jadi sel-selnya memperbanyak diri yang butuh oksigen sebagai zat pembakaran. Sehingga tentu akan berpengaruh kalau jangka panjang misalnya ini berlarut, tentu kalau kita teliti saja mungkin ada efek pertumbuhannya menjadi melambat begitu ya. Tapi mudah-mudahan lah, tapi ini tidak berapa lama sehingga tidak terlalu kelihatan pengaruh gangguan pertumbuhan perkembangannya Mbak, begitu Mbak.
0: Baik, kalau selain penyakit pernapasan dokter, apa ada nggak dampak kesehatan lain yang sering terabaikan? Misalnya ke mata, kulit, atau bahkan kesehatan mental juga ya? Karena anak-anak ini kan yang biasanya keluar rumah, jadi seringnya di rumah aja nih, terkurung di rumah.
3: Ya, ya, betul Mbak. Jadi selain saluran pernapasan juga bisa mengenai mata ya, jadi kontak kepada matanya, asapnya, kemudian juga kontak kepada kulitnya. Di partikel-partikel yang dibawa oleh asap itu kan sangat halus, tapi kalau mengenai kulit maupun mata kan berpengaruh sekali, jadi pengaruh dari asid pembakaran terutama karbon dan sebagainya itu. Jadi memang betul akan pengaruh sekali terhadap mata maupun kulit selain saluran nafas. Begitu juga dengan ininya ya, dengan apa psikologinya ya, ya tentu ya. Tentu anak-anak yang biasa bermain di luar, tentu dia akan mengurung di dalam ya. Kemudian mungkin yang biasanya berolahraga, tidak bisa berolahraga. Kemudian biasanya bersekolah, bertemu teman-temannya, tentu ya di stop dulu. Ya, demi kesehatan seperti itu. Jadi pengaruh sekali memang dengan psikologi anak. Itu Mbak.
0: Baik, dokter saya ke Pak Zulfikar terlebih dahulu ya dokter ya. Baik, Pak Zul, kalau kita melihat respon nih Pak ya terkait karhutla ini dari Dinas Pendidikan ataupun dari pihak sekolah ya, sejauh ini terkait kabut asap nih Pak Zul, apakah langkahnya sudah cukup cepat atau terkesan masih gagap nih Pak Zul?
4: Biasanya itu kalau dari sekolah itu cepat penanggulangannya. Itu kita biasanya selagi saya masih jadi kepala sekolah itu ya, yang utama itu diberikan ya masker-masker kepada semua siswa yang ada, itu untuk pencegahannya. Ini juga dari dinas juga mungkin udah ada langkah-langkah selanjutnya, apakah itu nanti pembelajaran itu melalui daring ya, itu mungkin udah bisa dijalankan kalau memang tahapannya itu sudah mengganggu kesehatan bagi para pelajar itu yang perlu disiasati. Dan ini yang saya sayangkan itu dari tahun ke tahun ya masih tetap begini. Itu artinya pengetahuan kita tentang lingkungan itu masih belum disadari oleh masyarakat. Jadi perlu juga ya untuk kedepannya untuk di sekolah-sekolah itu perlu disisipkan juga ada pelajaran ya tentang lingkungan, atau juga bisa dilakukan melalui lomba-lomba kebersihan atau lingkungan hidup antar kelas. Jadi pengetahuan anak-anak itu sudah diajarkan sedini mungkin, sehingga nanti kedepannya dampaknya global warming-nya itu tidak akan luas ya dampaknya. Ini kan dampak untuk generasi muda apa yang dikatakan oleh dokter tadi, ya, ya sekarang mungkin ya nggak berdampak spesifik, tapi kedepannya kesehatan anak itu kan generasi muda itu yang harus kita kedepankan. Kalau pengetahuan di generasi muda pun arti tentang lingkungan hidup ya, tentang kesehatan itu kurang diberikan informasi kepada guru-guru ya. Jadi guru-guru juga harus dikatakan guru hebat ya, nggak hanya dia memberikan materi pelajaran yang dia sampaikan, juga disisipkan juga pengetahuan-pengetahuan tentang lingkungan, kebersihan, di agama juga begitu juga, bisa juga atau mengundang dari dinas-dinas kesehatan atau puskesmas ke sekolah-sekolah atau kerjasama ya. Jadi kalau ini dilakukan, ya saya yakin dan percaya nanti ke depannya nggak ada lagi yang namanya kebakaran hutan. Itu kan artinya kebodohan yang selalu diulang-ulang. Kalau bisa kan hanya sekali, jangan terlalu sering. Kalau sering itu artinya kita bodoh. Nah itulah harus memang sedini mungkin. Jadi kalau untuk memintarkan anak-anak tentang pengetahuan kesehatan ya memang dari sekolah. Itu ya.
0: Baik.
4: Yang perlu kita cermati.
0: Baik, Pak Zul Fikri ya, kalau kita melihat kondisi sekarang ya Pak Zul ya, kebakaran sudah cukup banyak nih untuk kasus-kasusnya, untuk titik-titiknya. Apakah kondisi ini udah cukup nih Pak untuk jadi alasan untuk memulai pembelajaran atau mengubah ya, mengubah aktivitas pembelajaran tatap muka menjadi daring nih Pak?
4: Iya, sudah seharusnya. Kalau itu cepat diatasi, jangan sampai nanti ini berlarut-larut. Kalau nanti udah banyak korban, itu ya nggak bisa kita ini, artinya lambat kita penanganannya. Jadi ya harus cepat tanggap. Sekarang kan nggak jadi masalah lagi pembelajaran daring. Ya sudah udah terbiasa di kalangan pendidikan. Itu yang perlu ditindaklanjuti dari dinas pendidikan.
5: Geralan apa?
0: Baik, kami masih ajak Anda pendengar ya untuk bergabung dalam perbincangan kita pagi hari ini. Silakan menuju line telepon kami di 0711-3699-77 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Saya kembali ke Dr. Julius nih dokter, soal penggunaan masker. Khususnya untuk anak-anak ya dokter ya, sering merasa pengap ataupun risih. Ada tips nggak nih dokter supaya anak mau dan betah pakai masker?
5: Saya mbak ya, ya oke. Okay. Jadi tipsnya pertama adalah orang dewasa mencontohkan. Itu yang pertama mbak. Dengar suara saya mbak?
0: Iya, silakan dokter.
5: Iya, ya. Jadi mencontohkan. Jadi orang tua jangan nggak pakai masker. Tentu kan itu orang itu nggak pakai masker, katanya ditunjuk kan. Yang kedua, mungkin ada masker yang itu ya, yang lucu-lucu ya. Yang gambarnya bagus, ya. Nah, terus jangan saling tukar masker, nggak boleh tukar masker. Ya, terus tentu diberikan pengertian secara perlahan bahwa pentingnya oksigen yang bersih. Kalau nggak bersih nanti bisa ISPA, batuk pilek, bilang misalkan segala macam kan, mempengaruhi nanti pikiran, bilang gitu kan. Jadi paling itu ya mbak. Jadi kita masih memberikan inilah secara persuasif lah untuk anak-anak. Karena anak-anak kan memang maunya kan bebas ya, tanpa masker, karena lari sini ya. Ya. Tapi kan dia tahu sendiri juga kalau dia menghirup udara yang apa, ada asapnya kan dia pasti tidak enak. Ya. Tentu itu mbak, tips mungkin dari saya.
0: Baik, kalau standar-standar masker ada nggak nih dokter yang paling efektif mungkin ya menahan partikel asap dari karhutla ini?
5: Nah sebenarnya kalau standar masker itu ya yang bisa menjaring partikel akibat pembakaran ini ya, seperti N95 begitu kan, tapi kan itu kan sulit didapatkan dan juga mungkin harganya mahal. Tapi saran saya memang kalau memakai masker juga kalau bisa jangan satu lapis gitu kan, masker biasa yang masker apa, masker dokter itu, satu lapis, atau masker yang sekarang di apa, juga dijual bebas yang apa tuh, warna-warni itu memang perlu ditinjau kembali itu apakah bisa menjaring asap atau tidak. Sebab kan itu masker biasanya untuk debu biasa kan, untuk si naik motor kan, itu kan tujuannya kan. Atau lagi batuk pilek dia pakai masker. Tapi kalau untuk asap, memang idealnya pakai yang N95 atau KN95.
0: Baik, kalau untuk pencegahan juga ya dari dalam ataupun bisa dikatakan vitamin atau asupan seperti apa yang paling penting dokter disiapkan untuk menjaga imun anak ya di kondisi udara ekstrim seperti sekarang dokter?
5: Ya, asap itu kan termasuk radikal bebas ya. Radikal-radikal yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam darah, berikatan dengan zat-zat penting kita, sehingga zat penting itu nggak bisa dipakai oleh tubuh kita. Ya, mengikat dia. Jadi misalnya angkat zat besi, sehingga zat besi nggak bisa dipakai untuk yang lain, kan. Nah, itu kita melawannya dengan antioksidan.
0: Mm-hmm.
5: Ya, radikal bebas itu artinya oksidasi dia. Jadi antioksidasi, antioksidan. Nah, misalnya vitamin-vitamin seperti vitamin C, vitamin E, ya. Apalagi itu ya, pokoknya itulah yang atau vitamin D artinya vitamin C atau kalau untuk makanan hari-hari ya lebih banyak makan buah-buahan kalau gitu, buah segar, banyak minum air putih ya, buah-buahan berwarna lebih banyak lagi karena dia nanti akan menangkal yang radikal bebas yang masuk dalam darah kan ditangkap oleh vitamin ini tidak jadi berikatan dengan zat yang penting lainnya seperti itu. Jadi banyak makan multivitamin lah, banyak air, minum air putih yang banyak.
0: Baik, kalau anak sudah mulai menunjukkan gejala awal batuk atau napasnya agak cepat nih dokter, langkah pertama apa yang harus dilakukan orang tua ya sebelum membawa si anak ini ke vaskes?
5: Ya, yang pertama adalah pastikan bahwa anak tidak sesak napas yang berat. Nah, sesak napas berat itu ditandai dengan kalau dia ngomong itu susah, misalnya dia ngomong, bicara dia ya. Dia berbicara sama orang tua atau sama orang lain, tapi tengah-tengah dia berbicara. Itu artinya sudah berat sesaknya. Nah, tapi kalau belum berat, bisa mulai dari minum air putih, air hangat, misalnya ya. Mungkin bisa ditambah lah dengan apa, peppermint ya, yang minyak air putih segala macam untuk dihirupkan ke hidungnya. Kemudian dia... kalau memang banyak berlendir, dia bisa minum obat-obat seperti obat batuk yang bebas dijual ya, yang sifatnya untuk mengencerkan dahak. Itu Mbak.
0: Baik, saya kembali ke Pak Zulfikri nih. Pak Zul, saat ini kan ada peraturan ya bahwa jam belajar ini dipangkas ya Pak ya, jadi jam masuknya diperlambat nih. Kekhawatiran utamanya selalu learning loss nih Pak. Kalau dari segi pengamat pendidikan nih Pak, gimana melihat dilema ini Pak?
4: Rasa nggak jadi masalah ya, kan poin-poin pembelajaran kan bisa di gimana cara metode pembelajaran yang harus diberikan oleh guru kepada siswa sehingga inti dari pembelajaran itu bisa disampaikan kepada peserta didik, itu yang harus dipahami ya bagi guru. Metode pembelajarannya yang harus dirancang sehingga materi itu enggak tidak kekurangan artinya. Sesuai dengan pencapaian pembelajaran yang harus dicapai.
0: Baik, jadi sebenarnya tidak masalah ya Pak ya?
4: Enggak masalah.
0: Baik. Oke. Tapi kalau kita lihat dari sisi guru ya, kesiapan guru dan siswa ketika Sumatera Selatan, jika memang harus tiba-tiba ganti ya dari belajar tatap muka ke pembelajaran daring lagi, ini seperti apa kalau kesiapan gurunya?
4: Kesiapan ya memang harus, guru kan harus siap. Kan kemarin kan udah terjadi artinya pembelajaran daring juga. Hmm. Mereka sudah tahu nanti bagaimana cara pembelajarannya semaksimal mungkin, semua anaknya bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya melalui daring, dan hal-hal apakah metode pembelajaran apakah yang memang tepat untuk pembelajaran daring itu juga mereka harus sudah siapkan dengan situasi yang saat ini. Ini juga ya memang ya dikatakan guru hebat ya, mereka harus mampu dia dalam memberikan materi dalam situasi apapun yang harus mereka miliki. Dan ini pun ya memang perlu juga guru juga ya mempunyai peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Hmm. Ya diberikan wawasan-wawasan pengetahuan ya tentang ya agama kan, kebersihan adalah pangkal iman kan bisa dimasukkan juga kedua juga tentang lingkungan, juga perlu juga nanti narasumber-narasumber di kegiatan pembina upacara itu bisa diajak kerjasama dengan dinas kesehatan. Apa yang disampaikan dokter tadi sangat berguna sekali. Kan nggak semua orang nanti mendengarkan apa yang disampaikan dokter. Tapi kalau itu disampaikan secara massal di kegiatan

0: University, sehingga untuk kedepannya tidak terjadi lagi yang namanya ya kebakaran-kebakaran hutan yang selalu berulang-ulang, tidak pernah hentinya. Jadi perlu pembelajaran itu dimanapun bisa.
1: Baik, Pak Zulfikri, kalau kabut asap ini berlangsung cukup lama ya Pak ya, dan anak harus lebih banyak berada di rumah ya, apakah kondisi tersebut juga bisa mempengaruhi perkembangan sosial dan psikologis anak nih Pak?
0: Ya, kalau perkembangan psikologis anak bisa juga terjadi, karena mereka nggak bersosialisasi dengan, kalau nggak bertemu sosialisasinya, kalau nggak bertemu teman kan beda dengan artinya dia belajar di rumah. Itu otomatis ya ada dampaknya. Mudah-mudahan aja ya ini dampak ini tidak terlalu lama. Kalau terlalu lama ya secara psikologinya itu ya anak itu tadi kurang bersosialisasi. Yang ditakutkan kalau anak nggak bisa, kita ini orang tuanya mungkin kerja, mungkin dia di rumah, habis mereka mungkin setelah mengikuti pelajaran ya mungkin nggak tahan juga, mungkin ya mereka ya pertemuan-pertemuan itu. Karena itu pembelajaran ini kalau bisa kan dalam saat dari Senin sampai Jumat itu kan dikondisikan anak itu tadi dengan metode pembelajaran yang membuat mereka itu senang, bahagia. Nah, gimana membuat pembelajaran itu senang, membuat mereka tuh creative thinking dan creative doing. Sehingga mereka kalau sudah creative thinking dan creative doing, mereka kan capek, artinya tidak akan lagi untuk keluar rumah lagi. Itu yang perlu disiasati oleh seorang guru. Bagaimana cari metode pembelajaran supaya mereka itu creative doing dan creative thinking. Nah, itu yang perlu harus dielaborit cara pembelajarannya.
1: Baik, Pak Zulfikri dan Dr. Julius, kita jeda sejenak ya. Nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Kita juga masih ajak pendengar untuk bergabung ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sayang, handphone kamu mana?
3: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
2: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
3: Udah kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
2: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
3: Parno kamu tuh yang, cepat naik.
2: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
3: Apa itu?
2: Tuh kan, meledak.
3: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
2: Ih kamu tuh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
3: ya,
2: sih?
3: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
2: Ih, kali ikan nol semua, apa? Sebelah sama kamu.
4: Waktunya kentongan.
5: Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan di mana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan, misalnya serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain. Kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan, membakar bahan organik melalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar. Pohon yang bagian atasnya terbakar, dalam perkembangannya, api menjalar secara vertikal dan horizontal berbentuk seperti kantung asap, dengan pembakaran yang tidak menyala, sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang tampak di atas permukaan. Mengingat peristiwa kebakaran terjadinya di dalam tanah dan hanya asapnya saja yang muncul ke permukaan, maka kegiatan pemadaman akan mengalami banyak kesulitan. Kebakaran hutan, lahan gambut secara nyata berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia, dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang.

0: Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Palembang menyapa.
2: Masih dalam dialog Palembang menyapa pendengar ya, kita masih bahas mengenai ancaman kabut asap akibat karhutlah kian meningkat. Dan tentunya kita juga masih bersama narasumber kita, ada Dr. Julius Anzar dan juga ada Pak Zulfikri sebagai pengamat pendidikan. Kita beralih ke YouTube kami, maksudnya di Pro 1 RRI Palembang. Dan tentunya kami juga masih ajak Anda pendengar ya untuk bergabung. Silakan menuju line telepon kami di 0711369977. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Pertanyaan pertama dari Aurora Nur 1603. Kalau ibu hamil sering banget terpapar asap tebal, bakal ngaruh gak sih ke tumbuh kembang janin di dalam? Silakan dokter.
3: Ya, jadi mbak ya, ibu hamil kan mengisap asap misalnya ya.
2: Mm-mm.
3: Artinya kita asap, jadi artinya ke paru-paru ibunya. Jadi ibunya akan tambah sesak napas. Tapi sesak napas ibunya itu membuat oksigen jadi turun ke janinnya. Jadi pengaruhnya adalah nanti ke perkembangan atau pertumbuhan janin. Misalnya janinnya jadi kecil, jadi prematur, jadi apa? Jadi beratnya kurang dari 2.500, itu kan kriterianya kan?
2: Mm-hmm.
3: Kok jaga panjang. Kalau misalnya cuma sebentar, enggak.
2: Ya, dokter?
3: Halo, ya?
2: Ya.
3: Benar, Mbak.
2: Oke.
3: Ya.
2: Baik, ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dokter dari Mr. I17. Masih dari YouTube kita ya di Pro 1 RRI Palembang. Kalau terpapar asap dari karhutla ini, efek jangka panjangnya ke paru-paru seperti apa dok? Dan ada tip khusus nggak di tengah kondisi udara kotor begini untuk orang yang bekerja di luar? Silakan dokter.
3: Yang pertama tentu ada pengaruhnya ya, tergantung besar kecilnya paparan. Ya, tentu partikel-partikel yang masuk ke dalam paru-paru itu ya, mungkin sebagian bisa dinetralisir oleh tubuh kita yang tadi saya bilang radikal bebas, kita tangkal dengan antioksidan, mungkin ada juga yang lewat ya, lolos ya. Ya, itu bisa aja jadi benda asing tubuh kita. Benda asing itu macam-macam, bisa menyebabkan dia menjadi jaringan-jaringan keras, sehingga paru-parunya sulit bernapas, apa istilahnya fibrotik, jadi sering batuk-batuk ya, padahal asap sudah nggak ada lagi misalnya. Tapi sejak karhutla ini, sejak asap ini, jadi dia kedepannya agak lebih sering dia batuknya, karena ada bekas ya, ada semacam jejak ya.
2: Mm-hmm.
3: Yang kedua juga bisa jadi benda, jadi amit-amit ya, benda keganasan, bisa jadi ke kanker paru-paru, kita nggak tahu kan. Ya tergantung misalnya lamanya paparan, kemudian konsentrasi dari asapnya itu sendiri yang pekat, itu lebih berat, lebih bahaya dibandingkan yang tidak pekat misalnya. Makanya ada kriteria misalnya yang ditetapkan oleh yang berwenang, yang mana yang bahaya apa enggak. Kemudian tips untuk yang bekerja di luar tentu tadi ya, memakai alat pelindung, terutama untuk pernapasan dengan masker. Kalau bisa sih masker yang ideal ya, KN95 atau S95. Ya, untuk pekerjaan di luar, misalnya kerja bangunan, kerja jalan, yang punya pu jalan, pak polisi, segala macam ya, yang bekerja di ruang terbuka begitu. Gitu, Mbak.
2: Baik, kita beralih ke WhatsApp. Ada pertanyaan dari Ibu Maya di Alang-Alang Lebar. Tiap tahun kita begini terus ya, anak-anak yang selalu jadi korban. Sebenarnya ada nggak sih koordinasi langsung antara dinas kesehatan ataupun dinas pendidikan? Kok rasanya kebijakan sekolah selalu telat dibanding dengan kondisi asap di lapangan? Mungkin silakan Pak Zulfikri untuk menanggapi.
4: Ya, kesehatan itu sangat penting ya dalam kehidupan manusia. Ini yang perlu diketahui ya oleh dinas pendidikan maupun juga sekolah. Jadi perlu adanya yang saya sampaikan tadi, yang wawasan-wawasan tentang kesehatan ini yang disampaikan dokter itu sangat perlu sekali, mungkin sangat kurang pengetahuannya kepada peserta didik. Artinya harus ada kerjasama terus-menerus. Jadi kalau pembina upacara itu tidak otomatis harus ke kepala sekolah atau guru, bisa jadi dari kepolisian, dari dinas kesehatan, dari dinas lingkungan hidup. Jadi pengetahuan-pengetahuan itu harus disampaikan sedini mungkin. Jadi kalau sehat, ya generasi ke depan akan sehat, umurnya akan panjang. Lihat kan negara-negara Jepang tuh, mereka sangat ini intens benar tentang kesehatan. Bisa mereka umurnya bisa 100 tahun, kok kita yang 60 ya sudah habis, ya udah meninggal. Itu artinya kita tidak bisa menjaga kesehatan. Ini pengetahuan tentang kesehatan ini memang harus sedini mungkin di kalangan pelajar, baik itu SD, SMP, SMA, SMK. Jadi mereka itu harus mengenal tentang lingkungan hidup, tentang kebersihan yang perlu dipelajari terus-menerus. Tapi bukan hanya dari dinas juga, tapi diberikan juga wawasan itu kepada guru-guru untuk sebagai penyambung lidah dari dinas kesehatan, sehingga tidak hanya mengajar tentang materi itu saja, tapi dia bisa sisipkan tentang ekosistem, ada tentang lingkungan, tentang kesehatan. Ini yang perlu dipelajari. Jangan sampai kalau sudah stadium 3, stadium 4 baru mau diobatin, tidak akan bisa lagi. Kalau sedini mungkin sudah diantisipasi dengan wawasan-wawasan pengetahuan kesehatan, saya yakin bangsa ini ya akan lebih baik ya ke depannya. Jadi dari pendidikan dulu itu yang harus diprioritaskan ya. Ya kesehatan itu, kalau nggak sehat, harta sebanyak apapun nggak ada guna. Nah itu yang perlu kerjasamanya dari dinas pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup. Jadi generasi ke depan mereka udah paham, tidak akan terjadi lagi yang apa disampaikan oleh tadi yang menyampaikan tadi bahwa ini terjadi terus menerus ya, ini kejadian ini apa nggak bisa ditanggulangi atau bisa diantisipasi sebelum-sebelumnya sehingga kejadian ini tidak akan terjadi lagi ke depannya. Itu kerjasama dari dinas pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup itu terus jemput bola ke sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP, SMA ya. Baik, harus diberikan wawasan. Itu yang dapat saya sampaikan.
2: Baik, edukasi penting ya Pak Zul ya.
4: Ya, harus.
2: Baik, ini kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Yudi di Kertapati. Di sekolah anak saya jam belajar diubah masuk jam 8 pagi, tapi pulangnya tetap sama. Apakah dengan menggeser jam masuk 1 jam itu benar-benar efektif untuk ngindarin asap pekat? Silakan Pak Zul.
4: Ya, sebenarnya tidak jadi masalah mengikuti aturan yang ada, sehingga kita bagaimana dengan waktu yang tersedia, semua materi yang disampaikan oleh guru ya tetap. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, buatlah istilahnya metode pembelajaran kan beda dengan baik itu daring maupun dengan tatap muka. Kalau daring ya perlu artinya visualisasi yang unjuk kerja, kegiatan-kegiatan yang memang kreatif mereka melaksanakan kegiatan itu secara secara nyata ya. Jadi metode pembelajaran yang perlu diperhatikan tidak hanya metode pembelajaran itu harus metode ceramah, tapi bisa secara ya kerjasamanya, unjuk kerjanya. Jadi banyak sekali. Kalau artinya guru menguasai metode-metode pembelajaran melalui daring itu tidak akan sulit bagi mereka.
2: Baik, kita kembali ke YouTube. Ada pertanyaan dari Margareta Johanna untuk dokter. Selain makan sehat, minum vitamin dan banyak minum air putih, apalagi yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri dari ISPA? Kalau cuma tips seperti itu, saya rasa orang tua juga tahu kita harus melakukan hal tersebut, seperti makan sehat, minum vitamin, pakai masker. Tapi apa langkah konkret yang bisa kita lakukan saat ini, dokter? Silakan, dokter.
3: Ya. Jadi memang ya, sebenarnya asap, nggak ada asap, kita membiasakan diri makan yang sehat sebenarnya ya. Jadi walaupun nggak ada asap, sama saja kan kita kan butuh makan yang sehat setiap hari. Tapi karena ada kabut asap ini, kita lebih banyak makan sayur dan buah. Ya, terutama buah yang berwarna, ya kayak akan dan antioksidan, juga minum air yang cukup, ya memakai masker. Jangan keluar rumah bila tidak perlu, betul. Iya. Jadi itu, Pak. Jadi sebenarnya bagaimana yang dijelaskan oleh ahli gizi ya, makan itu kan harus beragam. Jadi anak sekarang ini kayak cenderung makannya suka, kalau perhatikan saya ke masyarakat ya, teman apa pasien-pasien saya itu suka kalau makan tuh yang kering-kering anaknya. Ya. Dan nggak banyak cendera. Ya pola-pola makan fast food lah, makanan cepat saji itu ya. Misalnya contoh, makan nasi sama ayam goreng aja. Ya, nasi sama telur dadar saja sama kecap, itu kan kurang. Ya, makan itu harus memenuhi semua jenis makanan. Misalnya nasi, tapi itu bisa diganti dengan karbohidrat lain, misalnya ubi, kentang, jagung, ya itu kan karbohidrat. Kemudian sumber proteinnya, ada hewani, ada nabati, kemudian ada lemak. Juga vitamin mineral yang banyak dalam kandungan dalam sayur dan buah. Mm-hmm. Ya, jadi artinya tetap yang keseimbangan yang cukup. Jadi orang tua diharapkan membiasakan keluarga untuk makan makanan sehat. Tapi khusus untuk menyambut kabut asap ini, banyak makan buah dan sayur lah.
2: Baik, kita beralih pertanyaan selanjutnya dari Pratama Anggara 12. Gimana dengan anak yang memiliki riwayat asma atau gangguan pernapasan, dokter? Apakah resikonya jadi lebih tinggi?
3: Oh iya, itu ya. Anak yang menderita asma itu, yang apa? Apa istilahnya? Penyandang apa istilahnya? Penyandang asma ya.
2: Penderita asma mungkin ya, dokter?
3: Penderita asma ya. Nah, jadi dia lebih sensitif dibandingkan anak yang tidak asma. Ya, anak asma itu asap dikit aja udah sesak ya. Kalau yang anak yang tidak ada riwayat asma, tentu agak tebal dikit kabutnya baru dia lebih sensitif dia, Mbak. Jadi lebih sering terkena serangan sesak napas karena asma. Ya, itu bedanya.
2: Baik, ini pertanyaan juga masih dari YouTube di Pro 1 Palembang dari Edgia Widianti. Kalau di rumah ada bayi, lansia, atau orang dengan penyakit pernapasan, apakah mereka sebaiknya dipindahkan sementara ke tempat yang kualitas udaranya lebih baik nih, dokter?
3: Itu ya, itu yang idealnya ya. Tapi kan nggak semua orang bisa mampu begitu ya. Misalnya dia mana, pindah juga sampai di sana, misalnya pindah ke hotel atau kemana ya, tentu kan biayanya besar. Tapi misalnya dia ada saudara ya di luar kota yang tidak ada terkena asap, itu lebih baik dia anggap aja liburan. Atau bayi-bayi kecil terutama ya, bayi-bayi kecil itu kasihan sekali tuh. Kalau kena asap mungkin dia dipindah, diungsikan dulu ke tempat saudaranya yang tidak terkena cemaran kabut asap ini. Itu yang lebih baik memang.
2: Baik, saya kembali ke Pak Zulfikri nih. Ada pertanyaan Pak Zulfikri dari Pak Tony di Gandus. Sekolah anak saya posisi dekat lahan yang sering terbakar, jadi asapnya pekat sekali kalau pagi. Tapi dari sekolah belum ada instruksi pelajaran jarak jauh atau daring karena nunggu keputusan dari dinas. Boleh nggak sih Pak sebenarnya pihak sekolah ambil kebijakan mandiri demi kesehatan muridnya? Silakan Pak.
4: Ya. Boleh saja ya, itu kan darurat artinya. Kalau kita menunggu artinya surat edaran yang disampaikan oleh dinas, ya kita ya artinya lambat. Ya bisa, apa yang saya sampaikan tadi kan belajar itu udah otomatis harus tatap muka. daring. Kalau dalam keadaan darurat apa yang disampaikan tadi, ya boleh. Ya memang harus tindakan cepat ya yang harus dilakukan. Kalaupun apa-apa nanti kan ada alasan. Ya memang kondisi itu tidak memungkinkan untuk pelajar untuk melaksanakan pelajaran tatap muka. Itu ya memang harus perlu tindakan yang lebih cepat. Kalau kita menunggu instruksi ya mungkin akan kalau terjadi dampak yang signifikan terhadap kesehatan anak-anak, siapa akan bisa mempertanggungjawabkan, itu yang harus perlu. Tapi itu perlu nanti disampaikan secara langsung nanti, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan ke dinas pendidikan bahwa tindakan yang disampaikan yang dilakukan memang sesuai dengan keadaan situasi yang darurat yang harus dilakukan. Itu ya perlu, memang harus kepala sekolah itu kan hanya sebagai nakoda, mau dibawa kemana sekolah itu ya tergantung kepala sekolahnya. Kalau dia nunggu perintah dari atasan ya tidak akan bisa ini. Kalau keadaan darurat itu ya perlu tindakan yang perlu, tapi berkoordinasi ke dinas bahwa kami melakukan pelajaran daring disebabkan kondisi keadaan ini udara tidak memungkinkan untuk pelajaran tatap muka. Itu saja mungkin.
2: Baik, kalau dari kacamata medis, ya, kalau dari kacamata medis nih Dr. Julius, di level kualitas udara atau ISPU seperti apa sih sekolah itu sudah wajib diliburkan ya atau dialihkan ke pembelajaran jarak jauh, Dokter?
3: Ya. Ya. Jadi itu ada tanda merah, kuning, hijau ya, Mbak ya. Biasanya kalau sudah kuning dia ya, saya lupa angkanya itu lagi jalan ini. Tentu sudah harusnya sudah diliburkan, Mbak. Jangan sampai merah. Ya, artinya yang bagus-bagus itu adalah yang mungkin hijau. Kuning tetap diliburkan, kan sekarang ada teknologi kan, teknologi untuk jarak apa daring.
2: Iya.
3: Ini keberatannya apa? Mungkin keberatannya mungkin ya dari pihak muridnya, mungkin dia harus menyiapkan pulsa untuk belajar daring itu masalahnya mungkin. Dan mungkin juga mohon pemerintah ya meminta keringanan atau dari ini perusahaan telekomunikasi agar seperti zaman dulu ada paket-paket gratis deh akses daring. Jadi mereka tidak beli apa apanya namanya tuh pulsanya. Terasa itu, Mbak.
2: Baik, kalau dari Pak Zul ya, terkait masalah yang tadi juga sempat dikatakan oleh Dr. Julius nih, ada masalah kuota atau mungkin kendala sinyal ya, khususnya untuk siswa-siswa yang sekolahnya masih di pelosok nih. Bagaimana melihat ketimpangan ini, Pak Zul?
4: Ya, ketimpangannya ya memang pelaksanaan daring itu harus dilaksanakan, memang harus ada anggaran dana yang tersedia secara darurat untuk diberikan kepada peserta didik ya. Nah, tinggal yang kata Ibu tadi, yang kondisi sekolahnya yang di pelosok itu ya memang agak ini juga ya, riskan juga, daring juga tidak bisa, tatap muka juga nggak bisa. Jadi memang yang apa yang harus dilakukan oleh sekolah terhadap pembelajaran itu, ini agak riskan juga ya, itu ya. Apakah ya otomatis ke daringnya nggak bisa. Memang harus ini di tempat yang memang ini harus bisa dilaksanakan. Itu yang harus, kalau saya nggak bisa jawab, kalau memang nggak bisa dilaksanakan baik daring maupun tatap muka kalau daerah-daerah itu terpelosok, kecuali daerah perkotaan yang memang terjangkau jaringan internetnya, ya itu bisa dilaksanakan. Dan masalah anggaran dana memang ya kebanyakan pendidikan itu memang seharusnya disediakan dari dana BOS ya, itu bisa walaupun ya kena keadaan darurat ya, perlu nanti disampaikan untuk ke pusat bahwa pelaksanaan kegiatan ini harus dilaksanakan melalui daring dan menggunakan anggaran dana dari BOS. Jadi peserta didik diberikan apa itu kota-kota sehingga mereka bisa melaksanakan pembelajaran daring.
2: Baik, kalau untuk sekolah-sekolah di daerah rawan karhutla, Pak Zul ya, standar fasilitas ideal seperti apa yang seharusnya dimiliki supaya proses belajar ini tetap aman walaupun ada asap nih, Pak?
4: Ya, standarnya ya pertama tadi ada ya masker ya, utama ya.
2: Masker.
4: Ya, kedua, lingkungan di sekolahnya memang harus di ada penghijauan-penghijauan yang mereka harus lakukan di setiap kelas-kelas itu harus ada ini. Jadi memang keadaannya ya memang harus udaranya tetap kan asap itu kan bisa juga diserap melalui tumbuh-tumbuhan, artinya mengurangi asap yang bisa membahayakan kesehatan peserta didik. Jadi perlu artinya standar-standarnya di lingkungannya. Jadi kalau memang yang rawan-rawan itu perlu digalakkan penghijauan. Perlu anak-anak juga survei ya, mengetahui keadaan ini itu rawan kebakaran. Jadi tindakan apa yang mereka harus lakukan bersama guru dan kepala sekolahnya juga, apa yang ingin dilakukan ya, sehingga tidak terjadi kebakaran-kebakaran disampaikan. Jadi perlu pembelajaran itu tidak hanya disisipkan juga lingkungan, sehingga mereka tuh tahu ini kalau dampak kalau kebakaran itu secara langsung mereka kan pertama kali yang dampaknya utama. Jadi apa tindakan yang mereka harus lakukan untuk mencegah agar tidak terjadi kebakaran gambut itu. Nah, itu yang perlu diantisipasi. Yang kepala sekolah juga punya wawasan yang memang mau dibawa kemana sekolah itu, ya tergantung kepala sekolahnya. Kalau mereka sekolahnya di lingkungan di daerah yang rawan kebakaran, apa? Jadi lingkungan jadi ada istilahnya tuh apa nilai jual sekolah itu. Oh, kelebihannya sekolah ini karena di daerah ada personal brandednya. Jadi ke sekolah ini dekat rawan kebakaran. Jadi mereka harusnya paham di lingkungan penghijauan, ya mengantisipasi jangan sampai ini terjadi, dan mereka juga harus banyak kegiatan gotong royongnya di daerah-daerah yang gambut yang kena dampak kebakaran, penghijauan ini yang harus dipelajari. Tidak hanya kita tuh harus belajar itu hanya di lingkungan sekolah, tapi bisa juga belajar di luar lingkungan sekolah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ya, kalau di sekolah situ saja artinya tidak care, tidak peduli dengan lingkungan hidup yang memang rawan ya kebakaran, itu artinya kita kan nggak paham ya, nggak paham, tidak punya ya. Nah, disitulah nanti dari pusat akan melihat, oh ini pintar ini sekolah ini rawan kebakaran, tapi mereka mengantisipasinya melalui penghijauan, melalui ya lingkungan-lingkungan yang membuat mereka itu tetap aman ke depannya. Nah, ini yang perlu ya dipunyai oleh seorang kepala sekolah maupun guru-guru yang ada di sekolah tersebut.
2: Baik, Pak Zul, ada pesan atau catatan kritis nggak nih Pak untuk pemerintah daerah agar penanganan dampak karhutla pada dunia pendidikan ini tidak cuma jadi solusi bongkar pasang ya Pak ya tiap tahunnya?
4: Ya, kesehatan itu sangat penting ya Beni ya, bagi kita untuk generasi ke depan. Kalau nggak sehat ya generasi sekarang, untuk ke depannya ya masa depan bangsa itu nggak akan bisa baiknya. Ini perlu disadari. Jadi harus punya integritas tinggi ya, terhadap semua lapisan masyarakat, punya rasa sense of belonging, rasa memiliki terhadap ya sesama, terhadap masyarakat, pada lingkungan. Kalau rasa memiliki itu sudah ada, rasa itanya integritasnya tinggi terhadap negara ini, saya yakin dong ini tidak akan terjadi berulang kali ya. Ini kan kalau berulang kali artinya kita nggak cerdas dong, nggak pintar. Nah, kalau artinya cukup sekali, dua kali. Kalau sudah berkali-kali, kita artinya wawasan kita tentang pentingnya kesehatan itu masih di bawah standar. Ini perlu memang kerjasamanya dengan dinas pendidikan, dinas kesehatan, lingkungan hidup yang terus-menerus harus dilakukan sehingga generasi kedepannya paham, paham tentang lingkungan hidup. Jadi tahu mereka membakar sampah saja di depan rumah aja kan dampaknya kan luar biasa. Minimal mereka mengetahui kalau membakar sampah aja tidak boleh. Artinya kebersihan kelas juga harus ini terjaga. Ini harus terus menerus. Jangan ini nanti tahun depan lagi terulang lagi. Artinya kita nggak cerdas, ya bangsa nggak cerdas. Kalau bangsa nggak cerdas mudah dibodohin orang. Nah, itu yang harus dipahami. Ya rasa memiliki itu yang penting, ya Bu. Ya rasa memiliki itu rasa cinta terhadap tanah air. Nggak usah nak cinta terhadap negara. Cinta aja di daerah kita sendiri. Bagaimana?
2: Baik. Pak Zulfikri dan Dr. Julius, karena lintas waktu kita juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, mungkin sebelum kita akhiri, silakan disampaikan untuk pesan-pesan penting nih Pak untuk masyarakat ya, ataupun untuk pendengar kita di Prosatu RRI Palembang terkait tema kita yaitu ancaman kabut asap akibat karhutla kian meningkat. Mungkin silakan untuk Dr. Julius terlebih dahulu.
3: Terima kasih Mbak ya. Jadi himbauan saya untuk masyarakat Palembang sekitarnya adalah yang pertama kita tidak boleh menganggap remeh gangguan kesehatan kita. Ya, kabut asap ini salah satu yang mengganggu kesehatan kita. Jadi artinya memang sekarang mungkin belum kelihatan, tetapi nanti kalau kita abaikan larangan-larangan ya atau petunjuk untuk kesehatan seperti pakai masker, minum air putih yang banyak, makan yang bergizi, terutama sayur dan buah, itu nanti efeknya ke depan, ya, dia mudah sering terjadi ispa. Jadi memang sekarang taulah ada ispa, bahkan enggak kan? Tapi nanti setelah asap selesai, nanti ada aja yang sering sakit karena pengaruh asap yang sekarang. Jadi jangan abaikan segala sesuatu yang mengganggu kesehatan kita. Jadi pakai masker, minum yang banyak, jangan keluar rumah kalau enggak perlu.
2: Baik, terima kasih banyak Dr. Julius Anzar ya. Untuk Pak Zulfikri, silakan disampaikan pesan-pesan penting atau closing statement-nya di kesempatan hari ini, Pak.
4: Oke, yang pertama itu adalah kebersihan adalah pangkal dari iman di dalam agama. Kedua, nilai-nilai karakter itu perlu disosialisasikan baik itu di kalangan pelajar maupun di orang tua juga, ya di kalangan guru. Nilai-nilai karakter itu artinya cinta terhadap tanah air, menjaga lingkungan dengan baik supaya tetap asri. Kalau dengan lingkungan yang bagus, badan kita akan tetap sehat. Itu sehat itu adalah harta yang tidak ternilai harganya bagi kita ya. Kalau itu semuanya dilakukan ya, wawasan tentang pengetahuan kesehatan kita paham dan rasa bersosialisasi kita, rasa cinta terhadap sesama juga itu, kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif yang akan bisa merugikan orang lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Zulfikri dan Pak dan Dr. Julius ya atas waktu dan informasi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini ya Pak ya. Selamat bertugas kembali. Sehat selalu Pak. Saya izin akhir ya Pak ya.
3: Ya.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami ya. Pesan utamanya jelas, hari ini kesehatan Anda tidak bisa ditawar. Dari kacamata medis, perlindungan paru-paru anak adalah yang utama. Sedangkan dari sisi pendidikan, fleksibilitas belajar dan keselamatan siswa harus jadi prioritas. Mitigasi bencana asap butuh langkah cepat dan sinergi nyata dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, ada dokter spesialis anak konsultan Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, ada dokter Julius Anzar SPAK dan juga ada pengamat pendidikan Dr. Andes Haji Zulfikri MPD atas waktunya. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Tetap batasi aktivitas di luar rumah dan juga tentunya jaga kesehatan. Setelah ini pendengar, kami masih akan menghadirkan berbagai informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Pastikan untuk terus bersama kami di Prosatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Iklan layanan masyarakat ini pendengar kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Beredar foto di media sosial TikTok mengatasnamakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Dalam postingan disebut Bahlil mengatakan rakyat yang minta agar harga BBM dinaikkan. Dilansir dari termbackhoax.id, unggahan foto diposting oleh salah satu akun TikTok dengan nama akun Si Pahit Lidah. Sanggahan netizen turut disertakan dengan takarir rakyat menolak BBM naik. Warganet cepat memberikan ragam reaksi atas unggahan ini. Terdapat puluhan tanda suka dan juga dibagikan ulang oleh para pengguna TikTok. Dan pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo melakukan penelusuran untuk mencari kebenaran dari informasi ini. Kemudian ditemukan fakta postingan Menteri Bahlil sebut rakyat minta harga BBM dinaikkan adalah hoax atau tidak benar. Foto yang digunakan dalam unggahan ini adalah foto momen Menteri Bahlil memaparkan rencana Presiden Prabowo untuk membentuk satuan tugas Satgas Hilirisasi. Dapat disimpulkan tidak ada kaitannya dengan klaim yang beredar. Postingan tersebut masuk dalam kategori konten yang menyesatkan atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Allah. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya dari Dinas Kesehatan Kota Palembang yang menyebutkan saat ini ada sebanyak 5 puskesmas di wilayah Kota Palembang sudah memiliki layanan rawat inap. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Fenty Aprina mengatakan bahwa pemerintah Kota Palembang tidak hanya mempertahankan layanan kesehatan gratis tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat dasar. Penguatan puskesmas dengan fasilitas rawat inap merupakan langkah strategis untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada warga. Dia mengatakan saat ini ya terdapat sebanyak 5 puskesmas di Kota Palembang sudah memiliki layanan rawat inap yang siaga melayani gawat darurat selama 24 jam. 5 puskesmas tersebut meliputi Puskesmas Basuki Rahmat, Alang-Alang Lebar, Seislinca, Sematang Borang, dan Sukarami. Dan pendengar ya, tempat pelayanan tingkat dasar tersebut dilengkapi fasilitas medis berupa tempat tidur pasien, ruang tindakan, ruang persalinan, serta ramah disabilitas. Pelayanan tersebut juga didukung armada ambulans 24 jam untuk mempercepat rujukan pasien ke rumah sakit wilayah setempat. Dan ia menjelaskan juga hal itu dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan pemeriksaan dan juga konsultasi lengkap ya tanpa harus langsung ke rumah sakit. Adanya dokter spesialis diharapkan bisa mempercepat penanganan pasien dan juga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat dasar. Aku tak...

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Pendengar, jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita dalam Palembang pagi ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami dan juga mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang pagi ini, pendengar. Dan setelah ini ya, masih akan ada rekan kami, ada Alvina Damayanti dan Dela Wawi yang akan menemani siang hari Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Akhirnya saya Gadu Yanti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
7: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: di sela-sela kesibukan Anda siang ini. Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, untuk di Palembang siang ini ada Dela Wawi
1: dan Alvina Damayanti yang tentunya akan menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selain acara dan juga hiburan, pendengar telah kami siapkan untuk Anda, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi. Tema dari debagi debagi das. Judulnya apa, Pin?
1: Yang nomor satu.
0: Pokoknya playlistnya Pina nih memang luar biasa, keren-keren banget.
1: Banget
0: ya,
1: dong. Bang. Merepresentasikan kepribadian masing-masing.
0: Oh iya, betul ya. Nah ini kalau untuk pendengar kita yang siang hari ini mungkin pengen dengar tembang kesayangan, boleh juga ya di offline kita di 369977 atau melalui lan WhatsApp di 0821-7927-900. Kita beralih ke informasi lainnya, Vin, yang di lansir dari rri.co.id.
1: Ya, ini dari pemerintah Kabupaten Banyuasin yang memperkuat kinerja aparatur melalui pelantikan 423 pejabat fungsional. Jadi pelantikan tersebut pendengar menjadi langkah penataan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi dan juga kebutuhan organisasi.
0: Dan Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian ini melantik dan mengambil sumpah jabatan para pejabat tersebut di pendopo rumah dinas Bupati Banyuasin pada Rabu 2 September 2026. Dan pemerintah daerah juga berharap bahwa penguatan jabatan fungsional tersebut ini mampu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Pelantikan ini juga pendengar menjadi bagian dari upaya pemerintah menempatkan aparatur sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, serta jabatan fungsional dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: bagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Dulu kamu mencariku dengan memutar tombol frekuensi, mencari satu suara di antara banyak gelombang. Dulu aku hadir di ruang tamu, menemani pagi, siang, hingga malam. Sekarang kamu bisa mencariku lewat layar, mendengarkanku dari ponsel dimanapun kamu berada. Wadahnya berubah, cara mendengarkannya pun ikut berubah, tapi suaranya tetap berjalan. Radio terus hadir, mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan perannya. Karena dari frekuensi hingga streaming, radio selalu punya cara untuk menemani. Radio terus beradaptasi, terus menemani.
2: Selamat Hari Radio.

0: Terima kasih Anda terus bersama kami di program Palembang siang ini, dan tentunya kami masih akan memberikan informasi-informasi ke ruang dengar Anda ya, Vin ya. Yeah. Kita akan beralih ke informasi lainnya. Ini yang sering dikeluhkan ibu-ibu rumah tangga ataupun yang sering ke pasar dengan harga yang memang cukup lumayan melambung tinggi ya.
1: Iya, naik lagi. Setiap bulannya terus ada inflasi.
0: Betul. Ya. Sempat turun pada saat anak-anak sekolah pada libur.
1: Iya, MPG diliburkan turun.
0: Diliburkan turun. Nah, ini sekarang udah naik lagi. Jadi ini dikutip dari rri.co.id, inflasi Sumatera Selatan ini kembali terjadi pada bulan Agustus 2026. Ini setelah pada bulan sebelumnya ini mengalami deflasi. Jadi Bank Indonesia mencatat inflasi Sumatera Selatan sebesar 0,06% secara bulanan ya, dan ini berbalik dari deflasi 0,24% pada bulan Juli.
1: Secara tahunan, pendengar, inflasi Sumatera Selatan ini juga meningkat menjadi 2,60% dari 2,50% pada bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang meningkat dari 2,88% menjadi 3,19%.
0: Dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono ini mengatakan bahwa kenaikan tersebut ini juga masih berada dalam kondisi terkendali, stabil. Stabilitas harga ini menurutnya tidak terlepas dari sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah bersama berbagai pihak.
1: Baik, untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, dalam rangka memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, LPSK menggelar penandatanganan kesepakatan sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang perlindungan saksi dan korban. Kegiatan tersebut berlangsung di Ballroom Suwarna Dwipa Kambang Iwak Palembang dan turut dihadiri sejumlah pihak terkait. Untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan tersebut, kita sudah terhubung bersama reporter RRI Palembang, Muhammad Irfan. Irfan?
2: Ya, terima kasih, Pina. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Ballroom Suwarna Dwipa Palembang. Dapat kami informasikan, saat ini akan dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta akan dilakukan juga sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di mana kegiatan ini, rekan Pina, dihadiri oleh berbagai instansi terkait lainnya seperti Perlindungan Anak atau P3A dan juga instansi lain terkait lainnya seperti kejaksaan dan juga beberapa lagi kepolisian maupun juga dari TNI. Pendengar dan rekan Pina, dapat kami sampaikan kegiatan ini tadi itu sudah berlangsung sekitar 9:45, di mana kegiatan ini juga dibuka langsung oleh Ketua LPSK RI Ahmadi. Di mana Ketua LPSK RI Ahmadi ini mengungkapkan bahwa kegiatan ini tidak bisa dilakukan sendiri karena perlunya kolaborasi dengan berbagai instansi lainnya. Dan ia juga berharap kegiatan ini menjadi awal dan terus berkolaborasi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dan semoga menjadi momen sistem hukum dan keadilan bagi saksi dan korban. Pendengar dan rekan Pina, kegiatan ini juga sudah dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan oleh Herman Deru dan saat ini kami masih menunggu ataupun juga masih akan dilakukan juga sambutan dari Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Pendengar dan rekan Pina, dapat Anda dengar di belakang saya terdengar saat ini sedang diadakannya seminar perlindungan saksi dan hukum, di mana ini narasumbernya adalah LPSK, Wakil Ketua dari LPSK RI dan juga DP3A Sumatera Selatan. Dan saat ini kami masih melakukan pemantauan di sekitaran acara, kegiatan acara di mana saat ini kegiatan masih cukup ramai dan juga hening karena saat ini masih adanya sosialisasi dan juga dialog bersama masyarakat ataupun juga tamu undangan. Untuk sementara hanya itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Ballroom Suwarna Dwipa Palembang Kambang Iwak. Muhammad Irfan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, demikian laporan dari Muhammad Irfan mengenai rangka meningkatkan dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menggelar penandatanganan kesepakatan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan

0: Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM, Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman dan Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan.

0: Selama 90 menit, pada akhirnya kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnaburg sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meissner pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnaburg akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnaburg Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
0: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat 1 dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa supportermennya. Kita mengikuti aturannya, sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya ya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Yang perlu di garis bawahi adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Sementara itu Persija Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Sinteyong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 assist. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Tim Nasional Bola Voli Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar dan Sofyan Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofyan menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kuang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia, namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kuang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak yang klasik enggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kuang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama juga diraih oleh Women Grandmaster Xenia Balabayeva yang unggul 1,5 poin atas Laisa Latifah. Melihat hasil itu, pengurus PB Percasi bidang Liga Catur Nasional Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
3: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang main kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau explore lebih jauh gitu ya, upaya sendiri maksudnya.
1: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih ketua umum pengurus provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imade Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya. Dan kalau bisa, bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini, dan informasi selanjutnya siang hari ini pendengar, dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyiapkan konsep toko penyeimbang inflasi di pasar-pasar utama yang menjadi lokasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Toko tersebut nantinya diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk menjaga harga komoditas tetap stabil ketika terjadi kenaikan di pasaran. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan, toko penyeimbang akan ditempatkan di pasar yang menjadi bagian dari lokasi pemantauan harga dan juga kebutuhan masyarakat. Pengelolaannya, pendengar, dirancang melibatkan tim pengendalian inflasi daerah ataupun TPID, Bulog serta Sultan Muda. Menurutnya, toko tersebut tidak sekedar menjadi tempat penjualan kebutuhan pokok. Ketika harga komoditas tertentu mulai meningkat, pasokan ke toko penyeimbang ini akan ditambah sehingga masyarakat memiliki alternatif untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih terjangkau.

dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz.

Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Kelas Jam Perusahaan.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan mendekati habitat gajah Sumatera di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena api berpotensi mengancam kawasan habitat satwa yang dilindungi. Upaya pemadaman dilakukan dengan metode water bombing untuk membantu mengendalikan titik api dari udara. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas dan semakin mendekati habitat gajah Sumatera. Informasi selanjutnya, pendengar, perwira siswa Dikrek Seskoa turun langsung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera. Kegiatan tersebut dilakukan melalui edukasi deteksi dini serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait. Penyuluhan dilaksanakan di Riau, Sumatera Selatan dan Lampung dengan memberikan pemahaman mengenai bahaya pembakaran lahan serta pentingnya pelaporan cepat apabila ditemukan titik api. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami. Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Perusahaan.
2: Dalam Islam, menyakiti hati orang lain adalah perkara yang sangat serius. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seringkali tanpa sadar, ucapan atau tindakan kita membuat orang lain terluka. Mungkin kita mengolok, membandingkan, atau menyepelekan perasaan orang lain. Tapi ingatlah, dalam pandangan Allah, menyakiti hati seorang hamba bisa menjadi sebab datangnya murkanya. Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik. Karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palembang, setelah ini akan kita dengarkan bersama Kumandang Beduk dan Azan Zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan di tengah hari ini menjadi penyejuk hati, menambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Overnight dengan kita lewati berdua, walaupun badai, hujan, gerimis, mau becek, gak ada ojek, pokoknya berdua aja gitu ya. Ini tempat spesial untuk Anda yang masih setia bersama kami. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi kami dong, RRI Digital, yang bisa Anda unduh di Play Store atau juga di App Store. Dan bulan September ini bulannya Hari Radio ya. Dan nanti kita akan merayakan 81 tahun Radio Republik Indonesia. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur, itu pada tanggal 11 September 2026 nanti. Kira-kira ada kejutan apa? Tungguin aja. Apakah Pin akan menyalurkan bakat suaranya? Pokoknya tungguin aja lah ya. Ya udah deh, daripada nunggu-nunggu lama, kita langsung aja ke Lala Huta. Tunggu apa lagi?

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tahukah kamu, merokok sahabat kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1, junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok saat berkendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
1: Kita memaksimalkan pompa yang ada di semua kelompok. Namun yang menjadi kendala kita karena sumber airnya terlalu jauh, jadi kekurangan selang. Nah, jadi selang ini kendala kita. Kalau untuk pompa sudah cukup, hampir semua kelompok itu sudah punya pompa. Namun karena selangnya terbatas, maka ini yang menjadi kendala.
2: Tadi Pak Gubernur meminta diikutkan juga, bukan diikutkan, bekerjasama dengan Sultan Muda. Kerjasama dengan Sultan Muda untuk mengelolanya. Jadi nanti TPID menyewa losnya, kiosnya, kemudian Bulog menyuplai barang, yang mengelola adalah Sultan Muda.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan pompa air untuk membantu petani menghadapi kekeringan pada musim kemarau. Namun, penyaluran air masih terkendala, jarak sumber air yang jauh serta keterbatasan panjang selang. Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Selatan menyiapkan toko penyeimbang inflasi di pasar utama yang menjadi lokasi masyarakat membeli kebutuhan pokok. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Pendengar, mengawali warta berita siang hari ini, informasi dari pemerintah Kota Palembang yang menyiapkan pompa air untuk membantu petani menghadapi kekeringan pada musim kemarau. Namun, penyaluran air masih terkendala jarak sumber air yang jauh serta keterbatasan panjang selang.
1: Kemarau panjang mulai berdampak pada sejumlah lahan pertanian di Kota Palembang. Kondisi kekeringan menyebabkan sebagian area persawahan mengalami gagal panen. Pemerintah Kota Palembang telah menyiapkan pompa air untuk membantu petani. Namun penyaluran air masih terkendala jarak sumber air yang jauh serta keterbatasan panjang selang. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Palembang, Herli Kurniawan, mengatakan pihaknya terus memaksimalkan penggunaan pompa air yang tersedia di kelompok tani. Namun kendala utama saat ini berada pada keterbatasan selang untuk mengalirkan air dari sumber menuju lahan pertanian. Sementara itu, hampir seluruh kelompok tani telah memiliki pompa air.
2: Kita memaksimalkan pompa yang ada di semua kelompok, namun yang menjadi kendala kita karena sumber airnya terlalu jauh, jadi kekurangan selang. Nah, jadi selang ini kendala kita. Kalau untuk pompa sudah cukup, hampir semua kelompok itu sudah punya pompa. Namun karena selangnya terbatas, maka ini yang menjadi kendala.
1: Meski menghadapi kendala pengairan, Herli menyebut dampak gagal panen akibat kemarau masih relatif kecil. Hal ini karena sebagian besar tanaman pertanian di Palembang saat ini telah memasuki masa panen, bukan periode tanam. Pemerintah tetap melakukan upaya optimal agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air selama musim kemarau.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 15.020 kasus ISPA sepanjang Agustus 2026 akibat dampak kabut asap.
3: Kabut asap di Kota Palembang berdampak pada meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Palembang, sepanjang Agustus 2026 tercatat 15.020 kasus ISPA. Ketua Tim Bagian Program ISPA Dinas Kesehatan Kota Palembang, Muhammad Idrus, mengatakan, berdasarkan data kasus infeksi saluran pernapasan akut harian di Kota Palembang, tercatat sebanyak 909 kasus pada akhir Agustus 2026. Sementara pada 1 September 2026, jumlah kasus mencapai 666 kasus. Adapun sepanjang Agustus 2026, tercatat sebanyak 15.020 kasus ISPA, sedangkan secara kumulatif sejak Januari hingga 31 Agustus 2026, total kasus ISPA di Kota Palembang telah mencapai sekitar 115.000 kasus.
4: Kalau data real kita dinas, itu yang real malah yang data kita, karena kita merekap dari 42 puskesmas.

0: Kalau per Agustus itu 15.020 kasus ISPA. Kalau dari Januari sampai Agustus tuh 115.161.
1: Sementara itu, Dokter Puskesmas Pak Jo Muhammad Diah Sunarno mengatakan, masyarakat perlu mengenali gejala ISPA dan menjaga kesehatan selama kondisi kurang baik. Ia menyarankan penggunaan masker bedah atau N95 mencukupi kebutuhan air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, tinggi protein, serta melakukan olahraga ringan seperti berjalan kaki.
2: Gunakan masker. Pilihan masker minimal untuk terkait kabut asap ini adalah masker bedah. Naik lagi KN95, naik lagi N95. Minimal masker bedah. Masker kain boleh, tapi di lapisan paling luarnya. Paling dalamnya adalah masker bedahnya, seperti itu. Yang berikutnya, perbanyak minum air putih atau cukupkan konsumsi air putih. Jadi, lihat kebutuhan air putih terhadap diri kita berapa per hari.
1: Dinas Kesehatan Kota Palembang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Masyarakat juga diharapkan mengurangi paparan asap dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Erlin Vartesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Selatan menyiapkan toko penyeimbang inflasi di pasar utama yang menjadi lokasi masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok. Toko ini pendengar bertujuan menjaga stabilitas harga agar tak melampaui head, menjamin pasokan pangan serta melindungi konsumen dan pedagang secara adil.
4: Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID merancang pendirian toko penyeimbang inflasi di sejumlah pasar utama yang menjadi titik survei Badan Pusat Statistik atau BPS. Langkah strategis ini diambil sebagai intervensi konkret untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus menjamin ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono mengungkapkan, skema toko penyeimbang ini akan melibatkan kolaborasi lintas sektor. TPID akan memfasilitasi penyewaan kios, Perum Bulog bertindak sebagai penyedia pasokan barang, sementara pengelolaan operasional diserahkan kepada Sultan Muda atas arahan jajaran pemerintah daerah.
5: Kalau ini nanti dikelola oleh TPID, tadi Pak Gubernur meminta diikutkan juga, bukan diikutkan, bekerjasama dengan Sultan Muda. Kerjasama dengan Sultan Muda untuk mengelolanya. Jadi nanti TPID menyewa losnya, kiosnya, kemudian Bulog menyuplai barang, yang mengelola adalah Sultan Muda. Harapannya harga yang dijual itu harga yang tidak melebihi HET, sehingga harga bisa stabil. Jadi pedagang di sana dan konsumen khususnya dipastikan kesediaan barangnya ada. Kira-kira seperti itu.
4: Bambang menegaskan keberadaan toko ini tidak ditujukan untuk mematikan usaha pedagang lokal, melainkan menjadi stabilisator ketika terjadi lonjakan harga yang berpotensi merugikan masyarakat. Pada tahap awal, toko penyeimbang akan memprioritaskan komoditas utama penyumbang inflasi seperti beras, minyak goreng, telur, hingga daging ayam. Jika terjadi lonjakan permintaan atau tren kenaikan harga pada komoditas tertentu, pasokan barang ke toko tersebut akan ditambah melebihi kuota harian. Rian Apridani melaporkan.
3: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Masa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
6: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, generasi muda dituntut perbanyak literasi guna memahami arah perjuangan bangsa.
7: Untuk mempertahankan budaya lokal, generasi muda juga dituntut untuk bisa meningkatkan daya baca dalam sejarah bangsa melalui berbagai buku sejarah tentang budaya suatu wilayah. Hal tersebut diungkapkan Ketua Guru Mata Pelajaran Sumatera Selatan, Suherman. Menurutnya, melalui bukti sejarah dan literasi yang baik dengan fasilitas dari pemerintah khususnya, bisa memperkuat pemahaman generasi muda tentang budaya suatu daerah khususnya di Sumatera Selatan.
8: Satu trik kita untuk meningkatkan bagaimana tingkat literasi kita itu semakin lama semakin tinggi. Kemudian, Badan Perpustakaan saya harapkan agar datang ke masyarakat-masyarakat dengan menggunakan mobil perpustakaan. Ya. Nah, ini kan masih sangat rendah dari Badan Perpustakaan kita ini. Pojok-pojok misalnya di Kembang Iwa sore-sore.

0: atau pagi minggu, hmm, atau di Gor Jakabaring, atau di Danau Jakabaring. Nah, kita kan...
1: Sementara itu, untuk memperdalam pemahaman, selain dengan literasi sejarah, generasi muda harus dilibatkan dalam berbagai kegiatan budaya maupun pertunjukan seni yang bisa memberikan rasa kecintaan terhadap budaya suatu daerah. Salah satunya, penggunaan identitas pakaian adat di tiap kegiatan hari besar. Dari Palembang, Abah Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Muli berhasil mengamankan EJH dugaan membobol sebuah rumah warga di kawasan Jalan Bukit Lebar.
3: EJH warga Prabu Muli ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polres Prabu Muli belum lama ini karena diduga melakukan pencurian di sebuah rumah kontrakan di Jalan Bukit Lebar, Prabu Muli Timur. Pria berusia 42 tahun tersebut ditangkap setelah polisi mendapat informasi mengenai keberadaannya di kawasan Jalan Bukit Lebar. Aksi pencurian terjadi 11 Juli tahun 2026 saat korban Abdul Hamid Julni, seorang guru berusia 29 tahun, pulang dari luar kota. Korban mendapati jendela kamar dalam kondisi terbuka dan sejumlah barang berserakan. Perhiasan, telepon seluler, serta uang tunai sebesar Rp100.000 dilaporkan hilang akibat aksi tersebut. Kasubbit Penmas Binhumas Polda Sumatera Selatan Kompol Iputu Suryawan mengatakan, pelaku terlebih dahulu mengintai rumah untuk memastikan tidak ada penghuni, kemudian membobol pintu atau jendela dan mengambil barang berharga.
4: Itu dengan modus yaitu melihat rumah kosong, dia melakukan aksinya dengan cara membobol pintu ataupun membobol jendela, dan akhirnya menggasak barang yang ada di dalam rumah tersebut. Dan pada saat itu pelaku juga mengintai bahwasanya di rumah tersebut tidak ada orang sama sekali. Dan jadi ini murni tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus rumah kosong.
3: Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya telepon seluler, palu, dan obeng. EJH kini ditahan di Polres Prabu Muli dan dijerat dalam proses hukum atas dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus rumah kosong. Lamsihar Siltonga melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, sebanyak 423 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya.
5: Sebanyak 423 pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin resmi dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Pelantikan dipimpin Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian di Pendopo Rumah Dinas Bupati Banyuasin pada Rabu 2 September 2026. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari penataan aparatur pemerintah daerah. Tujuannya memperkuat kinerja sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Para pejabat yang dilantik ditempatkan sesuai bidang keahlian dan kompetensinya. Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian mengatakan, jabatan fungsional memiliki peran penting dalam mendukung tugas pemerintahan. Ia meminta para pejabat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan profesional. Dari total 423 pejabat yang dilantik, sebanyak 412 orang merupakan pengangkatan ke dalam jabatan fungsional. Jumlah tersebut terdiri atas 330 pejabat jenjang keahlian dan 82 pejabat jenjang keterampilan. Sementara 11 orang lainnya berpindah dari jabatan lain ke jabatan fungsional. Rinciannya, 1 orang menduduki jenjang ahli madya, 3 orang ahli muda, dan 7 orang ahli pratama. Neta juga meminta para pejabat baru mampu mengikuti kebutuhan organisasi dan perkembangan pelayanan publik. Mereka didorong untuk terus meningkatkan kemampuan dan memperbaiki cara kerja.
6: Saya, Insinyur Neta Indian SP, selaku Wakil Bupati, atas nama Bupati Banyuasin, dengan ini kita resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan fungsional di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuasin.
7: Saya atas nama pribadi juga mewakili Bapak Bupati Pak Askolani mengucapkan selamat bekerja. Tentunya dengan adanya pelantikan pada pagi hari ini membuat kalian jauh lebih semangat, jauh lebih kreatif, dan juga jauh lebih inovatif. Tanamkan dalam diri kita keikhlasan, terus tunjukkan sikap integritas, dedikasi, loyalitas, kerjasama, dan kinerja yang baik. Karena ASN itu harus bertanggung jawab harus berakhlak dan optimalisasi pelayanan, dan kita harus bersifat profesional yang berkualitas.
5: Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap penguatan jabatan fungsional dapat mendukung program prioritas daerah. Kinerja para pejabat juga diharapkan terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Olahraga Atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan
9: nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang
10: pasti WJFC tidak akan terpengaruh terkait
11: dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing.
12: Berita olahraga.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir dari dunia olahraga. Manajemen Sriwijaya FC akan menjadwalkan pelatihan terpusat di Palembang dan juga luar kota.
13: Manajemen Sriwijaya FC terus mematangkan persiapan demi meraih hasil maksimal di kompetisi Liga 3 Nusantara. Sebagai bentuk keseriusan dalam membangun kedalaman tim, pihak manajemen merancang strategi pemusatan latihan atau training center secara bertahap yang akan dimulai di kota Palembang sebelum dilanjutkan ke luar daerah. Wakil Presiden Sriwijaya FC M. David menegaskan bahwa seluruh program latihan saat ini berjalan lancar dan juga konsisten sesuai dengan alur yang telah dirancang tim pelatih. Disiplin taktik dan juga peningkatan fisik pemain menjadi fokus utama dalam agenda yang disiapkan oleh jajaran pelatih. Masuki bulan ini, Laskar Wong Kito resmi meningkatkan intensitas latihan. Program TC tahap awal di Palembang difokuskan untuk menilai performa para pemain trial, sekaligus memperkuat sinergi dengan deretan pemain baru yang diproyeksikan segera mendapat kontrak resmi dari manajemen.
14: Bulan 9 ini kita tetap berada di Palembang, mungkin di pertengahan atau di awal bulan 10 mungkin kita akan TC di luar.
13: Guna memastikan skema permainan berjalan optimal sebelum TC luar kota dimulai, manajemen bersama tim pelatih juga telah merancang serangkaian agenda uji coba. Rangkaian laga persahabatan ini diharapkan menjadi tolak ukur akhir dalam evaluasi kesiapan serta kemantapan komposisi skuad Sriwijaya FC. Dari Jakabaring, Rizky Arari, Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang menyiapkan pompa air untuk membantu petani menghadapi kekeringan pada musim kemarau. Namun, penyaluran air masih terkendala jarak sumber air yang jauh serta keterbatasan panjang selang. Tim Pengendali Inflasi Daerah Sumatera Selatan menyiapkan toko penyeimbang inflasi di pasar utama yang menjadi lokasi masyarakat membeli kebutuhan pokok. Informasi lainnya pendengar dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.

Ya, olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami ada Della Wawi
2: dan Alvida Dabayanti di Palembang siang ini. Dan tentunya setelah ini kami akan menghadirkan program Indonesia Banget.
1: Dan jangan lupa nanti tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan informasi untuk Pro 1 dari Pas Jam Pro 1. Tapi siang hari ini,
2: iya, di Indonesia Banget, kita bakalan tanya ke pendengar hari ini tentang, kita spill dulu tipis-tipis ya. Wow, yeah. Feel.
1: Karena waktu adalah uang. Wow, jadi kalau ngeliatin jam itu pasti penting banget ya. Ada yang sebagian dari kita tuh suka banget ngeliat jamnya langsung dari jam analog.
2: Betul.
1: Atau jam digital. Kok ketawa sih, Pit?
2: Atau langsung dari cuaca di luar. Lihat, yeah. Oh ini sudah matahari di atas kepala jam 12 siang berarti.
1: Itu kata Tata. Tata yang ngomong, ngajarin kayak gitu. Udah, oh ini waktunya beduk, zuhur, asar, balea'ah gitu ya, balea'ah. Nanti kita bakal ngobrolin lebih nyaman pakai jamnya. Jam sebelah kiri atau sebelah kanan. Ini jam tangan ya?
2: Iya, jam tangan ya.
1: Bukan jam dinding.
2: Nanti boleh kasih tahu kami, pendengar lebih suka pakai jam tangan di kanan atau di tangan kiri ya?
1: Atau di kaki.
2: Iya, di perut gak, juga gak, boleh. Jangan telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri. Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif. Perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin

0: digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pas jam perusahaan.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Della Wawi, inilah info selengkapnya. Sejumlah wilayah di Sumatera Selatan mengalami hari tanpa hujan dalam durasi panjang hingga mencapai 71 hari. Kondisi kekeringan ekstrim dengan HTH lebih dari 60 hari terpantau di sebagian wilayah Oku Timur, Oki, Ogan Ilir, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. HTH terpanjang tercatat selama 71 hari di pos hujan Muara Kuang, Kecamatan Muara Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Sementara itu, sebagian besar wilayah Sumatera Selatan mengalami HTH kategori sangat panjang dengan durasi 31 hingga 60 hari. Kondisi tanpa hujan dengan durasi berbeda juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, mulai dari kategori sangat pendek hingga panjang. Beberapa daerah yang masih

0: administrasi dan pemanfaatan informasi hukum dan perguruan tinggi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa serta mendukung akses terhadap dokumentasi hukum yang mudah dan terpercaya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Kemenkum Sumsel memperkuat sinergi dan perguruan tinggi dalam membangun budaya sadar hukum. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat yang memahami dan menaati ketentuan hukum. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia, Palembang.
1: Pas Jam Pro 1.

menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan sekarang saatnya kita di program Indonesia Banget untuk edisi hari ini. Jangan lupa tadi kita udah sedikit spill ya. Kalian pendengar Pro 1 lebih nyaman pakai jam tangan itu di sebelah kiri atau sebelah kanan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Sebelum nanya ke pendengar, kita tanya ke Dela sama Vina dulu enggak sih?
1: Kenapa enggak tanya yang ini aja? Siapa ya? Dia sukanya pakai jam yang tong tong tong.
0: Oh, jam wong kayo ya.
1: Oh, di rumah Pina ada kate.
0: Iya.
1: Berarti tidak kaya. Gak, langsung aja.
0: Ya udah, kalau Dela dulu deh senengnya pakai kanan atau kiri?
1: Lebih suka pakai jam tangan kanan karena biar dibilang orang sombong.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh, kalau Pina kiri berarti memang rendah hati ya.
1: Iya. Ya udah deh. Langsung aja kita terima telepon. Ibu di depan sudah ngasih kode. Ya, silakan. Dari back kiri, Pro 1 selamat siang.
2: Siang, penyiar idolaku.
0: Halo.
1: Idolaku.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pin, diam.
0: Mbak Wenti, gimana kabarnya hari ini, Mbak?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
1: Alhamdulillah.
2: Luar biasa panas.
1: Panas banget Blitang ya?
2: Oh, banget.
1: Banget, banget. Tapi udah lama banget juga Mbak Wenti gak ikutan online ya, Pin ya?
0: Di Indonesia banget ya?
2: Gak mau ikutan sayang, keriting.
1: Oh, keriting.
0: Tangannya
1: susah
0: Mbak,
1: masuk
0: ya?
1: Teleponnya.
2: Memang susah bener loh Pro 1 ini, jujur aja.
1: Wow, jadi lewat WA ya, lebih mudah ya?
2: Mau Indonesia banget, mau Ruang Rindu, Allahu Akbar.
1: Mutiara pagi. Kalau mau sepi, iya, paling Bang menyapa PUG. Oke, Mbak Wenti.
2: Aku akuin benar loh Kak. Benar-benar susah benar sekarang Pro 1.
1: Mbak Wenti kan tadi udah dengar tema kita untuk siang hari ini ya. Lebih kalau Mbak Wenti sendiri kalau pakai jam tangan sebelah kiri atau sebelah kanan?
2: Aku jujur yang namanya pakai jam tangan itu jarang sih Kak.
1: Jarang.
2: Cara tertentu aja sih.
0: Oh, kayak misalnya lagi pergi-pergi gitu ya, Mbak.
1: Tapi pakainya ya. Jam kiri atau jam kanan? Biasa kan kita ada kanan. Kebiasaan ya.
2: Di aku kanan.
0: Oh,
2: kanan.
0: Sama kayak Dela berarti ya.
1: Biar bilang kanan. Sombong aku tuh.
2: Ya belajar sombong gak apa-apa lah. Gak apa-apa kaya, kan biar gak kaget kan.
0: Iya. Kalau belajar sombong Dela ahlinya Mbak.
1: Oh, tidak seperti itu. Jadi lebih ke jam kanan.

0: Ya, jam tangan kanan ya. Oke deh.
1: Di
0: apa?
1: Kadang-kadang tertentu aja sih kak, kayak
2: kondangan gitu ya.
0: Oh.
1: Kayak gitu aja sih.
2: Oke deh. Bawen mau dengerin lagu apa mbak siang hari ini?
1: Astaga, bercanda itulah kak.
2: Kita cari-cari dulu apakah ada lagu Astaga Bercanda ini. Ada dong.
1: Itu.
2: Ya udah boleh deh. Terima kasih banyak Mbak Wenty. Nanti kita dengerin ya.
1: Namanya untuk yang ada di belakang-belakang aja lah.
2: Oke.
1: Okay. Untuk kalian berdua sehat-sehat ya.
2: Siap, Mbak Wenty juga ya.
1: Amin. Untuk Adela lancar kaya sama saya.
0: Apa?
2: Lancar.
0: Oh iya ya, amin. Makasih Mbak Wenty. Gak kedengeran. Memang telinga nih agak-agak gimana kalau siang. Oke deh.
1: Ngopi kak kalau biar ini biar konsen.
0: Ngopi sudah ini, sudah habis kita ngopi. Nah ngeteh ini. Oke deh Mbak Wenty, segitu aja Mbak.
1: Iya, untuk kalian sehat kayak.
2: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bercanda.
2: Dari Mbak Wenty tadi yang bilang kalau pakai jam tangan di sebelah kanan. Nah, tim kanan ada satu nih. Kita cari tim kiri dulu deh.
0: Oh, pindah tim kiri ya?
2: Iya dong. Aku enggak mau kalah juga dengan
0: jam tangannya. Oh iya, kiri benar.
2: Kita sapa lagi nih selanjutnya ada siapa di mana Indonesia jam banget. Mati. Selamat siang.
3: Indonesia banget. Selamat siang ya.
0: Ih, suaranya cantik banget ya.
2: Parah. Kalau cantik begini, Mbak tebak deh dari mana daerahnya?
0: Aku tahu.
2: Di mana tuh?
0: Yang sering nyium bau amoniak.
2: Bener.
0: Pusri.
2: Iya bener kan?
3: Pabrik ya?
0: Iya, yes, pabrik. Mbak Anggita apa kabar? Namanya udah bagus.
2: Bener.
0: Suaranya
2: apa lagi?
0: Cocok jadi penyiar ini, gantiin Vina.
2: Wow.
0: Wow.
3: Iya.
0: Mbak Anggi, apa kabarnya Mbak?
3: Alhamdulillah.
0: Tuh kan suaranya. Mikrofon voice banget ya.
2: Dela diem ya.
3: Apa ya?
0: Apa ya? Mbak Anggi, sehat kabarnya Mbak?
3: Sehat sekali dong.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Gimana dengan Mbak Siam, Mbak?
2: Alhamdulillah.
0: Aku baik-baik saja.
2: Kalau Mbak Anggi nih, Vina tebak?
0: Gak ngeladenin aku.
3: Kenapa?
2: Jam tangan di kiri ya?
3: Iya di kiri.
2: Nah kan, orang cantik tuh emang jam tangannya di sebelah kiri.
0: Wow.
2: Ya?
0: Iya, kiri ya?
3: Kiri dong, enggak
0: mau. Oh, sudah ganti ya?
3: Singkut ya kalau kanan.
0: Kenapa?
2: Kalau kanan kenapa, Mbak?
3: Singku.
0: Oh, iya.
3: Singku tuh bahasa Indonesia atau Palembang?
0: Singku bahasa enggak
2: tahu Palembang.
0: Tapi
2: ya?
0: Kita paham kok bahasa dari Mbak Anggita ini.
3: Ya kan kita orang sama-sama orang Palembang.
0: Oh, siapa bilang?
2: Tidak, Mbak, sorry, iya. Mbak. Sorry ya. Iya. Saya Belanda, Mbak.
3: Halo?
2: Iya.
3: Kenapa dia? Enggak lagi musuhan?
2: Enggak sih. Yaudah deh, Mbak mau lagu apa hari ini?
3: Lagunya Roman Picisan.
2: Roman Picisan?
3: Iya.
2: Oke deh, ini spesial lagunya buat siapa nih Mbak?
3: Spesial kayak dia. Spesial aja atau boleh kirim-kirim?
2: Boleh dong, kirim-kirim.
3: Boleh. Tadi ada Mbak Wenty ya. Ada Mbak Yuni, ada Pak Zakaria, Pak Darmawan, Mbak Nadia, ada Bang Adi Pitung, Bang Hardian, Bang Ari kan Orbali ya, Mbak Titit, ada Mbak Sisi ya, ada Mbak Eli, Kak Robi, kok diem sih?
2: Iya Mbak, lanjut. Ini Vina sambil dengerin Mbak mau siapa aja nih?
3: Ya udah lanjut. Itu aja dulu.
2: Oke deh. Buat semuanya ya.
3: Buat semuanya aja. Okay. Khusus mendengar pro satu. Buat Mbak Vina sama Mbak
2: Dela
3: ya.
2: Iya.
3: Selamat bertugas sampai

0: kanan, sombong itu namanya.
1: Oh, ngatui aku sombong. Emang sih, emang sih. Ya, kenapa lebih suka pakai dari dulu ya, pakai jam tangannya kiri?
0: Ya, iyalah, enggak jam, enggak gelang, enggak apa aja.
2: Semuanya kiri. Kiri. Kanan di apa, Mbak, biasanya diisi dengan apa?
0: Enggak ada.
2: Oh, kosong aja ya?
0: Iya.
2: Oh, tasbih enggak, Mbak?
0: Oh iya, itu kan ada waktunya.
2: Oh, ada waktunya ya. Beda ya. Enggak, kali aja sambil kanan pakai tangan kanan. Tapi best loh Mbak Eli.
1: Iya, dia pakai semuanya kiri.
0: Kata orang kalau pakai gelang, pakai cincin, pakai jam sebelah kanan itu sombong.
2: Iya, bener Mbak. Kata Dela juga tadi kayak gitu katanya.
1: Emang enggak apa-apa, aku tuh buntu ya, penting sombong dulu.
0: Enggak boleh dong.
1: Iya, enggak apa-apa. Nanti kalau misalnya kalau ketemu sama aku tuh aku enggak suka noleh gitu.
2: Siapa sebenarnya dia itu ya?
1: Aku kan ini Jumawa. Dela Jumawa. Oke, Bu El, mau denger lagu apa nih, Bu El?
0: Apa itu Jumawa?
1: Sombong, Bu. Ya Allah. Lama itu pasti. Mau request El lagu apa nih siang ini?
0: Lagu ini aja, Mbak. Liodra, Mbak.
1: Liodra yang mana? Liodra. Sang Dewi? Pura-pura? Ah, tak dianggap?
0: Sang Dewi aja, Mbak.
2: Oh, Sang Dewi. Dewi. Oke. Okay. Mau salam-salam sama siapa aja nih?
0: Dikirim buat tadi Dede Anggi, ya sudah masuk. Sama Bang Andranya. Ada Bang Robi juga. Ada.
2: Nah, siapa tuh?
0: Dede Anggi, kok diam sih? Nah, terus ada Bang Herdian, Bang Aldo, okay. Akbar, Sisi, Bang Aris Kayu, Ken Arok di Bali.
3: Ada apa?
0: Terus ada siapa lagi? Mas Iwan Kayu, Pak Azhari juga.
1: Oke.
0: Okay. Mbak Wenti tadi selamat sore.
1: Oke.
0: Okay. Selamat siang, selamat sore. terus buat semuanya aja, Mbak.
1: Siap, Bu El.
0: Ya, buat kalian berdua itu semoga tambah cantik.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Selalu.
0: Selalu.
2: Amin.
0: Ya, semoga tidak sombong lagi deh.
1: Iya ya deh.
0: Ada Mbak Tata juga ya di sini?
1: Ada dong.
0: Oh, salam kangen buat Mbak Tata.
1: Oke.
0: Iya, terima kasih Mbak Dela.
1: Siap.
2: Terima kasih banyak Mbak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cewek semua ya pendapat
2: iya
1: kita
2: dong.
1: Yang pertama nanti kita tungguin deh yang cowok-cowok ganteng. Mana nih suaranya?
2: Bakal kembali lagi setelah ini, masih di Indonesia banget sama Alvina Damayanti dan juga Dela Wawi.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di program Indonesia Banget untuk edisi hari ini, Kamis 3 September
1: 2026.
0: Ih, sok cantik banget sih.
1: Iya kan, ketularan loh sama cewek-cewek yang gabung di segmen pertama
0: yang Indonesia jam kiri tadi ya.
1: Betul banget.
0: Betul, kalau gitu kita terima telepon yuk.
1: Yo.
0: Kira-kira ada yang tim jam kanan, pake, kanan atau masih kiri? Di 369977
1: Pro 1, selamat siang.
2: Siang.
1: Halo, dengan siapa di mana?
2: Mbak Pipi.
1: Mbak Pipi.
0: Mbak Pipi di Talang Semut ya?
1: Talang Betutu dong cinta.
0: Salah ya? Talang Betutu ya Mbak Pipit ya?
2: Iya.
1: Gimana ya, kabarnya
2: yang
1: hari
2: banyak
1: ini?
2: Banyak semut tadi siapa?
1: Iya, ini si Della. Mungkin Talang Semut ya.
0: Agak jauh ya. Mbak ya.
2: Ya berarti manis dikerubunin semut.
0: Wow, sama dong kita, sama-sama manis. Kalau Mbak Pipit lebih, kalau sekarang, oh bukan sekarang sih, kebiasaannya pakai jam, itu jam kiri atau jam kanan?
2: Bukanya ke kiri.
0: Oh, ke kiri. Oh, ke kiri. Ada alasan tertentu kah?
2: Mudah aja menengoknya.
1: Oh, emang kalau kanan agak susah Mbak ya?
2: Agak lay-lay canggung gitu.
1: Oh, lay-lay canggung.
0: Mungkin karena gak biasa tadi
1: iya,
0: ya.
1: Iya, jadi agak canggung ya.
0: Sama halnya kalau kami yang jam kanan disuruh pakai kiri juga canggung.
1: Bener.
0: Oke. Okay.
2: Kalau nak mengapa-ngapa kan ke kanan dulu.
1: Oke. Jadi?
0: Nak mengapa-ngapa tuh apa tuh?
2: Takutnya kena dia.
0: Kena dia?
2: Kena jamnya.
0: Oke. Oke deh. Oke Mbak, mau denger lagu apa siang hari ini Mbak?
2: Regina.
0: Regina?
2: Kenangan.
0: Kenangan, ada gak Vin?
2: Kemenangan.
0: Oh, kemenangan
2: Regina yang di Indonesian
0: Idol. Indonesian Idol, kemenangan dari Regina. Kita cari dulu, tunggu ya. Mau dikirim gak Mbak lagunya buat siapa dulu nih?
2: Untuk semua pendengar, mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin, okay. Ada lagunya Vin?
1: Juga. Ada.
2: Ada ya?
1: Ada dong.
2: Ebitri ya sekarang ya?
1: Kenapa?
2: Sekarang lagi Ebitri.
0: Ebitri?
1: Apa tuh Ebitri?
2: Tiga.
1: Oh my god, memang bahasa Mbak Pipit nih susah dimengerti ya.
0: Iya.
1: Tadi lay-lay canggung, ini Ebitri. Berdua kebetulan itu kami hari ini.
2: Oh, berdua ya?
1: Iya.
2: Berarti Dwi ya?
1: Iya Dwi, bener.
2: Kalau begitu, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Oke, amin. Makasih Mbak Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mbak Pipit di Talang.
1: Gimana? Talang sih? Mbak Pipi di Talang Betutu tadi,
0: Talang Betutu.
1: Bukan Talang Semut ya.
0: Oke, satu telepon selanjutnya. Pro 1, selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat siang. Selamat Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Chris Pati.
0: Wah, Chris Pati kejujuran hati dong.
1: Siapa nih Chris Pati?
3: Chris Pati, bukan Chris Pati.
1: Oh, Chris di Pati gitu?
3: Chris Pati ya,
0: tampaknya. Oh, Chris
1: gitu. Oh, di keren. Pati.
0: Apa kabarnya Bang Chris?
3: Orang NTT bilang baik-baik sayang.
1: Oh, baik-baik sayang.
0: Baji-baji kalau kata orang Makassar. Di Pati itu di mana sih?
3: NTT.
0: Oh, NTT. Sehat tapi kabarnya ya?
3: Sehat dong.
0: Alhamdulillah.
1: Kenapa sehat Bang?
3: Di studio lagi sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Baru pertama kali ikut bergabung?
3: Iya, salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal.
1: Oh, salam kenal juga.
0: Bang Chris.
3: Della sama Mbak Vina ya.
1: Betul.
3: Yang sombong itu Mbak Della ya.
0: Kenapa?

0: Bang Kris sendiri lebih biasa kebiasaannya pakai jam tangan sebelah kiri atau sebelah kanan?
1: Ya, kadang-kadang juga nggak pakai jam, tapi kadang pakai jam itu di sebelah kiri. Tapi kadang-kadang kalau lagi bosan-bosan aja pakai di kaki.
2: Oh, wow. Aduh, nah ini dia yang kita agak cari-cari ya.
0: Unik orang-orang betul, Pati ya.
2: Agak luar biasa.
0: Jam di kaki tuh gimana?
2: Kakinya diangkat kayak gini.
0: Sapunya kaki bingung ya.
1: Senang ya, bisa bikin-bikin ketawa juga ya.
2: Iya ya.
0: Iya.
2: Kita lagi happy hari
0: ini. Kita tuh gak perlu dijajarin bakso, dibikin ketawa aja udah happy banget.
1: Iya deh, betul.
2: Ya udah deh, mau lagu apa nih? Apakah lagu dari Kris Pati?
1: Iya.
2: Atau mau lagu dari mana?
0: Bang.
1: Saya kurang dengar.
0: Mau denger lagu apa nih, Bang, siang hari ini?
1: Emang lagu-lagunya lagu apa yang disiapkan?
0: Indonesia 2000-an ke atas.
1: Oh, kalau begitu akhirnya aku menemukan cewek di Palembang.
0: Dari Naf.
1: Naf.
0: Oke, iya. Pina ya Bang ya.
2: Getir gitu senyum siang hari ini ya.
0: Oke deh, mau dikirim gak lagunya buat siapa?
1: Salamkanlah aja untuk Nona berdua situ. Terus ada
0: Nona yang sudah masuk
1: sih. Cewek-cewek Palembang.
0: Oke. Dan segitu aja Bang.
1: Saya nanya juga, konsola itu apa istilahnya, pendengar, pilihan pendengar itu selain Universitas Pers Indonesia, Ruang Rindunya jam berapa Ruang Rindunya?
0: Ruang Rindu jam berapa, Vin?
2: Jam 9.
0: Jam 9 sampai jam 11 ya, Vin, yeah. Ya?
1: Oh, begitu. Oh, ya.
0: Iya.
1: Biar saya, mungkin kalau bisa masuk, saya bisa masuk juga nanti.
0: Oke. Okay. Segitu aja, Bang.
1: Segitu aja deh.
0: Oke, okay, thank you buat Bang Kris yang ada di Pati. Alhamdulillah ya, kita nambah penelpon.
1: Kris Pati
0: di Pati kan?
2: Di NTT.
0: Oh di NTT. Oh namanya Kris Pati di NTT. Oke oke oke.
2: Oke deh. Terima kasih
0: Bang Kris.
1: Sebut tuh Kris Pati itu nama band itu.
0: Makanya iya, biar tambah kangen aja sama Delanya Bang.
1: Ya udah. Pak Dela emang sombong deh.
0: Iya emang.
2: Makanya.
0: Oke Bang, thank you ya, salam kenal ya Bang.
1: Oke, Davina.
2: Bye-bye.
0: Bye.
2: Wow, jauh banget loh. Biasanya kita seputar Sumatera Selatan bermain, hari ini kita agak melancong.
0: Ke ya, NTT.
2: Selanjutnya deh, dari mana, siapa di mana, Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang, Indonesia.
2: Oh, kalau ini deket ya.
0: Deket, terima kasih. Apa kabar Bang Robi?
3: Alhamdulillah
0: sehat.
3: Sonop.
0: Oh iya cuaca. Karena
2: cuaca ya.
3: Faktor umur.
2: Oh faktor jangan kayak gitu loh,
0: iya.
2: Nanti dimarahin lah kita ya.
0: Iya nanti kita tanyain umurnya berapa ter ini nanti teriris-iris.
3: Tahu 45.
0: Oh 45.
2: Kayak nggak kelihatan 45 deh lah.
0: Suaranya ya tuh masih muda banget iya,
2: kayak
0: ya.
2: Kayak 4 berapa deh lo?
0: 47. 4. Bang.
3: Oh.
0: Bang Robi, kalau Bang Robi pakai jam tangan kanan atau kiri, Bang?
3: Kiri, Mbak Dela.
0: Oh, kiri, yang kiri ya. Ternyata ya.
2: Kan. Berarti yang sombong tuh sedikit orang-orang sombong ya.
3: Ya, Mbak Dela aja yang sombong.
0: Kok tahu? Bener. Aku sombong.
3: Karena aku tempe.
0: Oh, oh iya.
2: Lumayan lucu.
0: Kenapa, boleh, Bang? Deh. Abang kenapa lebih nyamannya pakai sebelah kiri?
3: Mudah ngeliatnya, Mbak.
0: Oh, jadi perasaan sama aja ya sih. Kiri kanan ya.
3: Enggak lah, lain lah.
0: Oh mungkin karena udah biasa sebelah kiri ya, Vin ya?
3: Biasa, iya.
0: Oh ya, gitu. Kede.
3: Semua kiri, harus semua kiri.
2: Oh harus semua kiri?
0: Mm-hmm.
3: Cincin kiri.
0: Oh gitu, minta baiklah. Oh cincinnya.
2: Minta. Tanya dulu berapa gram, Della?
3: Batu apa?
0: Oh pakai batu. Batu. Gak mau ah, batu aking gak mau.
2: Iya. Kami cewek graman ya.
0: Oke nih Bang, mau request lagu apa siang hari ini? Silakan Bang.
3: Lagu apa ya?
2: Apa tuh? Republik Kris Pati,
0: semisi merangkir atau dua. Kayaknya ini banget ya. Pengen ini
3: adalah udah lama apa itu Republik.
0: Ya, Republik.
2: Kan, mau apa nih?
3: Cinta yang sempurna.
0: Cinta yang sempurna dari Republik.
2: Buat siapa lagunya?
3: Ya, masuk tadi ada Eli ya.
0: Uh-huh.
3: Terus ada Anggi, terus ada Andra. Ada Bang tadi siapa? Badal.
0: Bang Kris Pati.
3: Seperti.
0: Iya di NTT.
3: Oh, salam kenal, kejujuran hati tuh Mbak Dela.
0: Iya benar, kejujuran hati.
3: Ya terus ada Bang Herdian, Bang Aldo ya, Bang Nafi, Mbak Jakaria, terus Pak Darmawan, semuanya aja Mbak Dela.
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Okay, siap.
3: Lagi ngapan apa sih Mbak?
2: Siapa tuh?

0: Selamat ya.
1: Oke Bang Robi, semoga lekas sehat ya, amin.
0: Ya, amin, terima kasih doanya Bella.
1: Oke, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir tadi ada Bang Robi yang bergabung ya. Mm-hmm. Semuanya hampir tim kiri.
1: Tim kiri, tim kanan. Tapi kalau sekarang sih walaupun jam itu kayak sebagai aksesoris di tangan, tapi aku tuh juga masih ngeliat jam tuh dari handphone loh.
2: Iya, karena mungkin kita sudah terbiasa.
1: Enggak bohong kamu. Kamu lihat dari cuaca kan, dari matahari kan.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan lintas waktu saat ini sudah mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita undur diri ya.
0: Iya, dari ruang dengar Anda.
1: Dan selain ini di Palembang sore ini ada rekan kami Esi yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Adela Wawi.
0: Saya Alvira Damayanti. 81 undur. Tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Dadah.
2: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Sore ini. Palembang sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore hari ini dalam rangkaian tentunya 81 tahun Radio Republik

Kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan tentunya pukul 19.30 menit kami juga akan menghadirkan Mimbar Agama Islam untuk Anda. Itulah mendengar agama atau acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini bersama saya Esi.

0: keberagaman flora di dalamnya. Berikut ulasannya dalam beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
1: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
2: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
1: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
2: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, benar sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
1: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa?

0: pengalaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung. Dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah, itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
1: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
0: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
1: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
0: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
1: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
0: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut, dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan.

0: Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
1: Beranda Astacita.
2: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: Selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap recikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ya, ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya. Apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya? Istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri.
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang, itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu
1: bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: iya,
1: istilahnya.
2: Iya betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oh, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita enggak enak gitu aja makannya ya.
1: Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam
2: ya. Sebenarnya itu untuk mengobati disentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa disentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu, lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada kalau bisa

Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunnya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak. Oh, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah. Oh kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, apa ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, oh kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh pucuk palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada valisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di

0: ya, di taman-taman atau yang umum lah katanya, benih sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang ternyata itu tadi, oh kan, biasanya kan ditaruh di mungkin apa ya, di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, oh kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
1: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
0: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di outdoor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih, Mbak. Anggap aja karena aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin, Mbak. Jadi nggak ada masalah.
1: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
0: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, Mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
1: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape itu mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu, jadi ada perawatan khusus lah.
1: menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemuh, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
6: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakau Serip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemuh. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakau Serip, Mangrove Pandang Tak Jemuh, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
6: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan.

0: bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
1: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
1: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
2: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan

0: Pohon mangrove kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia. Ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
1: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
2: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun. Seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam, seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
1: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serit. Kotopok Darwis Pandang Bajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
3: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serit. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serit ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar. Sanggar Tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tajemu.
4: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tajemu?
3: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
1: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.

0: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: istriku.
1: Ya pendengar, terima kasih masih terus bersama kami di rangkaian 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal formasi dan inspirasi masih dalam Palembang sore ini. Di kesempatan sore hari ini tentunya ya, kami baru saja mengajak Anda untuk mendengarkan program Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya nanti tepat pada pukul 16 kami juga akan menghadirkan Warta Belajar Sumba dari RRI Jambi. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat, dan

Warta Blaja Sumba selengkapnya. Saudara, kita awali Warta Blaja Sumba hari ini dari RRI Palembang.

0: Pendengar PMI, Kota Palembang membutuhkan 7.000 kantong darah setiap bulan, namun baru mampu menyediakan 5.000 kantong, sehingga masyarakat dihimbau aktif berdonor. Laporan disampaikan Erlin Pratesa, RRI Palembang.
1: Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Palembang menyatakan ketersediaan stok darah masih belum mampu memenuhi kebutuhan secara optimal. Setiap bulan, PMI menargetkan ketersediaan 7.000 kantong darah untuk memenuhi permintaan rumah sakit dan kebutuhan pasien di Kota Palembang. Namun hingga saat ini stok yang tersedia baru mencapai sekitar 5.000 kantong darah per bulan. Ketua PMI Kota Palembang Dewi Sastrani mengatakan, selisih kebutuhan sekitar 2.000 kantong darah setiap bulan menjadi tantangan yang terus diupayakan untuk dipenuhi. Tingginya kebutuhan darah belum diimbangi dengan jumlah pendonor aktif, sehingga PMI terus menggelar kegiatan donor darah dan mengajak masyarakat untuk mendonorkan darah secara rutin guna menjaga ketersediaan stok darah.
2: Setiap harinya PMI Kota Palembang bisa menyalurkan darah bagi masyarakat yang butuh sebanyak 200 kantong darah. Jadi kita 7.000 kantong darah yang harus kita salurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan ketersediaan darah yang ada di PMI Kota Palembang baru 5.000, jadi kita masih kekurangan 2.000 kantong darah.
1: PMI Kota Palembang berharap partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah terus meningkat agar kebutuhan darah di rumah sakit dapat terpenuhi. Dengan ketersediaan stok yang memadai, pelayanan bagi pasien yang membutuhkan transfusi darah, baik untuk tindakan operasi, penanganan kasus darurat, maupun terapi penyakit tertentu dapat berjalan tanpa kendala. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara dari Palembang, kita akan menuju ke RRI Lampung.

0: Ya, berikut kita simak pendapat masyarakat terkait Hari PMI menguatkan gerakan donor darah untuk kemanusiaan yang berhasil dihimpun oleh reporter M. Priam Budi RRI Bandar Lampung.
1: Saya Hesti, menurut saya gerakan donor darah ini sangat bagus karena darah yang kita sumbangkan itu bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, seperti pasien kecelakaan atau yang sedang menjalani pengobatan. Selain itu, membantu sesama donor darah juga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kemanusiaan.
2: Saya Zahra, kalau menurut saya kegiatan donor darah memang penting, tapi masih banyak masyarakat yang takut untuk donor karena khawatir sakit atau kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Jadi, menurut saya perlu lebih banyak sosialisasi supaya masyarakat paham tentang manfaat dan keamanan donor darah.
0: Dari Lampung kini kita akan menuju ke RRI Jambi.

0: Dan selanjutnya kita akan menyimak wawancara reporter Rizky Amalia bersama Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi, Gita Novalian Esaputra, terkait Kampung Donor Darah.
1: Baik pendengar, saat ini bersama saya Gita Novalian Eka Putra selaku Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi. Bisa disampaikan terlebih dahulu seperti apa Kampung Donor Darah ini dan mungkin sejak kapan juga kampung ini dimulai digagas begitu? Silakan Bang.
2: Ya, baik. Sebelumnya Kampung Donor Darah ini itu dicetus dari tahun 2022.
1: 2022.
2: Di 2022 itu kemudian pelaksanaannya mulai dilaksanakan itu di tahun 2023. Jadi tahapan pelaksanaan Kampung Donor Darah ini memang ada beberapa tahapan mekanisme yang kita lakukan. Artinya di hari awal PMI Kota Jambi berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat yang membutuhkan darah. Nah, fenomena dari Kampung Donor Darah ini

berawal dari susahnya keluarga pasien ketika butuh mencari darah. Nah, sampai dengan hari ini masih juga ada yang masih kesusahan gitu kan. Tapi alhamdulillah dengan adanya kampung donor darah ini, warga sekitar bahkan di kecamatan sekarang sudah mudah gitu. Jadi di awal itu kita membentuk tahapan kampung donor darah itu membuat sebuah pedoman dulu. Pedoman atau petunjuk kampung donor darah itu seperti apa. Dan pedoman itulah yang kita jalankan. Artinya ada aturan-aturan tertulis yang kita buat. Nah, pada waktu itu pengurus PMI Kota Jambi melakukan apa? Kunjungan ke PMI Pusat, meminta atau masukan lah terkait bagaimana kampung donor darah ini. Nah, di situ pengurus PMI Kota Jambi meminta pedoman kampung donor darah dari PMI Pusat. Ternyata memang belum ada, itu belum ada. Nah, dari situlah kami berinisiatif, pengurus PMI dengan informasi di lapangan, kami coba godok lah pedoman itu, dan sampai dengan tahun ini sudah dua kali kami revisi berdasarkan pengalaman di lapangan. Jadi program kampung donor darah itu sendiri adalah kegiatan donor darah di masyarakat yang diketahui oleh PMI dan boleh dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Kegiatan apa itu? Kegiatannya adalah sosialisasi tentang donor darah itu sendiri, kemudian bagaimana birokrasi administrasi ketika pasien setiap rumah sakit ini membutuhkan darah. Jadi setiap rumah sakit itu memiliki birokrasi dan administrasi yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita edukasi ke masyarakat. Kemudian bagaimana komunikasi dengan PMI itu. Jangan sampai ketidaktahuan masyarakat bahwa itulah yang membuat masyarakat itu sendiri yang sulit. Nah, ini kita buka ruang seluas-luasnya. Pada intinya masyarakat itu mau. Nah, itu intinya itu dulu. Jadi kegiatan kampung donor darah ini digagas tahun 2022 dan dilaksanakan di tahun 2023. Di sekarang sudah ada di 26 kelurahan dan ada di 11 kecamatan. Artinya di setiap kecamatan itu sudah nyebar nih kampung donor darah. Memang sampai dengan hari ini ada beberapa yang aktif dan ada yang tidak aktif. Tapi kami tetap berusaha untuk yang tidak aktif ini tetap mengedukasi. Dan kegiatan ini berhasil tidak berhasil kembali ke masyarakat itu sendiri sebenarnya. Mau menerima atau tidak. Di PMI Kota Jambi juga siap untuk turun ke masyarakat mau siang mau malam

0: Satu kelurahan itu 20 RT, artinya 5 RT bergabung, ayo kita bikin kegiatan donor darah tahun rumahnya RT mana nih, 5 RT bergabung. Nanti di minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya, RT 5 RT selanjutnya lagi. Jadi maraton ini setiap RT di satu kelurahan itu sepanjang tahun itu sudah pernah melakukan kegiatan donor darah. Nah itulah yang indikator keberhasilan. Ayo kita sama-sama donor darah. Dengan donor darah kita bisa mengetahui riwayat penyakit kita melalui screening darah. Kemudian darah kita itu menyambung nyawa bagi pasien yang membutuhkan.
1: Baik. Terima kasih Bang Nopal. Begini tadi perbincangan bersama Gita Nopalian Esa Putra, Ketua Kampung Donor Darah PMI Kota Jambi.
2: Saudara dari Jambi, kita akan menuju ke SP Waikanan.

0: Saudara, kekeringan akibat musim kemarau membuat sejumlah warga kesulitan air bersih. PMI Waikanan hadir dengan menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat terdampak. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI SP Waikanan, Romadona.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih.
2: Hari Palang Merah Indonesia menjadi sebuah ajang bagi kita untuk selalu ingat pada slogan "Setetes darah yang kita donorkan sangat berarti bagi mereka." Adapun tugas utama PMI atau Palang Merah Indonesia berdasarkan Kepres RIS nomor 25 tahun 1950 dan Kepres RI nomor 246 tahun 1963 adalah untuk memberikan bantuan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. Saat ini bencana yang sedang dilanda oleh masyarakat luas ialah musim kemarau yang menyebabkan kurangnya sumber daya air bersih. Merayakan Hari Palang Merah Indonesia di tahun ini, Palang Merah Indonesia Kabupaten Waikanan wujudkan inovasi melalui penyaluran air bersih bagi warga guna ketersediaan kebutuhan rumah tangga. Kepala Markas PMI Kabupaten Waikanan Joni Alistiadi yang didampingi oleh relawan kepada RRI mengungkap penyaluran bantuan air bersih di beberapa kecamatan di Kabupaten Waikanan sudah direalisasikan mulai dari tanggal 3 sampai dengan 17 September mendatang.
1: Palang Merah Indonesia terus mengadakan bakti sosial pembagian air bersih ke masyarakat. Dan kita menyalurkan ini sampai tanggal 17 setiap harinya kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di daerah yang tidak memiliki sumur bor. Satu hari kita bisa melaksanakan pembagian air bersih sebanyak 1.000 liter.
2: Ia menambahkan, kegiatan pembagian air bersih telah didistribusikan sampai Kampung Gunung Sangkaran Dusun 5, terdapat 40 sampai dengan 50 rumah warga yang menerima manfaat air bersih. Pihaknya berharap, bantuan tersebut akan sedikit membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau sejak awal Agustus yang lalu. Romadona, RRI Waikanan melaporkan.
0: Baik pendengar, dari Waikanan kita akan menuju ke RRI SP Belitung.

0: Saudara, pemerintah Kabupaten Belitung benahi kawasan wisata Tanjung Kelayang, targetkan setara Lombok dan Bali. Arief Juliantoro, RRISP Belitung, melaporkan.
1: Ya, dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi ya, supaya lebih menarik seperti pul.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung akan membenahi kawasan wisata Tanjung Kelayang dengan konsep yang lebih tertata dan menarik, sehingga diharapkan mampu bersaing dengan destinasi wisata di Lombok maupun Bali. Wakil Bupati Belitung Syamsir mengatakan pembenahan kawasan Tanjung Kelayang dilakukan untuk secara bertahap dan saat ini master plan penataan masih berproses. Sebagai bagian dari penataan, sebanyak 17 warung yang sebelumnya berada di bibir pantai telah direlokasi ke area atas. Kawasan bibir pantai selanjutnya akan ditata agar lebih nyaman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan keamanan dengan membatasi kendaraan masuk ke area pantai. Syamsir menambahkan kawasan pedagang juga akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner malam. Pedagang nantinya diharapkan tidak hanya berjualan pada Sabtu dan Minggu, tetapi dapat beraktivitas mulai dari pukul 9 pagi hingga malam hari.
1: Ya,

0: Dan nanti kita akan konsepkan supaya di bawah itu kita tata lebih bagus lagi ya, supaya lebih menarik seperti pulau, seperti pantai yang ada di Lombok maupun di Bali. Jadi kelihatannya kelihatan cantik dan pengunjung juga betah. Jadi jangan terkesan kumuh dan pantai biasa-biasa saja. Itu konsep yang kedepannya harus kita lakukan.
1: Sementara itu, warga Belitung Yanti mendukung rencana pembenahan kawasan Tanjung Kelayang agar semakin tertata dan mampu menjadi destinasi wisata yang lebih menarik. Namun menurutnya pemerintah daerah juga perlu menyiapkan solusi yang jelas bagi para pedagang yang telah direlokasi, terutama terkait keberlangsungan usaha dan pendapatan mereka.
2: Konsepnya bagus ya, kalau Tanjung Kelayang dibuat lebih rapi dan menarik. Tapi pedagang-pedagang juga harus dipikirkan. Jangan sampai setelah direlokasi, justru pendapatannya yang berkurang.
1: Ia menilai penataan kawasan wisata sebaiknya tetap berjalan beriringan dengan memberdayakan pedagang. Sehingga pengembangan destinasi tidak hanya memberikan dampak terhadap tampilan kawasan, tetapi juga perekonomian masyarakat. Dari Tanjung Padang Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Baik, saudara dari SP Belitung, kita akan beralih menuju ke Sungai Liat. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
4: Daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Bangka masih melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 hingga 15 September 2026. Kepala BPS Kabupaten Bangka, Debi Andayani, mengungkapkan pihaknya melakukan penyisiran ke rumah-rumah warga, kontrakan atau kos-kosan, dan tempat usaha maupun perusahaan. Hal tersebut untuk memastikan kembali cakupan di setiap wilayah agar tidak ada yang terlewat dan memastikan kembali data yang dihimpun sudah sesuai.
4: Kalau untuk rilis awal ya kami kan bekerja berdasarkan daftar yang sudah dikirimkan oleh BPS Pusat itu sudah 100%. Nah, yang belum ini yang baru-baru tadi yang tidak ada di list awal. Nah, itu kan banyak sekali kemungkinan ya, ada mungkin rumah baru atau mungkin kos-kosan ya yang baru dibangun. Nah, itu kan yang perlu kita pastikan kembali. Makanya kami masih sampai tanggal 15 September nanti melakukan penyisiran.
5: BPS Kabupaten Bangka juga membuka kanal pengaduan yang bisa dihubungi jika ada masyarakat yang belum didata oleh petugas, maka dapat segera melapor. Sementara itu, Dimas warga Sungai Liat mengatakan sudah didatangi oleh petugas beberapa waktu lalu. Ia berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
6: Saya berharap data yang dikumpulkan benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran tentunya, khususnya untuk mendukung UMKM dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, dan juga meningkatkan perekonomian daerah.
5: Sensus ekonomi 2026 seyogianya dilaksanakan hingga 31 Agustus 2026. Namun BPS Pusat memberikan kembali waktu hingga 15 September 2026 untuk melakukan penyisiran di setiap wilayah. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Pendengar dari Sungai Liat, kita akan menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Ya, saudara, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menyerap hasil pertanian warga. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
1: Kehadiran Koperasi Merah Putih di Kabupaten Kerinci membawa angin segar bagi sektor perekonomian masyarakat, khususnya para petani lokal. Koperasi diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani melalui tata kelola usaha berbasis kerakyatan dan juga pengelolaan rantai pasok hasil bumi yang lebih adil. Sebagai salah satu sentra pertanian terbesar di Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci memiliki potensi melimpah seperti kayu manis, kopi Arabica, kentang hingga cabai, dan juga beras. Namun keterbatasan akses pasar dan tingginya ketergantungan pada rantai tengkulak kerap membuat hasil panen petani dihargai murah. PLT Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kerinci Sokani mengungkapkan, Koperasi Merah Putih hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab tantangan tersebut melalui kemitraan yang adil dan juga berkelanjutan. Peran strategis Koperasi Merah Putih bagi masyarakat Kerinci menjadi wadah penyerapan hasil bumi lokal seperti kopi, kayu manis, dan juga sayur-sayuran agar petani tidak bergantung pada rantai tengkulak.
2: Peningkatan ekonomi masyarakat, di mana nanti Koperasi Merah Putih ini akan menampung dari termasuk UMKM yang ada di masyarakat itu sendiri, kemudian juga hasil-hasil pertanian, perkebunan, termasuk peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci ini.
1: Dengan semangat gotong royong, Koperasi Merah Putih optimis dapat memperkuat kemandirian ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja baru, serta membawa dampak positif secara langsung terhadap taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kerinci. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Penggunaan gadget anak di Kabupaten Kaur dibatasi. Anak-anak kembali aktif bermain bersama. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan.
1: Penggunaan gadget atau gawai di kalangan anak-anak di Kabupaten Kaur mulai menunjukkan penurunan secara signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak atau UPTD PPAK Kabupaten Kaur, anak-anak di kawasan tersebut kini dinilai makin jarang menggunakan gawai milik mereka akibat adanya pembatasan. Kepala UPTD PPAK Kabupaten Kaur, Ervan Yustiawan, mengungkapkan bahwa saat ini anak-anak kembali aktif berinteraksi secara fisik dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Menurutnya, fenomena positif ini tidak lepas dari peran aktif serta ketegasan para orang tua yang mulai memperlakukan larangan penggunaan gawai secara bebas kepada anak-anak mereka di rumah.
2: Kalau di lapangan, gadget ini lah mulai dibatasi. Anak-anak sekarang tuh lah jarang megang ini gadget, rajin ke penjangkauan, ke lapangan. Untuk yang anak-anak yang megang HP ini lah jarang gini. Banyak anak tuh main, kita dulu lah bro, main. Mungkin lagi larang kayak orang tuanya mungkin kan. Orang tua terkait bahaya gadget ini kan lah mulai banyak paham.
1: Ditambahkan oleh Ervan, langkah pembatasan ini sejalan dengan instruksi serta arahan dari pemerintah pusat mengenai larangan penggunaan gawai dan akses media sosial bagi anak yang masih di bawah umur. Pengetatan ini diharapkan dapat terus terjaga demi melindungi anak-anak dari dampak negatif dunia digital serta mendorong tumbuh kembang dan sosialisasi anak yang lebih sehat. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Saudara, pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan tenda portable di TPU untuk kenyamanan prosesi pemakaman. Laporan Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan fasilitas tenda portable di sejumlah tempat pemakaman umum atau TPU. Fasilitas ini disiapkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, khususnya keluarga yang sedang berduka dan mengikuti prosesi pemakaman. Tenda portable tersebut nantinya dapat digunakan sejak proses penggalian makam hingga prosesi pemakaman selesai. Keberadaannya diharapkan dapat melindungi petugas penggali makam, keluarga duka maupun pelayat dari panas matahari dan hujan. Program ini merupakan gagasan Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia berharap dengan program ini dapat memberikan manfaat secara langsung bagi warga Kota Bengkulu. Dedi mengatakan keluarga yang sedang mengalami kedukaan membutuhkan perhatian dan pelayanan yang layak. Menurutnya, fasilitas sederhana seperti tenda di area pemakaman dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Selain untuk keluarga dan pelayat, fasilitas tenda juga diharapkan dapat membantu petugas penggali makam dalam menjalankan tugas. Perlindungan dari panas dan hujan dinilai penting untuk menjaga kondisi fisik petugas selama proses penggalian hingga pemakaman berlangsung. Dedi menegaskan pelayanan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan urusan administrasi, tetapi juga harus hadir dalam berbagai situasi yang dihadapi masyarakat, termasuk saat keluarga mengalami kedukaan.
2: Kita punya dana kelurahan kan, jadi dana kelurahan itu selain untuk membangun jalan atau drainase, nanti nggak mahal kok, paling tenda itu sekitar 3-5 juta lah kurang lebih. Artinya kan 200 juta dana kelurahan bisa kita arahkan ke sana, gitu. Sehingga nanti kan sering kalau kita makam kan panas nih kan, para penggali kubur, para keluarga itu sulit. Nah ini kurang perhatikan, maka kita akan buat gitu.
1: Pemkot Bengkulu menargetkan penyediaan tenda portable tersebut dapat segera direalisasikan di sejumlah TPU yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Saudara, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada sore hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

Kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 16:37. Baik pendengar, kita dengarkan informasi berikut ini mengenai Kabupaten Banyuasin yang mendapatkan kuota 908 rumah melalui program nasional bedah rumah merah putih atau rumah layak untuk rakyat. Ratusan rumah tersebut akan dibedah menjadi hunian yang lebih layak, sehat, aman, dan juga nyaman bagi masyarakat. Program tersebut dibahas dalam audiensi pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP. Bantuan ini menyasar masyarakat yang masih menempati rumah tidak layak huni. Direktur Peningkatan Kualitas Perumahan Pedesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan Agus Wahidin mengapresiasi dukungan Pemkab Banyuasin terhadap program tersebut. Ia menilai pemerintah daerah memiliki semangat kuat untuk menyukseskan pelaksanaan bedah rumah. Agus mengatakan 908 unit rumah yang menjadi kuota Banyuasin harus dapat direalisasikan seluruhnya. Pemerintah daerah diminta memastikan tidak ada kuota yang tidak terserap. Sementara itu pendengar, Bupati Banyuasin Askolani menyatakan program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Program Nasional Bedah Rumah Merah Putih ini juga memiliki kesamaan tujuan dengan proaktif Banyuasin atau optimalisasi rumah sehat dan produktif. Melalui proaktif Banyuasin, pemerintah daerah mendorong tersedianya rumah yang sehat, layak, dan dapat menunjang kehidupan masyarakat. Keselarasan program daerah dan pusat diharapkan mempercepat penanganan rumah tidak layak huni.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Salam jumpa untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, dan terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tentunya kami masih terus menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda. Informasi selanjutnya ini mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menggandeng pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2026 tentang perlindungan saksi dan juga korban. Ketua LPSK Ahmadi mengatakan kerjasama ini bertujuan memperkuat akses keadilan bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana. Pendengar, disampaikan sejak awal Januari 2026 hingga saat ini, pihaknya telah menerima 13.000 lebih laporan masyarakat yang membutuhkan perlindungan tersebut. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, regulasi dan program perlindungan terbaru ini harus disosialisasikan secara masif hingga ke tingkat desa. Ia menambahkan Pemprov Sumsel siap mengoptimalkan peran instansi hingga daerah untuk mengoptimalkan hal ini. Sosialisasi ini juga diisi dengan workshop teknis pelaporan bagi aparat penegak hukum dan pendamping sosial setempat. Melalui kolaborasi ini, Pemprov Sumsel dan LPSK berharap angka keberanian warga dalam melaporkan tindak kejahatan semakin meningkat tanpa rasa takut akan intimidasi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

sering lihat kan? Kalau sudah mau kehabisan bahan bakar kendaraan, yang tadinya nih nunjukin ke huruf F, berubah ke huruf E. Mungkin kita akan berpikir kalau E itu adalah empty, yang berarti kosong, lawan dari huruf F, kependekan dari istilah full atau penuh. Tapi sebenarnya, huruf E pada panel BBM berarti emergency atau keadaan darurat. Ini artinya, Anda dalam keadaan darurat atau sebagai pengingat untuk segera mengisi bahan bakar di SPBU terdekat agar bisa melanjutkan perjalanan tanpa khawatir mogok.

erat hubungan dengan keluarga besar Angkasawan. Pendengar RRI yang lahir pada 11 September 1945 terus menjaga eksistensinya sebagai lembaga penyiaran publik. Perjalanan panjang tersebut menjadi pengingat bahwa RRI tidak hanya hadir melalui siaran, tetapi juga melalui berbagai kegiatan yang dekat dengan masyarakat. Setiap tahun, rangkaian hari ulang tahun RRI diisi dengan berbagai kegiatan dalam Bulan Bakti RRI. Kegiatan tersebut melibatkan pegawai, pendengar, hingga masyarakat melalui berbagai aktivitas sosial dan kebersamaan. Pada peringatan HUT ke-81 RRI, RRI Palembang mengawali rangkaian kegiatan dengan melakukan anjang sana pada hari Selasa 1 September 2026. Kunjungan tersebut menyasar sejumlah tempat yang memiliki cerita dan nilai kemanusiaan. Rombongan RRI Palembang juga mengunjungi Panti Asuhan Ratnasari di Jalan Seduduk Putih, Palembang. Kunjungan kemudian dilanjutkan ke Panti Werda Nur Fatima di Jalan Letnan Murad, kilometer 5 Palembang, yang dipimpin Eni Desinta. Pendengar, selain mengunjungi Panti Sosial, RRI Palembang juga menyambangi kediaman senior Angkasawan yang telah memasuki masa purna bakti. Silaturahmi dilakukan bersama Daramun dan Sarci yang pernah menjadi bagian dari perjalanan panjang RRI. Suasana haru dan bahagia terlihat dalam setiap kunjungan tersebut. Para penghuni panti maupun senior Angkasawan kembali berbagi cerita tentang pengalaman, kenangan, dan perjalanan bersama RRI selama bertahun-tahun. Sementara itu, mendengar, Kepala RRI Palembang, Rahma Joeta, mengatakan kegiatan anjang sana ini menjadi agenda rutin dalam rangkaian Bulan Bakti RRI. Ia menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan oleh penerima kunjungan. Rahma berharap bantuan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi penerima. Menurutnya, meski tidak besar, kepedulian tersebut menjadi bentuk perhatian RRI kepada masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, RRI Palembang juga menyerahkan bantuan berupa sembako, pakaian layak pakai, serta dukungan dana kepada Panti Asuhan dan Panti Werda. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu kebutuhan operasional dan juga keseharian penghuni panti.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

Terima kasih mendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya mengenai Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Sumatera Selatan mencatat inflasi bulanan atau month to month sebesar 0,06% pada Agustus 2026. Angka tersebut berbalik dari kondisi Juli yang mengalami deflasi sebesar 0,24%. Secara kumulatif, inflasi Sumatera Selatan hingga Agustus 2026 ini mencapai 1,68%. Sementara itu, inflasi secara tahunan atau year on year tercatat sebesar 2,6%, masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi nasional. Pendengar, Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Julianto mengungkapkan kondisi tersebut menunjukkan tekanan harga di Sumatera Selatan masih relatif terkendali. Meski demikian, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan harga dan turut memberikan tekanan terhadap inflasi selama Agustus. Beras menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian karena mengalami kenaikan harga. Kondisi tersebut ditemukan di sejumlah pasar, terutama terkait ketersediaan dan pola penjualan beras dalam berbagai ukuran kemasan. Selain beras, mendengar daging ayam ras jenis

Penurunan harga komoditas tersebut membantu menahan laju kenaikan harga secara keseluruhan di Sumatera Selatan. Ya pendengar, tentunya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda nanti pada pukul 17.30 menit. Kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda, menantikan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Ya, mendengar dalam Lentera Hati untuk sore hari ini, kami akan menghadirkan satu kisah dari Uwais Al-Qarni. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, akan datang kepada kalian seorang laki-laki dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Ia memiliki seorang ibu dan ia sangat berbakti kepadanya. Nah, mendengar, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda miskin dari Yaman yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad SAW. Ia sangat ingin bertemu Nabi, namun tidak pernah melakukannya, bukan karena tidak mampu, tetapi karena ia tidak mau meninggalkan ibunya yang sakit. Ia merasa bahwa berbakti kepada ibunya lebih utama. Pendengar, ketulusannya dalam berbakti begitu luar biasa, hingga namanya disebut oleh Nabi. Meskipun mereka tidak pernah bertemu, Rasulullah SAW bahkan memberitahu para sahabat terdekatnya bahwa doa Uwais sangat mustajab dan memerintahkan mereka untuk meminta doa dari pemuda yang tidak terkenal itu. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, suatu hari Umar bertemu dengan sekelompok rombongan dari Yaman dan menanyakan tentang Uwais. Ketika akhirnya bertemu dengannya, Umar bin Khattab Amirul Mukminin justru meminta doa dari Uwais sebagaimana wasiat Rasulullah. Pendengar, moral cerita dari kisah ini adalah berbakti sepenuh hati kepada orang tua, terutama ibu, dapat mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah. Bahkan meskipun ia tak dikenal manusia seperti Uwais Al-Qarni yang doanya mustajab karena baktinya, hingga Rasulullah SAW memerintahkan sahabat untuk meminta doa darinya.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah muakkad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembelih hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman,

Ya, mendengar tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Alunan Nada Religi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya yang akan tiba pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat untuk hari ini ya. Dan sebelumnya tentu saja kami juga akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran surat Ibrahim ayat 35 hingga 41 yang akan dibacakan Qori M. Ma'ruf Adavi.

حقيم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملوك يا ذا الجلال والإكرام.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran Surat Ibrahim ayat 35 hingga 41 yang akan dibacakan Qori M. Ma'ruf Adavi. Dan berikutnya pada pukul 18.05 kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Ya, pendengar, dengan telah dengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, maka telah mulai waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

Dalam kehidupan, tak ada satupun manusia yang luput dari ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan.

kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengingatkan kita bahwa ujian adalah bagian dari hidup. Ujian bukan tanda Allah membenci kita, justru sebaliknya. Ujian adalah bukti cintanya, karena dari sanalah keimanan kita diuji dan ditingkatkan. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi sabar adalah kekuatan. Sabar adalah ketika hati tetap tenang, lisan tetap baik, dan pikiran tetap positif meski dunia sedang tak berpihak. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam bersabar. Beliau diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta, dihina, bahkan dilukai. Namun beliau tetap teguh dan sabar, karena beliau yakin akan janji Allah. Jadi, ketika masalah datang, ingatlah, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jangan menyerah, tetap istiqomah, dan yakinlah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Sabar adalah cahaya, dan orang-orang yang bersabar akan selalu menang, baik di dunia maupun akhirat.

Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada ujian, baik dalam bentuk kesedihan, kehilangan, atau kebingungan. Kadang kita merasa sendiri, seolah tak ada jalan keluar. Namun, dalam Islam, kita diajarkan satu hal yang sangat penting.

ke dalam api. Kalimat itulah yang beliau ucapkan. Dan apa yang terjadi? Allah menjadikan api itu dingin dan menyelamatkannya. Bukan karena kekuatan manusia, tapi karena tawakal yang murni kepada Allah. Kita pun bisa seperti itu. Saat semua pintu seakan tertutup, jangan panik, tenang, sujud dan minta pada Allah. Mungkin manusia mengecewakan, tapi Allah tidak pernah. Dia maha mendengar, maha penyayang dan maha mampu. Kuncinya adalah yakin, yakin bahwa setiap masalah sudah satu paket.

senantiasa perbanyak zikir, karena sesungguhnya hati yang tenang adalah milik mereka yang selalu ingat kepada-Nya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 sampai 3.

0: Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Ya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami dalam rangkaian acara kami hadirkan menemani Anda di Palembang sore ini 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti informasi berikut pendengar. Mengenai tim penggerak PKK Kabupaten Musi Banyuasin, ini memperkuat peran kader Dasa Wisma sebagai penggerak pemberdayaan keluarga. Penguatan tersebut dilakukan melalui pembinaan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Staf ahli TP PKK Muba Liliani Abdurrahman Hussein menyampaikan hal tersebut saat menghadiri pembinaan kader Dasa Wisma di Desa Berlian Makmur, Kecamatan Sungai Lilin. Ia menilai peningkatan kapasitas kader ini penting karena mereka berinteraksi langsung dengan keluarga di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kedekatan kader Dasa Wisma dengan masyarakat menjadi modal utama dalam memahami kondisi warga. Informasi yang diperoleh kader dapat membantu pemerintah dan PKK menyusun program sesuai kebutuhan lapangan. Liliani menjelaskan peran kader Dasa Wisma kini tidak hanya sebatas melakukan pendataan keluarga. Mereka juga menjadi penggerak, motivator, dan penyampai informasi pembangunan di lingkungan masyarakat.

Ya, mendengar kami terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang sore ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan nanti tepat pada pukul 19, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Programa 3 Radio Republik Indonesia. Baik, informasi berikut ini mengenai Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Palembang, Sumatera Selatan yang menyiagakan sebanyak 141 armada untuk mengangkut sampah ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang Ahmad Mustain mengatakan bahwa pemerintah kota telah memulai pengiriman sampah perdana dari sejumlah wilayah menuju fasilitas PSEL ini pada Selasa 1 September. Langkah ini merupakan upaya pengelolaan sampah perkotaan berbasis teknologi sekaligus membuka peluang pemanfaatan sampah sebagai sumber energi. Ia mengatakan pengiriman sampah menuju PSEL Palembang ini mencakup wilayah yang cukup luas dengan sumber timbulan berasal dari 400 tempat penampungan sementara atau TPS yang tersebar di Kota Palembang. Dari total timbulan sampah Kota Palembang yang mencapai sekitar 1.260 ton per hari, sebanyak 960 hingga 1.000 ton per hari dialokasikan menuju bunker PSEL. Nah, pendengar, untuk mendukung proses pengangkutan tersebut, pemerintah Kota Palembang menyiagakan 141 armada dari total 160 armada yang tersedia. Pastinya tetap terus bersama kami pendengar dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang sore ini ya. Kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda, menemani Anda menikmati suasana santai di sore hari menjelang malam ini. Pastinya tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan ke

0: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
1: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
2: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
1: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
2: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
1: Развивается торговля, она растет.
2: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
1: В прошлом году свыше 12% плюс.
2: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
1: Работает совместная комиссия в этом плане.
2: Komisi bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
1: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
2: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet TD Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Международных площадках везде.
3: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
4: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
5: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini kan memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
4: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
6: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
4: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap

0: tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
2: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu, pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
2: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
3: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
2: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
4: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
5: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
6: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
5: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
7: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
5: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
4: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
5: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Between Indonesia and Malaysia, including relevant bilateral.
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
8: Between Indonesia and Malaysia, including relevant
10: bilateral. Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan Entikong TBDU.
8: Economic connectivity, particularly in the Entikong TBDU border.
9: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
11: Trying to make sure that how
12: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tandatangani pada tahun 2023. dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
9: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
13: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
14: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
13: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
14: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah H. Amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
15: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
14: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
16: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap, gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
14: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan.
18: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
19: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
20: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas peralami 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut kuku pada hewan ruminansia dan kuku belang itu ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2022 masuk, tidak masalah langsung di tahun itu tidak nampak ya. Yang akibat penyakit itu masuk, ya. Masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu. Ya kalau kita total sampai sekarang itu parah banget dari itu. Karena di samping kematian tadi, juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya. Baik dengan vaksinasi ya, dengan ya, upaya-upaya lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan gitu. Dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit.
18: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
21: Dan di negara Indonesia yang akan mencegah penyebaran penyakit yang berasal dari luar negeri.
18: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
22: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deiva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo-Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambindan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
1: Dari yang kemarin, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita. Sebenarnya jadi kita lebih percaya diri, lebih yakin.
22: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo-Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Masters Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda, pendengar. Masih dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini dalam rangkaian 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur, menemani Anda di kesempatan hari ini ya, hari Kamis 3 September 2026. Baik pendengar, program terakhir yang kami hadirkan untuk rangkaian Palembang sore ini adalah mimbar agama Islam. Ada satu tema yang akan kami hadirkan untuk Anda mengenai ketakwaan sebaik-baik bekal bersama dengan narasumber kami, ada Bapak Halim MPD, Guru SMP IT Al-Itkon. Dan program ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang sore ini. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alal din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Sadaqallahul Azim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita semua masih bisa senantiasa beraktivitas, baik itu perihal yang sifatnya dunia maupun yang sifatnya akhirat. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Habibana Nabiyana Nabiyani Karim Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami sedikit menyampaikan nasihat agama tentang ketakwaan adalah sebaik-baik bekal. Sebelum kami membahas perihal ketakwaan adalah sebaik-baik bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, alangkah baiknya kita sedikit merandungkan betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, agar timbul atau motivasi semakin semangat kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Inna Allaha laghafurur rahim. Yang artinya, kata Allah, dan jika sekiranya engkau wahai hamba-Ku ingin menghitung nikmat yang Aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tak akan sanggup untuk menghitungnya. Inna Allaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat yang lain, jemaah sekalian, Allah juga berfirman tentang nikmatnya ini. Ya, ini di dalam Quran surah Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahr yamudduhu min ba'dihi sab'atun abhur ma nabidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan seandainya pohon-pohon yang ada di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah dengan 7 laut lagi sesudahnya, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat-kalimat Allah. Sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tentang nikmat ini juga Allah firmankan juga di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 109. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walaj'na bimithlihi madada." Yang artinya katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, sungguh habislah lautan itu sebelum habis dituliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Dalam ayat ini menegaskan berapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga jika seandainya seluruh pohon dijadikan sebagai pena dan lautan dijadikan sebagai tinta, dan dari keduanya dituliskan nikmat-nikmat Allah, maka tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, Allah terangkan juga di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulli yawmin huwa fi sya'n." Yang artinya semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah Subhanahu wa taala setiap waktunya sibuk memenuhi permintaan-permintaan hamba-Nya. Maka dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala tiada istirahat baik siang maupun malam. Untuk apa? Salah satunya ialah memenuhi permintaan-permintaan hamba-Nya. Maka di dalam ayat yang berikutnya wajar kalau Allah mengatakan, "Bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Lalu nikmat-Ku yang mana lagi wahai hamba-Ku harus kamu dustakan? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tema kita pada hari ini, yakni takwa ialah sebaik-baik bekal. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-Nya kepada kita, maka sudah selayaknya lah kita memberikan ketakwaan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya dalam Quran surah Al-Imran ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian itu Islam. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Tak selesai di situ jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman tentang ketakwaan ini, yakni di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk esok hari. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang Allah firmankan kepada kita hambanya agar kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kenapa sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kami definisikan dulu apa itu takwa. Secara umum, takwa itu ialah menjalankan perintahnya dan menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan diartikan lebih rinci oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau mendefinisikan sebuah ketakwaan. At-taqwa, ketakwaan itu ialah al-khawf minal jalil wal-amalu bil-tanzil wal-ridha bil-qalil wal-isti'adadu li-yawmir rahil. At-taqwa artinya ialah, yang pertama menurut sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Imam Ali ibn Abi Thalib, takwa itu ialah al-khawf minal jalil, engkau takut kepada Tuhanmu. Wal amalu bil tanzil, engkau mengamalkan Al-Qur'an di dalam kehidupan. Wa ridha bil qalil, engkau ridha, ikhlas dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil, dan kita mempersiapkan perjumpaan dengan hari akhir. Jadi, ketakwaan menurut Imam Ali, ada empat kriteria yang harus kita penuhi agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas satu persatu, yang pertama tadi ialah at-taqwa itu al-khawf minal jalil. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut yang bagaimana? Takut kita melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita takut bermaksiat. Jemaah sekalian, kita sekarang berada di zaman digital yang hampir semua orang dewasa itu memegang handphone. Tidak bisa kita pungkiri, ketika kita memegang handphone tersebut tanpa kita cari, ada foto-foto, bahkan ada video yang timbul dengan sendirinya. Video dan foto tersebut mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita ada khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita malu pada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya pelindung ketakwaan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita scroll, pindahkan kita lihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya al-khauf minal jalil, pentingnya ketakutan yang ada di dalam diri seorang hamba, sehingga seorang hamba tersebut takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam perihal yang lain, kita takut tidak mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa perintah Allah? Ialah salat. Suatu kisah jamaah sekalian, ada seorang pemimpin keluarga yang ia ini Allah titipkan kesehatan kepada dirinya. Dengan kesehatan tersebut, seorang kepala keluarga ini bekerja sehari-hari demi untuk menafkahi keluarganya. Alhamdulillah untuk perihal ini, seorang kepala keluarga ini adalah orang yang baik karena dia bertanggung jawab pada keluarganya untuk memberikan nafkah tersebut. Namun yang disayangkan jamaah sekalian, dari hari demi hari dia bekerja, yang ia bekerja melewati sebuah masjid. Kalau pagi pergi ke kebon, kemudian disambung lagi di siang harinya untuk menambah pemasukan. Namun yang terjadi jemaah sekalian, ketika azan berkumandang, seorang kepala keluarga ini tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ia sibuk mencari harta hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun terus berjalan. Kesehatan yang Allah titipkan tersebut digunakan untuk hal yang baik, untuk bekerja, tapi tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika jamaah sekalian, kesehatan yang Allah titipkan kepada seorang bapak ini Allah ambil, sehingga seorang kepala keluarga ini jatuh sakit parah, terbaring. Suatu ketika ada seorang pemuda yang menjenguk seorang kepala keluarga ini. Kemudian kepala keluarga ini berkata kepada seorang pemuda, "Wahai pemuda saleh, saya terbaring sakit ini terdengar suara kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di masjid. Ketika hari Jumat azan berkumandang, saya mendengarnya. Ketika khutbah disampaikan, saya juga mendengarnya. Kemudian ketika orang sholat, saya pun sholat meskipun dalam keadaan terbaring seperti ini." Jemaah sekalian, pertanyaannya ialah, apakah tunggu kita terbaring seperti ini baru kita mau menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak di waktu sehat kita menggunakan kesehatan yang Allah titipkan ini bukan hanya untuk mencari dunia, tetapi juga kita manfaatkan

untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kesehatan itu untuk beribadah, bukan hanya untuk mencari dunia. Seorang ustaz atau ulama kita mengatakan bahwa kita ini sibuk mencari harta untuk memenuhi kehidupan kita dan keluarga, namun kita meninggalkan siapa yang memberikan harta tersebut. Kita terkecoh di sana. Semestinya kita lebih mendekatkan diri kita kepada yang memberi harta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiarnya ialah bekerja. Ketika ada khauf minal jalil, minimal ketika azan berkumandang kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhi kewajiban kita untuk salat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu akan ada di dalam diri seorang hamba ketika ada sifat al-khawf bin al-jalil, ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kriteria kedua yang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pengertian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Ali ini ialah wal 'amalu bil tanzil, mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan. Jemaah sekalian, Al-Quran itu diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca. Yang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sebab Al-Quran akan datang di hari kiamat bagi membacanya. Dari konteks hadis ini, ayat Al-Quran akan datang kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala, menolong bagi orang yang membacanya. Kemudian Al-Quran juga dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang membaca dan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Ketika kita telah bisa membaca Al-Quran, maka hendaknya kita mengajarkan Al-Quran. Dan poin selanjutnya, ketika kita telah membaca Al-Quran, bisa membaca dengan baik dan benar, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, maka hendaknya lah kita lanjut dengan memahami Al-Quran. Apa tujuan atau isi Al-Quran tersebut? Yang isi Al-Quran tersebut kita pahami dan kita jadikan pedoman kita di dalam kehidupan. Ketika Al-Quran mengatakan la taqrabu zina, janganlah kalian dekati zina, maka kita jauhi zina. Tidaklah ada larangan di dalam Al-Quran, melainkan itu untuk kebaikan seorang hamba. Tidaklah ada perintah di dalam Al-Quran, melainkan itu juga untuk kebaikan seorang hamba. Maka apabila kita perhatikan ya, orang-orang yang benar-benar menjadikan Al-Quran pedoman di dalam kehidupan, pasti dan pasti kehidupan mereka akan bahagia. Coba kita perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang memang mereka benar-benar mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka, pasti dan pasti Allah berikan kecukupan di dalam kehidupan mereka, Allah berikan ketenangan di dalam hati mereka, Allah berikan kehidupan di dalam keberkahan di dalam kehidupan mereka. Maka wajar kalau Allah mengatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang benar-benar mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka tidak akan bersedih hati di dalam kehidupan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kriteria yang kedua, hendaknya seorang hamba agar senantiasa tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Al-Qur'an pedoman di dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, waridha bil qalil, kita ridha, ikhlas, rela dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun takdir itu Allah berikan sedikit kepada kita. Ada sedikit kisah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda yang menemui seorang kiai yang ia ingin belajar ilmu syukur. Wahai kiai, kata seorang pemuda tersebut, tolong ajarkan.

Berikan kepada diriku ilmu syukur. Kemudian seorang kiai tersebut menjawab, jika engkau wahai pemuda ingin belajar ilmu syukur, temui saya di hutan sana. Singkat cerita jamaah sekalian, seorang pemuda tersebut menemui seorang kiai di sebuah hutan. Wahai kiai, perintahmu sudah kulakukan untuk menemui di hutan ini. Apakah perintah selanjutnya? Apakah yang harus saya lakukan agar saya bisa mempunyai ilmu syukur tersebut? Kemudian seorang kiai menjawab kepada seorang pemuda tersebut, tugasmu sekarang ialah silakan bawa cangkir yang berisi air ini dari sini sampai ke ujung hutan sana. Dengan syarat, air yang ada di dalam cangkir ini tidak boleh sedikit pun menetes ke tanah. Ketika engkau mampu membawa air cangkir yang berisi air ini tanpa sedikit pun menetes, maka engkau akan menguasai ilmu syukur. Maka pemuda tersebut tanpa banyak berbicara, siap kiai, saya laksanakan perintah yang engkau perintahkan. Dibawa oleh seorang pemuda tersebut air dari sebuah cangkir tersebut dengan berhati-hati pelan-pelan dilangkahkan kaki, dilihat dengan seksama, terus melangkah demi langkah, jangan sampai air sedikit menetes ke tanah. Dari proses kesungguhan tersebut terus dilakukan oleh seorang pemuda, sampailah ke ujung sebuah hutan yang dimaksudkan oleh kiai. Ketika telah sampai di sana, bertemu dengan seorang kiai tersebut. Wahai kiai, perintah yang engkau tugaskan kepadaku ini telah kulakukan. Sekarang aku ingin bertanya kepadamu wahai kiai, saya datang ke sini untuk belajar ilmu syukur, bukan untuk membawa secangkir air ini. Kemudian seorang kiai menjawab, menerangkan bahwa wahai pemuda, coba jawab pertanyaanku. Dari awal engkau memulai membawa air tersebut sampai ke ujung hutan ini, apa yang engkau perhatikan? Pemuda tersebut menjawab, tidak ada kiai. Yang saya lihat hanya secangkir air. Tidak ada yang lain. Kemudian seorang kiai menjawab, itulah permasalahannya. Coba engkau perhatikan di hutan sana. Engkau putari lagi. Engkau akan melihat di sekitar sana ada pemandangan-pemandangan. Engkau melihat ada hewan-hewan. Begitu banyak keindahan-keindahan Allah ciptakan di dalam hutan tersebut. Analoginya ialah, kita di dalam kehidupan ini, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu kenikmatan atau banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak memikirkan, kita tidak merenungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu. Kita fokus kepada apa? Kepada kekurangan-kekurangan saya, kurang ini, kurang A, kurang B, kurang C, dan kurang ini, sehingga dengan pikiran yang kurang demi kurang itu membuat diri kita seorang yang terus merasakan tidak puas dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila kita pikirkan Allah sekarang memberikan kita nikmat kesehatan, Allah berikan kepada kita nikmat berupa rezeki meskipun tidak banyak tapi cukup, Allah berikan kepada kita keluarga yang sehat, dengan nikmat-nikmatnya ini kita lupa. Kita fokus kepada kekurangan, saya kurang uang, kurang ini, sehingga timbullah rasa tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah yaitu waridha bil qalil. Ikhlas, rela dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sedikit. Dan yang terakhir, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah wal isti'dadu li yaumir rahil. Dia mempersiapkan pertemuan dengan hari akhir. Orang-orang yang mempersiapkan dirinya dengan pertemuan hari akhir ialah mereka mempersiapkan dirinya untuk amal saleh, salatnya, mengajinya, puasanya, ibadahnya semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minan nasnya dengan orang lain tidak berkata yang sia-sia, tidak membuat orang lain itu sakit hati. Benar-benar menjaga baik dari segi hablum minallah dan hablum minan nasnya. Untuk apa? Ini disiapkan untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita memperhatikan apa-apa yang kami sampaikan dari awal tadi,
orang-orang yang mengamalkan ketakwaan ini pasti dan pasti hidupnya akan bahagia, selamat dunia wal akhirah. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian karena sesungguhnya bekal sebaik-baik bekal ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kata yang salah, pada Allah kami mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebatik pada rakyat Indonesia, negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia,

0: sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

0: Sekitar 1.000 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur terendam banjir. Genangan air terjadi akibat luapan sungai Karang Mumus. Alur daerah aliran sungai atau das Karang Mumus yang menyempit dan sangat dangkal di kawasan belakang Pasar Segiri ditengarai jadi sebab utama banjir. Padahal seharusnya dapat terbuang cepat ke Sungai Mahakam di saat surut.
1: Aku harus pergi.
2: Mau kemana, Kamias?
1: Aku mau pergi, Kak.
2: Kemana?
1: Ada yang mau ku kerjakan.
2: Kenapa sih? Udah di rumah aja? Penting kah?
1: Penting lah, Kak.
2: Di rumah aja, Yas.
1: Aku mau pergi, Kak.
2: Di rumah aja gini, Yas. Kamu tuh mentang-mentang libur, gak betah betul di rumah.
1: Aku pergi, Kak.
2: Yas.

0: Karang Mumus adalah sungai yang membelah kota tepian Samarinda, bermuara di sungai terpanjang kedua di Indonesia, Mahakam. Endapan lumpur dan tanah mengakibatkan pendangkalan pada sungai Karang Mumus, sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, membuat kota tergenang. Sandiwara radio yang berjudul Riak Karang Mumus, produksi RRI Samarinda ini terinspirasi dari bencana banjir yang baru saja terjadi di kota Samarinda. Dengan para pemain, Feranino sebagai Ayas, Safarudin memerankan Gusti, Rian Arika sebagai Irul, Fahru Rozi memerankan Aji, Mama diperankan oleh Syarifah Kalsum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah kalau sehat, karena kita harus bertugas hari ini. Seperti kita ketahui, beberapa wilayah sudah tergenang air alias banjir. Karang Mumus sedang tidak bersahabat kembali akibat curah hujan yang tinggi. Wilayah yang akan kita datangi nanti merupakan wilayah yang terdampak parah dari sekitar 14 kawasan yang terdampak. Korban keseluruhan ada 30.000 jiwa, terdiri atas 9.300 kepala keluarga. Sebenarnya warga sudah diminta mengungsi karena sangat berbahaya dan saat ini listrik masih menyala. Jadi tugas kita selain memberikan bantuan, sekaligus juga mengajak warga untuk mengungsi.
3: Kayak apa bang kalau mereka tidak mau?
1: Nah, itu dia tugas kita, mengajak mereka untuk mengungsi ke posko terdekat. Bisa dipahami,

0: mungkin mereka tetap bertahan karena tidak tahu harus mengungsi kemana. Kemungkinan lain karena ingin menjaga rumah mereka.
1: Siap, Bang.
0: Nah, nanti kita akan mendistribusikan bantuan ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan supaya bantuan merata distribusinya. Saya juga sudah berdiskusi dengan tim relawan lain.
1: Nah, betul itu, Bang. Jangan sampai nanti ada wilayah yang nggak kita datangin.
0: Iya, betul. Nah, siap-siap turun ke lapangan. Jangan lupa barang-barang yang diperlukan. Berhubung perahu diperlukan untuk mengangkut korban dan barang bantuan, jadi relawan harus siap berenang. Relawan siap?
2: Siap, Bang. Mengarungi samudra pun aku siap. Asal sama Ayas.
0: Gimana, Yas? Siap enggak?
3: Kalau enggak menjawab, artinya siap tuh.
0: Aku sih merestui aja sudah.
4: Ah, sudah. Sudah-sudah, kerja dulu kita kerja.
3: Ayas malu, tapi mau tuh.
0: Ayo sudah, Ji. Betul tuh, kata Ayas. Dorong dulu itu perahu.
2: Siap, Bang.

0: Mama.
1: Hah?
0: Mama udah makan kah? Ayah sudah buatkan sarapan buat Mama.
1: Iya kah?
0: Iya, Ma. Kayak apa hari ini, Ma? Sudah mendingan kah?
1: Sudah.
0: Kalau gitu Mama sarapan ya.
1: Iya. Kamu gak sekolah, Nak?
0: Masih libur sekolah, Ma.
1: Oh, begitu kah? Tapi kenapa sudah rapi?
0: Ayah mau jalan, Ma.
1: Mau kemana?
0: Ada keperluan, Ma.
1: Gitu kah? Keperluan apa?
0: Adalah, Ma.
1: Kenapa kayak itu sama Mama?
0: Nggak apa-apa, Ma. Ayah jalan ya.
1: Ya, sebelum senja. Sudah pulang ya, Nak?
0: Iya, Ma.
1: Mana kakakmu?
0: Masih di kamar, Ma.
1: Iya, sudah.
0: Ayah jalan ya, Ma.
1: Iya. Yeah.

0: Ya ampun, sunyinya bang tempat ini.
1: Iya, listrik sudah dimatikan ya. Mungkin sudah mengungsi kali.
0: Kasiannya nah mereka nih. Lihat itu airnya, sudah masuk lewat jendela.
2: Iya, alhamdulillah tempat kita enggak kena banjir lah.
0: Iya itu dah, jadinya kita nih bisa bantu.
3: Ipul juga kena banjir ya, tapi dia tetap turun membantu.
0: Iya kak bang?
3: Iya, nanti kita lewat rumahnya. Kalau enggak salah daerah sekitar sini juga.
0: Mak, salutnya sama Ipul.
3: Itulah kalau orang sudah punya jiwa relawan.
4: Hei, siapa itu? Anak maling kah?
0: Astagfirullah. Siapa gerang tuh ngomong kayak gitu?
5: Orang mau membantu malah digomongin kayak gitu.
3: Tenang, tetap sabar.
4: Hei, siapa itu?
3: Kami Bu Ai, relawan.
4: Bapak relawan kesinian?
3: Kami hendak memberi bantuan, Bu. Nasi bungkus, obat-obatan. Adakah yang diperlukan?
4: Oh, bolehlah. Kayak apa aku mengambil?
3: Sebentar, Bu. Haji, kamu naik ke atas pagar, antarkan lewat jendela atas itu. Bisa kan?
2: Iya, bisa, Bang.
0: Hati-hati, Ji.
5: Iya, Yas.
3: Nggak apa dia, Yas. Cuma naik ke atas pagar aja, Bah.
5: Ya, bismillah. Bu, nih nasi dengan obat-obatannya.
4: Iya, makasih lah.
5: Iya Bu, sama-sama. Ibu udah mengungsi kah?
4: Siapa yang mau menjaga rumahku kalau aku mengungsi?
5: Tapi gelap Bu Ai di dalam.
4: Kada apa-apa, ada di bari lilin kemarian.
5: Oh, pakai lilin kah?
4: Iya.
5: Bila ibu hendak mengungsi ke posko, kami bantu nih naik perahu.
4: Kada usah, makasih lah.
5: Ah, ya sudahlah Bu.
3: Sini Ji, ku pegangi.
5: Oi, enggak usah Bang. Aku bisa kok turun sendiri. Yang penting enggak ada paret aja di bawah tuh.
3: Aman Ji, turun sudah?
5: Iya. Enggak mau mengungsi dia Bang.
3: Itulah, padahal sejak awal sudah diminta mengungsi. Tapi ya sudahlah. Tugas kita yang membantu mendatangi mereka.
5: Iya Bang, ayo jalan lagi.
0: Nasi, Pak, Bu, nasi, Bu, Pak.
5: Belum laku kah ya sejualan?
3: Pokoknya bagikan sampai habis.
6: Siap, bye. Semangat, dorong lagi.

0: Alhamdulillah, tugas kita hari ini selesai. Istirahat dulu.
1: Iya, Bang.
2: Tolong, geser. Kasih jalan.
0: Kenapa itu ya?
1: Udah tahu aku, Yas. Kita tunggu kabar dari Bang Gusti sama Aji aja.
3: Iya, mau minum kah?
1: Boleh. Tenang. Bang Gusti sama Aji.
3: Kenapa, Bang?
0: Jatuh tadi pas ngasih bantuan.
3: Ya ampun, kasiannya Ai. Jadi kenapa, Bang?
0: Itu tuh terselahu kakinya.
4: Kepuhunan dia tuh.
3: Hah? Kepuhunan? Kepuhunan kenapa?
4: Iya, tadi pagi tuh mamanya tuh sudah nawarkan makan. Gak dimakannya dulu.
3: Emak, kayak itu kah?
0: Jadi teman-teman, percaya tidak percaya mitos ini berlaku di daerah kita Kalimantan Timur. Ini ya, aku sekaligus mengingatkan, bila ada kebakaran misalnya, kita hendak menolong, tapi lagi makan. Lanjut aja dulu sampai selesai, supaya tidak kepuhunan. Kita ini sebagai barisan kedua, insya Allah yang lain sudah duluan di lapangan. Jadi, selesaikan aja dulu makan kita, baru kita jalan.
3: Oh, begitu kah, Bang?
0: Iya, Yas. Ini sekaligus juga informasi buat kamu yang baru beberapa bulan bergabung jadi relawan.
3: Iya, Bang. Untung aja Aji gak jatuh tadi.
1: Kenapa, Yas? Ada yang khawatir, Cie.
3: Bencinya aku nih kalian. Munyak. Kiu.

0: Sebenarnya aku nih malu kamu antar pulang. Habis gimana? Yang lain udah mau ngantar aku, Bang.
1: Sudahlah, ada aku, Yas. Gak apa-apa kali. Besok-besok aku sering ngantar kamu pulang, boleh yuk?
0: Ya udah, aku masuk ya.
1: Oke, sampai besok ya.
0: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Yas? Pulang hampir senja. Senyam-senyam kayak gitu. Dia kah yang buat kamu jarang di rumah tuh?
0: Kakak ini ngomong apa sih?
2: Kamu ini gak punya prioritas kah? Kenapa kamu gak di rumah nemani mama?
0: Tadi pagi tuh aku udah pamit sama mama, Kak. Mama tuh nyuruh aku pulang sebelum senja. Ini loh aku udah pulang. Apa sih kakak nih?
2: Ngapain sih, Yas? Tiap hari berjalan terus kamu tuh keluar rumah. Udah tahu di mana-mana lagi banjir.
0: Ya justru itu, Kak.
2: Justru apa? Banjir tuh di rumah. Ini mentang-mentang libur sekolah, malah jalan terus. Jadi anak kok susah dibilangi. Sudah tahu mama lagi sakit.
0: Mama tuh udah mendingan, Kak. Tadi pagi tuh aku udah pamit sama mama. Tahu ah.
2: Iya, mama sudah mendingan. Tapi kamu ini kan anak perempuan, Yas. Diam aja sudah di rumah. Yas! Ayas! Ayas!

0: Siap bang, siap, siap. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah datang lagi. Kebetulan kita datang pagi. Barusan saja kita dapat informasi kita harus segera mengevakuasi seorang ibu yang hamil besar. Mungkin sudah saatnya melahirkan. Jadi sekarang siapkan semua. Kebetulan lokasi tidak terlalu jauh, masih di gang pertama. Jadi mudah-mudahan masih bisa kita tolong sebelum ibu tersebut melahirkan. Nanti kita bagi dua tim. Satu tim membantu mengevakuasi ibu yang melahirkan, yang lainnya distribusi bantuan seperti biasa. Siap semua?
1: Siap, siap.
2: Yas, kenapa kamu diam aja?
3: Enggak apa-apa, Ji.
2: Eh, ada telepon tuh, Yas.
3: Iya.
0: Kenapa enggak kamu angkat teleponnya, Yas? Siapa yang menelpon?
3: Kakakku, Bang.
0: Angkatlah teleponnya.
3: Iya, Bang. Iya. Ada apa, Kak? Hah? Di rumah sakit mana, Kak? Iya, Kak.
0: Loh,
3: iya.
0: Loh, kenapa, Yas?
3: Aku dibawa ke rumah sakit, Bang.
0: Sakit apa? Apa sebelumnya sudah sakit?
3: Iya, Bang.
0: Kenapa kamu gak pernah cerita, Yas? Jadi selama ini mamamu sakit dan kamu terus ikut kami ke lapangan? Yas, taulah. Mamamu itu sama halnya seperti ibu yang akan kita tolong ini. Dia yang melahirkan kamu. Jadi kalau dia memerlukan kamu, datanglah.
3: Iya, Bang.
0: Sekarang kamu pulang ya.
3: Tapi Bang.
0: Pulang Yas, mumpung kita belum jauh.
3: Iya Bang.
2: Eh Yas, aku antar ya.
3: Gak usah Ji, aku pulang ya.
0: Iya, pulanglah. Temui dulu mamamu.

0: Mana kamar mama nih? Ah, itu Kairul.
1: Yas, kenapa kamu baru datang? Kenapa juga bajumu basah kayak gitu?
0: Mana mama, kak? Ma?
2: Yas,
0: mama kenapa, ma?
2: Mama, ndak. Kenapa?
0: Iya, kak, ma.
1: Mama harus operasi besok, Yas.
0: Ya Allah, ma. Maafin Ayas ya, ma. Ayas gak perhatian sama mama.
2: Gak apa-apa, Yas. Mama tahu kamu sibuk membantu korban banjir, kan?
0: Dari mana mama tahu?
2: Itu bajumu?
0: Enggak. Seharusnya Ayas itu ada di samping mama.
2: Gak apa-apa, Yas. Jika masih punya waktu, tenaga atau materi, tolonglah sesama. Pasti senyum orang-orang yang kamu tolong membuat kamu bahagia, kan?
1: Tapi jangan lupakan mama.
0: Iya, kak.

0: Alhamdulillah, tugas kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah membantu dengan ikhlas. Semoga tidak terjadi lagi bencana. Tapi bagaimanapun, sebagai relawan, apabila kita diperlukan, kita harus siap membantu dengan ikhlas.
1: Siap, Bang.
2: Kita mesti tabah menjalani.
3: Untuk para relawan dimanapun berada, terima kasih tidak terhingga atas segala upaya yang dilakukan untuk membantu para korban bencana. Semoga Sandiwara Radio ini bisa menjadi bentuk apresiasi kami, segenap tim produksi RRI Samarinda. Produser Moh Ansori, produser pelaksana Syarifah Kalsum, penulis naskah Ratih Irawan, sutradara Dedi Purnama, asisten sutradara M. Fadel, teknik rekaman dan montase Kamal Ansori.

92,4 FM Pro 1 WRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Hidup cuma satu kali, Tofu sudah menjadi lagu opening kita ya di kesempatan malam hari ini. Di rangkaian Palembang malam ini tentunya bersama Pilih Makomi edisi 3 September 2026. Dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pokoknya harus enjoy bareng Pilih di sini, dan juga akan ada program spesial kita dengan atensi dan juga telepon serta WhatsApp dari para pendengar di ruang rindu nanti. Tolong diramaikan dan juga dibantu isi playlist lagunya, lagu-lagu pilihan, lagu-lagu nostalgia yang akan membawa kita ke masa lalu.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-37 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya di kesempatan malam hari ini yang lagi beraktivitas apapun ya, di malam Jumat tapi nggak pakai kliwon atau pakai kliwon malam ini ya, coba diinfokan dulu. Oke, jadi di malam Jumat ini yang pastinya yang lagi beraktivitas tetap semangat, atau mungkin yang lagi mengambang di kendaraan juga, masih menuju ke suatu tempat, yang masih disibukkan dengan hiruk pikuk pekerjaan, belum istirahat, karena mungkin mulai kerjanya dari sore mungkin ya, atau mungkin baru mulai sekarang. Karena kan orang kerja nggak melulu harus setiap pagi gitu ya, karena ada beberapa sip juga yang harus dilewati gitu. Nah, jadi pendengar tetap semangat aja dan juga tetap prioritaskan kesehatan. Apalagi sekarang terkhususnya di Palembang ya, cuaca lagi tidak baik-baik saja untuk kita hirup, untuk kita konsumsi udara yang masuk ke tubuh kita harus kita filter betul-betul. Jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan. Jadi boleh untuk sekarang kita stok masker sebanyak-banyak mungkin di tas kita, di sepeda motor kita, atau mungkin di kendaraan lain kita. Atau gunakan alat-alat yang bisa membantu meminimalisir udara dari luar masuk ke tubuh kita, atau mungkin bisa difilter langsung dari sana. Nah, pendengar, untuk yang lagi kerja juga saat ini dimanapun, salam sehat aja ya, semangat. Yang lagi jaga minimarket mungkin ya, atau mungkin yang lagi di swalayan, mungkin lagi dengar Pro 1. Wow, keren dong Pro 1 didengar di swalayan. Atau yang saat ini juga lagi santai-santai di rumah, lagi menikmati waktu-waktu prime time bareng keluarga tercinta. Bareng keluarga tercinta ya, karena mau menikmati weekend gitu kan, weekend yang panjang. Silakan saja para pendengar untuk tetap beraktivitas dan juga selalu mendengarkan Pro 1 RRI Palembang. Jangan kemana-mana, pastinya pilih akan terus membersamai Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-52 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan di menit ke-00 lepas dari pukul 22.01 nanti, kami akan hadirkan dan update informasi untuk Anda di pas jam Pro 1. Dan akan kita lanjutkan dengan atensi dan juga line telepon dari Anda dan juga WhatsApp di 08217927900 atau di telepon di 07113699977 lewat program spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil dan juga makmur.

0: kambing. Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, satu sate, 7 sutuk.
2: Pas jam perusahaan.
3: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pili Makomi, inilah info selengkapnya. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan mendekati habitat gajah Sumatera di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena api berpotensi mengancam kawasan habitat satwa yang dilindungi tersebut. Jadi pemadaman karhutla ini dilakukan dengan metode waterbombing menggunakan helikopter untuk menjangkau titik api yang sulit dipadamkan dari darat. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas semakin mendekati habitat gajah Sumatera. Penanganan kebakaran tersebut terus dilakukan untuk mengendalikan api serta melindungi kawasan hutan dan habitat satwa. Ancaman karhutla terhadap habitat gajah Sumatera ini menjadi perhatian karena dapat mengganggu ekosistem dan juga keselamatan satwa tersebut. Selain itu pendengar, Kemenak Sumatera Selatan meningkatkan kompetensi 28 penyuluh agama Kristen, PNS, dan juga P3K melalui kegiatan pembinaan. Kegiatan ini bertujuan memperkuat profesionalisme dan juga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Penyuluh didorong untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan literasi digital. Hal ini juga untuk memperkuat penyebaran pesan keagamaan yang menyejukkan dan juga toleran. Peningkatan kompetensi tersebut juga diharapkan memperkuat pelayanan dan juga kerukunan umat. Penyuluh juga diharapkan mampu menghadapi perkembangan teknologi dan juga perubahan sosial sekalipun. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Kita bertemu lagi di Pas Jam Pro 1 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Pili Makomi, selamat malam dan sampai jumpa kembali.
2: Pas Jam Pro 1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Billy Makomi hadir kembali menyapa ruang dengar Anda di program spesial kita pada malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seperti biasa para pendengar, di line telepon dan juga WhatsApp kami terima atensi Anda ataupun yang ingin memberikan supportnya ya pada malam hari ini lewat playlist lagu, boleh lagu-lagu pilihan, lagu-lagu Golden Memories, wow, lagu-lagu kenangan ya, lagunya dari 2005 ke bawah sampai berapapun, pokoknya kalau stoknya ada kita akan putarkan. Dan juga boleh mau bersalam-salam juga boleh, silakan. Dan juga mau mengucapkan momen spesial untuk orang terkasih juga boleh di Ruang Rindu edisi malam hari ini ya. Seperti biasa silakan saja kami terima line telepon Anda dan juga WhatsApp boleh. Silakan nanti kita bacain juga dan lagunya juga akan kita putar juga. Lanjut 369977 sudah ada yang mau bergabung sepertinya. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Bang Pilih.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Sama Mbak Pipit.
0: Mbak Pipit, ladies ya. First, jadi yang pertama ya.
1: Alhamdulillah.
0: Mantap, mantap. Apa kabar Mbak Pipit?
1: Baik, bagaimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Dengan siapa Bang Pilih tugas ya?
0: Kenapa?
1: Tugasnya sama siapa?
0: Sama Bang Irul.
1: Oh, mudah-mudahan sehat semua ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, Mbak Pipit gimana kabarnya, sehat juga?
1: Alhamdulillah. Kalau kabut ama asapnya masih
0: ya. Iya. Jadi kita masih bertugas untuk apa namanya memprotek diri sendiri gitu.
1: Iya. Mudah-mudahan cepat berlalu.
0: Amin, amin, amin. Malam ini mau dengar lagu apa kita, Mbak Pipin?
1: Dari Cindy Claudia.
0: Cindy Claudia yang mana tuh?
1: Aku Sayang Kamu.
0: Wow, kok bisa sih? Dianya sayang nggak?
1: Mudah-mudahan.
0: Sayang dong pasti.
1: Harus balance ya.
0: Harus balance, harus win-win solution. Oh, gitu. Lagunya mau dikirim untuk siapa aja?
1: Untuk semua pendengar aja Bang Pilih ya.
0: Boleh.
1: Mudah-mudahan semuanya sehat. Mm-hmm. Untuk Bang Pilih juga sehat.
0: Amin.
1: Bang Irul juga. Mm-hmm. RRI-nya juga sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih Bang Pilih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Pipit di Talang Betutu. Lanjut 369977 di belakangnya Mbak Pipit. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kecil sekali suaranya.
2: Halo.
0: Suaranya kecil sekali.
2: Besar ini udah siap-siap sekali kok.
0: Oh, udah besar ya?
2: Udah.
0: Oke lah kalau gitu. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Bunda Sarmi Batu Marta 7.
0: Bunda Sarmi di
2: Batu Marta 7.
0: Batu Marta?
2: Iya.
0: Batu Marta 7.
2: Iya, daerah Batu Raja.
0: Oh, daerah Batu Raja. Wih, jauh ya.
2: Jauh.
0: Iya, Bunda Sarmi sepertinya baru masuk ya, pertama dipilih ya. Salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali.
0: Oke, Batu Marta 7 daerah Batu Raja.
2: Okay. Masuk tapi kadang nggak kebagian waktunya.
0: Oh, sering mau masuk tapi nggak kebagian waktu. Sabar, sabar.
2: Gimana Bang, sehat Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Disehat-sehatkan pokoknya, nggak boleh sakit.
2: Iya, pokoknya nggak sakit lah. Dijaga kesehatan itu harga yang paling mahal.
0: Betul. Bunda Sarmi sendiri gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat juga ya.
2: Tapi sekarang cuacanya kemarau.
0: Oh, kemarau sama aja dong di sini juga.
2: Tapi di situ kemarau kan enak, air
0: nggak
2: beli.
0: Kata siapa? Ini, kenapa?
2: Air beli di sini, beli air.
0: Iya, di sini ada juga kok beberapa warga yang beli, ada.
2: Oh gitu. Mm-hmm. Ya, mudah-mudahan cepat hujan lah.
0: Amin, itulah solusi paling cepat ya, paling ampuh gitu.
2: Biar nggak kekurangan air.
0: Iya, biar nggak kekurangan air, biar kabut asapnya juga hilang.
2: Amin.
0: Oke lah, Bunda Sarmi mau dengar lagu apa malam ini?
2: Kalau ada Peter Pan ini aja, Senandung Rindu.
0: Senandung Rindu dari siapa tuh yang nyanyinya?
2: Dari siapa ya? Kalau nggak salah dari Nia Daniati.
0: Nia Daniati.
2: Iya.
0: Senandung Rindu. Lagunya kita spesialkan untuk siapa aja?
2: Malamnya ya pokoknya buat semua pendengar RRI aja.
0: Mm-hmm.
2: Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apanya ya juga sedikit semoga selalu.
0: Oke.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala ke depannya yang lebih baik, semoga tambah sukses karir.
0: Amin.
2: Waktunya ditunggu ya, Bang.
0: Yo.
2: Waktunya banyak-banyak makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senandung rindu dari requestan Bunda Sarmi di Batu Marta 7 ya. 369977 kita angkat kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
3: Yang punya kediaman Sukabangun 1.
0: Oh, yang punya kediaman di Sukabangun 1.
3: Iya.
0: Siapa ya?
3: Mbak Nadia dong.
0: Oh, Mbak Nadia. Enggak pakai R kan? Kalau pakai R duduk di sini dong jadi penyiar.
3: Iya.
0: Oke, apa kabar Mbak Nadia?
3: Alhamdulillah, kabarnya sehat Bang Tili.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa nih hari ini Mbak Nadia?
3: Seperti biasa, rutinitas.
0: Rutinitas seperti biasa. Belum ada gebrakan gitu apa?
3: Belum.
0: Oh, belum. Oke lah kalau gitu. Malam ini biar makin semangat dengar Pro 1, mau dengar lagu apa kita?
3: Malam ini dari Michael Lanchurok.
0: Wih, Michael, pelan-pelan dong. Siapa? Siapa?
3: Michael Learn to Rock.
0: Michael Learn to Rock. Judul lagunya apa?
3: Out of the Blue.
0: Wow. Ngeri ya lagu-lagu dari Mbak Nadia. Michael Learn to Rock. Bentar. Oke, ada. Okay. Boleh kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Dikirim buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada ya. Siapanya selamat malam.

0: Selamat beristirahat dan salam sehat aja buat semuanya.
1: Amin.
0: Buat Bang Pili dan kru yang bertugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah.
0: Lagunya ditunggu Bang Pili.
1: Siap.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita cukupkan dulu di sesi pertama untuk via telepon. Kita lanjut coba baca WhatsApp. Ada yang masuk nggak? Aduh, banyak banget. Banyak sekali. Lanjut ya. Pertama ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya LB Edward di BTN Keban Agung, Blok N nomor 17 Kota Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, lengkap amat negara Indonesia, berdomisili Desa Pematang Bango Darat, Kota Madia, Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, negara Indonesia. Wow, ini mau request lagu atau mau sensus ya? By the way, boleh dong request lagu Bunga Citra Lestari, Cinta Pertama. Cinta Pertama gak masuk kalau di Ruang Rindu. Cinta Pertama Sani. Oh, boleh masuk. Itu lagunya di bawah 2010 ya. Boleh. Cinta Pertama Sani ya. Oke, lanjut. Ada Bu Masito juga standby. Ada Mas Bro di Lubuk Linggau. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Bang Pili, tolong putarkan lagu Pacarku Hilang Diambil Orang dari Biru Band. Mas Bro, Lubuk Linggau. Oke, kita cari dulu lagunya ya. Lanjut. Assalamualaikum Ruang Rindu, Bang Pili. Ini Bang Jack di Kenton. Tolong putarkan lagu dari Ebit GAD yang aku ingin pulang. Oh, judul lagunya Aku Ingin Pulang. Siap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Pili, dari Susi di 13 Ilir. Request lagunya My Heart by Acha Irwansyah. Lagunya atau lagunya Tak Akan Hilang dari Budi Doremi. Kayaknya lagu Acha aja ya yang My Heart. Tolong banget diputarkan ya Bang, lagunya dikirim aja untuk semua seluruh penyiar Pro 1. Selamat beristirahat semua. Buat Bang Pilihnya, selamat siaran. Lagunya ditunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada gak lagunya? Ada dong. Lanjut ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dari Bu Ros di Lubuk Linggau, minta lagu Gubrak dari Intan Nuraini. Bukan Intan Agraini, Intan Nuraini Bu. Lagunya dikirim aja untuk semuanya. Terima kasih ya Bang Penyiar. Sama-sama. Oke lah kalau gitu ya. Boleh, nanti kami tunggukan kembali kehadiran Anda di WhatsApp. Silakan kirim pesan untuk nanti bakal pilih bacakan juga. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request di Ruang Rindu sesi pertama. Nanti pilih bakal balik lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi ya, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, dengan siapa di mana?
1: Dari Bang Agung di Pemulutan Ilir.
0: Bang Agung Pemulutan Ilir?
1: Iya.
0: Oke, di desanya desa apa, Bang?
1: Pemulutan Ilir desanya, Kecamatan Pemulutan Induk.
0: Oh, Pemulutan Ilir.
1: Iya.
0: Oke, baik. Gimana di sana keadaannya? Masih ada kabut asap juga?
1: Wah, gelap, Bang.
0: Sama ya.
1: Iya. Malam-malam ini bau asap tuh lah. Enak.
0: Malah makin ini ya, penglihatan makin pedih gitu ya.
1: Iya.
0: Oke lah kalau gitu, mudah-mudahan cepat berlalu aja ya. Amin. Ya. Lagunya lagu apa, Bang Agung?
1: Minta lagu dari Stephen, Bang.
0: Dari siapa?
1: Stephen Coconut Trust.
0: Stephen Coconut?
1: Iya.
0: Judulnya apa?
1: Welcome to my paradise.
0: Oh, Welcome to my paradise. Boleh. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim-kirim, Bang, ya. Untuk Bang Mati Jagaraja. Mbak Nadia. Bang Andre Widodo. Ada Bang Taufik sama Mbak Betty. Untuk saya juga Mbak Wati. Nah, semuanya aja, Bang.
0: Oke, okay. Siap.
1: Kita punya salam kompak selalu.
0: Amin.
1: Untuk abangnya. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Bang Agung di Pemulutan Ilir, 369977. Selamat malam Pro 1 Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Wih, ceria banget, dengan siapa nih?
2: Dengan orang Pali,
0: Bang. Dengan orang Pali. Oh iya, kalau Bang Aldo mah pasti ceria dong.
2: Iya dong.
0: Iya, gimana Bang Aldo kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Alhamdulillah. Seperti yang didengar juga, alhamdulillah sehat.
2: Iya.
0: Sibuk apa hari ini, Bang Aldo?
2: Sibuk kerja aja.
0: Oh iya, Bang Aldo tadi monitor dari awal nggak?
2: Enggak, barusan monitor.
0: Oh, barusan monitor ya. Oke lah kalau gitu. Lagunya lagu apa?
2: Lagunya dari Hetikus Endang, Dingin
0: dari ya. Bunda Hetikus Endang.
2: Ya.
0: Lanjut, kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Ya, buat Ari, ya, buat Simon, buat Uju, buat Robi, buat Adi Pitung, ya, buat Ardian, Bang Napi, buat Zakaria, buat Abagaul, buat Pipit, buat Anggi, buat Yuni Pika 9, buat Eli, buat Freddy di Maroke, buat Rili, ya, buat Arif di Lubuk Linggau, buat semuanya aja, Bang.
0: Oke.
2: Okay. Ya, buat Bang Pili, sukses selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin, ya Allah.
2: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya, ditunggu lagunya. Kalau pulang hati-hati, Bang, ya.
0: Siap.
2: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, doa yang sama ya. Doa terbaik juga untuk Bang Aldo dan keluarga di Pali. Lanjut, 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Bagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Robi.
0: Bang Robi Ramakasi. Iya, Bang Robi ini sering cosplay jadi ini sih soalnya. Jadi siapa itu? Pendengar kita yang dua sejoli itu. Bang Aspin. Bang Aspin sama Mbak Asmi. Enggak bercanda. Bang Robi, terima kasih ya. Gimana kabarnya hari ini, Bang? Baik. Nah, bareng. Kan nanyanya kan. Siapa yang mau jawab dulu berarti?
3: Mau pilih dulu aja.
0: Alhamdulillah, Bang Pili udah beguyur enak lah kalau kata orang Palembang ya. Lah beguyur lemak.
3: Lagalak makan
0: lah itu. Iya, lagalak makan, lamobo juga tenang. Bang Robi sendiri gimana?
3: Sama yang pilih.
0: Sama aja ya. Lemak. Tapi oh, gimana?
3: Gua pilih di gua hari.
0: Masih pahit kalau nelen luda gitu?
3: Oh iya, makan lagi yang belum apa dari monian makan atau keluar lagi dia pilih.
0: Wih, serem ah. Iya. Oke lah kalau
3: gitu. Parahnya kan banyak sekali kena kepala sakit, ngelino galo, kaki badan.
0: Pokoknya kalau bahasa anak zaman-zaman sekarang itu get well soon gitu ya.
3: Lengkap,
0: GWS.
3: Kena diaring.
0: Iya, iya, tapi udah coba usaha ke dokter gitu belum?
3: Tidak ke dokter, minum obat warung
0: lah. Iya,
3: minum. Lagi galak makan lah.
0: Dikit. Iya, alhamdulillah ya. Pokoknya ada beh jalannya untuk sehat, tidak?
3: Iya.
0: Amin. Oke, Bang Robi mau dengar lagu apa? Semangat ya, Bang Robi.
3: Iya, mau pilih. Tak lagi nih mau pilih ya kau. Iklim itu, ada tak mau pilih yang bukan niatku, Bang pilih.
0: Iklim?
3: Oh, Salim Iklim tuh.
0: Salim Iklim.
3: Bukan niatku judulnya mau pilih.
0: Sebentar, jangan nangis dulu, sabar.
3: Wah, aku minta orang lain tuh tak ketemu terus nyari.
0: Salim bukan milik apa tadi?
3: Bukan niatku.
0: Oh, bukan niatku. Kalau Salim
3: Iklim. Pilihnya aku masih ketemu.
0: Bukan aku tak cinta, terus. Bukan apa tadi?
3: Bukan niatku.
0: Ada.
3: Ada kan ini? Benernya loh. Aku sering tidak pernah ketemu.
0: Bukan niatku ya?
3: Uh-uh.
0: Oke. Okay. Jadi niat siapa kalau bukan niatmu?
3: Niat mau pilih.
0: Dia yang pengen dengar lagu itu. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
3: Lama nak dengar lagu itu mau pilih. Uh-uh. Yang lainnya sudah kalau lo iklim lo.
0: Mantap ya, memang fans sejati berarti.
3: Iya, oleh Malaysia tuh emang seneng lalu mobilnya.
0: Selalu ada tempat tersendiri di hati ya.
3: Iya, lagi iklim ini kan lagunya sentuh kan lo, dalam.
0: Betul. Lanjut, kita kirim untuk siapa?
3: Buat Eli ya di Gandus, buat ini tadi Agung ya, pemulutan salam kenal ya. Buat Mbak Wati, buat Anggi, buat Andra. Bapak Aldo, buat Pak Darmawan, Bang Herdian, Bang Idham, Pak Jakaria, Bang Nafi, Adi Pitung, Pak Pipit, adik Nadia, terus Pak Wenti, Pak Yuni, Bang apa yang di Maroko itu?
0: Bang Freddy.
3: Terus Bang ini Bang Ari Skayu dengan Ari Bali, Bang Juan Skayu. Terus buat semuanya aja Bang Fili.
0: Oke, siap.
3: Ucapannya selamat malam aja lah. Asyik ngos-ngosan nih ngomong.
0: Sama, Bang Fili juga napasnya masih pendek-pendek ini.
3: Ya, untuk Bang Fili ya, semoga pulih benar Bang Fili.
0: Amin, biar bisa menghibur kalian semua ya.
3: Iya, semoga jauh-jauh lah dari penyakit kita.
0: Amin, ya Allah, ya Allah.
3: Nah, itu aja, Bang Fili ya.
0: Yuk.
3: Terima kasih, Bang Fili. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita tambah satu lagi, silakan. 369977 di belakang Bang Robi. Selamat malam, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu, mulai tempat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dari Halis, Lubuk Linggau.
0: Dari Bang Halis?
4: Lubuk Linggau.
0: Lubuk Linggaunya di mana tuh?
4: Tuh, di kota.
0: Oh, di kota. Pilih kapan terakhir ke Lubuk Linggau ya? Kalau nggak salah, tamat sekolah 2000 berapa tuh ya? 15 kalau nggak salah. Sekarang pasti udah makin bagus ya?
4: Masih bagus.
0: Pasti udah makin keren gitu Lubuk Linggau. Oke lah kalau gitu. Bang Halis, sibuk apa hari ini Bang Halis?
4: Lagi di rumah, santai-santai dengan radio.
0: Wih, mantap, ditemani dengan radio ya. Biar makin lengkap dengan radionya, mau kita lengkapin dengan lagu apa nih?
4: Lagunya itu dari Glenn Fredly bisa.
0: Glenn Fredly, yang mana?
4: Yang Selesai.
0: Boleh, Selesai ya.
4: Iya.
0: Glenn Fredly.

0: Ya selesai. Ih, itu lagu baru, Ding.
1: Bisa.
0: Baru banget malah. Iya, 2019 tuh.
1: Oh, enggak bisa.
0: Iya, ada lagu lain enggak?
1: Ada, tunggu sebentar ya.
0: Bisa. Di bawah 2010 lah. Nah, kita
1: puter. Ini Tata Band, we. Tempat yang terindah.
0: Mantan yang terindah?
1: Tempat yang terindah.
0: Oh, tempat.
1: Tata Band, udah.
0: Tempat yang terindah.
1: Ada.
0: Sebentar. Ini itu yang tempat yang paling indah itu nyanyinya ya.
1: Iya.
0: Tahta ya?
1: Iya.
0: Tahta Band. Sebentar. Boleh kita kirim-kirim dulu sebelum sembari pilih cari lagunya.
1: Kirim Pak Abdo tadi di Bali. Yang tadi masuk siapa?
0: Ada Bang Robi.
1: Bang Robi, salam kenal. Bang Simon pribadi, Pak Sito, Pak Sisir, Pak Tandia, Pak Anwar, Pak Wujud di Suko Rambutan, Bang Samson, Pak Darmawan, Pak Ali, Pak Sulito, Pak Wendy, Adi Tiga Ulu, Ali Sekayu, Pak Ilham, Bang Lobi. Dan untuk semuanya salam jadi satu, bungkus jadi satu.
0: Amin.
1: Sisirnya boleh Bang Firi aja.
0: Iya siap. Ada lagu lain gak sih Bang Halis? Lagunya juga belum ada di playlist nih.
1: Nah, ada. Ini bagi ini, Bay.
0: Oh, apa coba?
1: Hanya satu kali bersinggah pada Iklim, Bay.
0: Iklim udah mau konser nih, dipinta sama Bang Robi tadi.
1: Mimpi kah dirimu, Bay, dari Dewi Yulisa.
0: Apa? Mimpi kah?
1: Diriku.
0: Mimpikan diriku?
1: Ya.
0: Dari Dewi Yul?
1: Iya,
0: iya. Oke, mimpikan diriku tuh banyak stok-stok lagu ini. Mimpikan diriku adanya dari ini, dari Heidi Diana, mau nggak?
1: Iya, ada apa?
0: Boleh, sama aja kan lagunya kan?
1: Sama-sama, iya.
0: Siap, ada lagi?
1: Nggak ada, itu bang.
0: Ya. Terima kasih Bang Halis.
1: Sama-sama.
0: Oke, ternyata belum ditutup. Oke, kalau gitu pendengar, kita coba intip WhatsApp kita dulu ya. Adakah kira-kira yang mau gabung juga? Ada ini. Lanjut kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari Azza di Kebun Bunga. Selamat malam Bang Pili. Boleh request lagu Cayane yang judulnya Yo Te Amo. Dikirim aja untuk seluruh pendengar setia Ruang Rindu. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu. Buat Bang Pilihnya, terima kasih. Salam sehat dan selamat bertugas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Nizam di Kertapati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kru Pro 1 malam ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu. Ini Bang Nizam di Kertapati. Karena hari ini adalah hari ulang tahun salah satu personil Kus Plus, yaitu Yo Kus Woyo. Iya ya. Saya request lagunya Kus Plus dari karya Mbak Yo Jemu Kus Plus. Oke, sekian dari saya. Titip salam aja untuk seluruh pendengar Pro 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak Gandhi baru nyusul nih. Untung belum ditutup ya. Selamat malam Bang Pili. Selamat malam kembali Pak Gandhi. Tolong putarkan lagu dari Deloy, Curi-Curi. Lagunya dikirim aja untuk Pak Abdul Rahman, Bang Robi, Pak Uju, Pak Darmawan, Ibu Masito, Mbak Ana, Mbak Asma, dan juga Bang Idham. Ucapannya salam kompak selalu buat Bang Pilihnya. Terima kasih. Aku Gandhi di Pelaju. Oke lah, kalau gitu kita putarkan dulu ya beberapa lagu yang sudah di request. Nanti Pilih bakal balik lagi. Pastikan pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan lagi ya. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu, berbagi memori.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbak Ani.
0: Mbak Ani, masih di Sakom, Mbak Ani?
1: Masih.
0: Malam ini mau dengar lagu apa?
1: Lagunya Naf, boleh kak?
0: Lagunya Naf yang mana?
1: Yang akhirnya
0: kamu menemukan. Akhirnya kamu menemukan, boleh. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Apa?
0: Boleh.
1: Kirimnya buat temannya aja deh. Buat siapa? Nadia, Mbak Ita, Mbak Cici, Mbak Jalan-Jalan kak ya.
0: Oke.
1: Buat pengkiri, Mbak Linya Tati. Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, di belakangnya Mbak Ani di pelacu lagi. Sako ya, sebentar kita coba cari dulu lagunya. Akhirnya ku menemukanmu. Oke, lanjut ya. 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bang Napi ya?
2: Ya, betul sekali ya.
0: Oke, apa kabar Bang Napi?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mudah-mudahan Bang Billy juga bareng keluarga, bareng kru Pro 1-nya sehat selalu ya.
0: Amin, amin ya Allah. Makasih lu. Bang Napi malam ini mau dengar lagu apa?
2: Selalu untuk selamanya dari Patur ya.
0: Selalu
2: untuk selamanya.
0: Selalu untuk selamanya dari
2: Patur.
0: Patur selalu untuk selamanya. Lagunya dikirim untuk siapa aja?
2: Dikirim buat Nadia Sukabang satu ya. Ada juga Mbak Yuni di Belitung ya. Terus ada Cik Tia di Fati ya. Ada juga Mang Idham di Muara Enim ya. Aldo di Pali ya. Terus ada Bang Robi ya. Di Ramakasi ya. Ada juga Bang Doni ya. Di Radial ya. Terus Iwan sama Yeni di KTP. Bawati di Pemulutan ya. Terus ada Agung ya. Di Pemulutan ya. Sahrul ya. Di Pitung ya. Terus juga ada siapa lagi ya? Ada Bang Boy ya. Terus juga ada
0: siapa lagi?
2: Pak Sobari ya. Terus Pak Darmawan ya.
0: Pak Darmawan.
2: Ada juga Oma Sito ya.
0: Oma Ito.
2: Oma Ito. Terus juga ada. Nah pokoknya
0: semua
2: mendengar Pro 1 ya tanpa terkecuali. Selamat malam aja, selamat beristirahat, selamat mendengarkan Ruang Rindunya. Semoga terhibur selalu dan tak lupa salam sehat dari Bang Nafi ya.
0: Oke.
2: Untuk siap, Bang Billy, selamat bertugas, semoga sehat selalu Bang Billy ya.
0: Amin ya Allah.
2: Itu saja Bang Billy, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nafi di Jaga Raja ya. Lanjut 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Bang Billy.
0: Malam kembali. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Pak Jack di Kenton.
0: Pak Jack Kenton. Apa kabar Pak Jack?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Sehat selalu ya. Yang penting itu harus. Jadi hari ini aktivitasnya ngapain aja Bang Jack?
3: Aktivitas seperti biasa Bang Billy. Jauh cuaca masih belum mendukung, jadi lebih banyak istirahat dulu di rumah.
0: Istirahat di rumah saja ya.
3: Ya.
0: Lebih baik mencegah daripada mengobati ya.
3: Betul. Banyak air putih minum ya.
0: Benar.
3: Makanan yang bergizi.
0: Makanan bergizi, kaya protein ya.
3: Iya, betul.
0: Wah, udah kayak dokter kita. Pak Jack mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagu Aku Ingin Pulang tadi belum ya?
0: Aku Ingin Pulang.
3: Dari Ebit.
0: Belum.
3: Ebit Gade.
0: Aku Ingin Pulang.
3: Iya.
0: Oh tadi Pak Jack ini juga ya di WA juga ya?
3: Iya.
0: Oke. Aku Ingin Pulang dari Ebit Gade. Bungkus ya?
3: Iya betul.
0: Lagunya dikirim untuk siapa aja?
3: Oh ya, dikirim untuk Pak Darmawan di Bukit, Bu Mas Ito juga, Bang Idham, kemudian Simon Primali, kemudian Robi di Makassar, kemudian Uju Sako, Ari dan Bang Iwan di Sekayu, Adi di Sukarame, kemudian Anggita ya, Putri dengan Andra, tuh semua aja ya Bang Pili ya.
0: Siap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
3: Semoga untuk Bang Pili, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi, boleh lanjut 369977. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Asik. Dengan orang ini ya, orang Sungai Lais ya. Betul. Kabar baik. Mbak Ita apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi di sana gimana nih cuacanya? Sama aja kah dengan di sini?
4: Jalan lah, kita kan satu kota Madi ya.
0: Satu atap ya. Iya. Satu atap, satu lantai gitu. Iya.
4: Di bawah ya.
0: Jadi sekarang
4: di bumi.
0: Aktivitasnya banyak di rumah atau di luar tetap?
4: Ya kalau sekarang banyak di rumah Bang.
0: Banyak di rumah saja ya.
4: Nah, gak penting gak keluar.
0: Iya. Jadi tetap ini dong, jadi makin on time ya, makin ini, makin fokus dengar Pro 1, asik.
4: Iya dong,
0: jangan pindah ke lain hati pokoknya.
4: Maksudnya sulit Bang.
0: Apa?
4: Masuknya sulit,
0: tapi sekali masuk ngobrol kita ya. Malam ini Mbak Ita mau dengar lagu apa?
4: Lagunya ini aja Bang, apa? Iwan Pales apa ya ini aja.
0: Yang mana?
4: Pesawat tempur apa deh?
0: Pesawat tempur?
4: Katanya pesawat tempur ya.
0: Pesawat tempur. Oh iya ada. Oke. Nah, pesawat ya. Tempur kurang judulnya coba. Pesawat apa? Pesawat tempur apa?
4: Kurang apa ya?
0: Coba ingat-ingat lagi.
4: Ya lupa lah.
0: Cuman dua ini loh, dua huruf kurangnya.
4: Pesawat tempur.
0: Apa dua hurufnya apa?
4: Tempuran apa?
0: Banyak itu tempuran. Tempuran malah nambah ini dia, malah nambah 8. Pesawat tempurku. Kurangku.
4: Kurangku ya.
0: Iya. Boleh. Lanjut kita kirim untuk siapa aja lagunya?
4: Nah, baru turun tadi Bang Jack ya.
0: Heeh.
4: Salam kenal aja ya.
0: Heeh.
4: Pokoknya untuk Mbak Lanianya. Tadi ada Mbak Ani ya.
0: Ada.
4: Nah, untuk Mbak Sisi ya, Mbak Eli, untuk Mbak Pipi, Pak Darmawannya juga, Ibu Mas Tino ya. Di Maroke sana.
0: Bang Freddy.
4: Mbak Freddy sama Bu Utri ya.
0: Sama
4: anaknya juga ya.
0: Oke.
4: Di Prabu. Bang Kiwai di Batu Raja ya. Sampai Merah juga ya. Dan sehat alhamdulillah.
0: Amin.
4: Aja ya Bang.
0: Apa?
4: Semua aja.
0: Oke, siap.
4: Kalian pasti sehat
0: ya. Amin.
4: Pilih sehat-sehat aja ya Bang ya.
0: Amin ya Allah, semoga.
4: Salam sama Ibu ya.
0: Siap.
4: Pokoknya doa yang terbaik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi. Kayaknya ini sudah mau mendekati akhir-akhir ya. 369977, kita angkat telepon kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu, Rambut Rindu, Rambut Rindu.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Bang.
0: Dengan siapa?
1: Bisungelais,
0: Bang apa nih?
1: Boy.
0: Bang Boy. Apa kabar Bang Boy?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja?
1: Yang tadi.
0: Biasa-biasa saja ya.
1: Bangun tidur tadi.
0: Wih, bangun tidur. Tapi nggak tidur lagi kan?
1: Iya.
0: Nanti jadi bangun tidur, tidur lagi. Oke. Gimana kopi nggak kurang hari ini?
1: Apa?
0: Kopi nggak kurang hari ini?
1: Enggak.
0: Oke lah kalau gitu. Bang Boy, mau dengar lagu apa kita malam ini?
1: Hari Angelina ada lah. Ini katanya bunga, apa tuh?
0: Bunga apa?
1: Birunya rinduku.
0: Birunya rinduku?
1: Ya,
0: birunya rinduku. Siapa penyanyinya?
1: Ria Angelina.
0: Birunya rinduku, Ria Angelina ya? Okay. Ada. Oke, lagunya kita kirim-kirim untuk siapa aja?
1: Buat Pak Teddy di Marutin ya. Buat anak juga Mbak Lita Sengalais tadi. Jadi Bang Uju Sekorambutan ya. Terus ada Pak Darmawan, Mbak Idaham ya. Mbak Wati ya. Jadi terima kasih ya.
0: Okay.
1: Bang Napi tadi ya.
0: Bang Napi.
1: Mbak Eli ya.
0: Mbak Eli belum masuk malah.
1: Iya, termasuk ya. Ucapkan salam sehat selalu, salam sejahtera bareng keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Bila yang ganteng, sehat selalu bareng yang di hati.
0: Iya, siap. Ada lagi?
1: Ya, terima kasih Bang.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Boy di Sungai Lais. Lanjut, 369977. Selamat malam, Pro 1, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Billy.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Darmawan.
0: Pak Darmawan.
2: Iya.
0: Okay. Gimana kabarnya hari ini Pak Darmawan?
2: Baik.
0: Baik ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ada aktivitas keluar hari ini?
2: Oh, saya di rumah sakit Bang Billy.
0: Oh, lagi dirawat atau gimana? Atau lagi ngebesuk?
2: Enggak, menunggu Bang Nuh. Cucu.
0: Oh, lagi jagain cucu di sana.
2: Ya, ini monitor melalui mobile kan.
0: Wih, makasih lo ya.
2: Iya. Saking senangnya dengan Ruang Rindu kan.
0: Wih, mantap. Kenapa cucunya emang Pak Darmawan?
2: Sesak nafas.
0: Oh, ISPA mungkin ya.
2: Iya, betul.
0: Kan sekarang memang banyak anak-anak yang.
2: Iya, banyak yang masuk ISPA.
0: Makanya sekolah diliburkan sekarang ya.
2: Kurang tahu saya Bang Billy.
0: Iya, ada beberapa yang diliburin juga.
2: Pilih oh iya, dia kan TK, umurnya baru 6 tahun.
0: Iya, apalagi Allah, kasihan ya. Mudah-mudahan cepat sehat ya.
2: Amin.
0: Oke. Apalagi iya. Dijagain sang kakek yang luar biasa tangguh ini kan, amin.
2: Iya, ada juga banyak.
0: Ada yang lain juga, kan. Oke lah. Iya. Salam untuk yang lain ya Pak Darmawan ya.
2: Ya semuanya ya, tolong doanya Bang Billy.
0: Biar semakin semangat malam ini di rumah sakit, mau dengar lagu apa kita?
2: Tirai Rapika Duri.
0: Tirai Rapika Duri. Oke, dikirim-kirim. Mau lagunya?
2: Ya, untuk Bang Boy tadi, terima kasih. Mbak Pipit tadi, Nyadia tadi. Ya, Bang Api tadi. Bu Masito, Pak Gandhi. Pak Gandhi terus semuanya. Ya, karena waktu sudah terbatas, Bang Pili, salam untuk semuanya Bang Pili.
0: Oke.
2: Ini cuacanya kurang bersahabat nih Bang Billy. Iya, agak pilek saya Bang Billy.
0: Iya, yeah. Lihat kedengaran kok.
2: Iya.
0: Agak bingung
2: suara saya. Cuma saking senangnya Ruang Rindu saya mendekat kendaraan kan sudah saya nyalakan sebentar.
0: Iya.
2: Pokoknya ada hiburan Bang Billy kan.
0: Iya, pokoknya sehat-sehat ya untuk kita semua ya.
2: Ya, terima kasih Bang Billy. Pokoknya salam semuanya. Tadi ada Bang Jack juga ya. Semuanya. yang tidak tersebut namanya, mohon maaf ya. Bang Simon juga, Ujuk juga, Sisi juga, semuanya Bang Pili tanpa kecuali.
0: Oke.
2: Dan dari Batu Raja tadi ya, salam kenal semuanya. Ke Bang Pili, selamat bertugas sudah selalu, sama Bang Irulnya, tetap jaga kesehatan Bang Pili.
0: Siap.
2: Ini cuacanya sudah sangat tidak bersahabat Bang Pili.
0: Betul.
2: Ya. Kurangnya jadi pakai masker, kalau bisa pakai kacamata Bang Pili. Matanya pedih.
0: Betul, betul.
2: Lagu ini ditunggu Bang Pili. Terima kasih. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan ya, yang saat ini lagi bersama keluarga besar juga. Lanjut 369977. Selamat malam Pro 1 Ruang Windu.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Sama Koko Bang.
0: Koko?
3: Iya, Koko di Sukarami.
0: Koko di Sukarami. Oke, okay. Apa kabar Koko?
3: Baik Bang, sehat Bang.
0: Sehat. Hari ini gimana? Ada aktivitas keluar juga kah? Kenapa?
3: Ya Bang.
0: Kenapa?
3: Lagi libur kerja ya.
0: Oh, libur kerja, jadi menghabiskan waktu di rumah saja ya.
3: Iya betul.
0: Wih, mantap dong.
3: Bang,
0: bang,
3: boleh request lagu bang?
0: Boleh.
3: Kalau lagu Bob Marley boleh bang?
0: Bob Marley, boleh boleh. Lagu apa?
3: No Woman No Cry bang.
0: No Woman No Cry. Boleh. Lagunya mau dikirim-kirim nggak?
3: Kirim untuk pendengar seluruh ruang rindu bang. Cepatnya salam kenal. Buat abang, makasih bang ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya keren loh. Jarang-jarang ada yang request lagu Bob Marley gitu ya. Bob Marley, No Woman, No Cry. Oke, masih ada yang mau gabung? Satu lagi boleh, terakhir ya. 369977. Setelah itu pilih, akan coba baca WhatsApp. Ya betul, satu lagi boleh. 369977 kita genapkan jadi dua lagi ding, dua lagi boleh boleh boleh. Jadi 15 penelpon ya. Selamat malam Pro 1 Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan orang dari Medan.
0: Dengan orang dari Medan sih ya. Apakah ini?
4: Orang Medan Teluk Kijing.
0: Oh, Medan Teluk Kijing. Barusan tadi mau di sapa Horas.
4: Ya, enggak bisa lah. Anak Medan ini biasa sepacar-pacar di malam-malam hari ini, Bang.
0: Oh, gitu. Ini dengan Pak Sobari kah?
4: Iya, ponaan.
0: Ponaan
4: masuk.
0: Alhamdulillah, masuk di ujung-ujung ya.
4: Iya, alhamdulillah.
0: Enggak apa-apa dong, yang penting
4: itu
0: masuk.
4: Itu kemungkinan Bang Billy Dwi Ati sama Pak Sebari ini. Karena apa? Empat ini masuk empat ya aku kan. Mungkin mungkin ketahuan kalau kan nomor ini.
0: Wih, terdetek gitu ya.
4: Iya.
0: Enggak dong, nanti yang lain nyerbu pilih nanti. Iya. Enggak. Rezeki-rezekian.
4: Ya, amin. Rezeki masuk.
0: Pak Sobari mau dengar lagu apa malam ini?
4: Lagu dari Rosa. Dari Rosa ada. Rosa.
0: Ada dong. Yang mana? Banyak Rosa tuh.
4: Pilih yang percinta cinta apa cinta memiliki apa?
0: Untuk. Seperti tak cinta cinta memiliki. Yang mana jadi?
4: Seperti tak cinta, Bay.
0: Seperti tak cinta.
4: Ada enggak di sini?
0: Seperti tak cinta.
4: Mendekati pasingnya, mendekati.
0: Seperti tak cinta. Kayaknya bener gak judulnya?
4: Lu kalau salah sebut, kalau apalah yang ada cinta. Pemencintai apa?
0: Mencintai. Coba ya. Bukan juga kayaknya. Kalau Rosa ini banyak banget lagunya. Ada Wanita Yang Kau Pilih. Terus ada Malam Pertama. Terus juga ada Atas Nama Cinta.
4: Nah, yang itu weh.
0: Oh, Atas Nama Cinta. Sinetron Cinta Fitri ini.
4: Iya, Bang.
0: Atas Nama Cinta. Boleh, boleh, boleh.
4: Cinta,
0: kirim-kirim. Boleh lah selera lagunya ya.
4: Pak Dermawan, Bang Menguju Soko, Sisi kan. Buat juga Nabi kan yang masuk-masuk tadi ya, semuanya disenggol galau dari A sampai Z. Wajib pilih, kapan nikahnya wajib pilih.
0: Amin, secepatnya. Enggak. Kalau enggak hujan, kalau enggak panas ya.
4: Iya.
0: Kalau panas ini, pasti.
4: Ya panas pasti.
0: Jangan hujan aja, jangan hujan.
4: Yang enak tuh hujan.
0: Ya tapi enak nanti hujan. Ini, nanti tamunya sepi kalau hujan.
4: Iya, jangan seperti ada tamu, hujan itu suci malam ini.
0: Asik, pertama. Aduh udah kemana-mana nih ya. Oke, yalah kalau gitu. Ada lagi?
4: Ya.
0: Yuk.
4: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sobari di Teluk Kijing. Terakhir, silakan 369977. Siapakah ini? Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Dari Desa Sako, Bang.
0: Bang Uju, Desa Sako. Bang Uju, ya, Bang. Karena waktu kita nggak terlalu banyak, boleh kita langsung ke lagu aja ya?
5: Ini dari Burui Maratika dengan Dewi Yul, Mbak. Ini, Bang.
0: Yang mana?
5: Karisma Cinta.
0: Karisma Cinta. Lanjut, mau dikirim-kirim?
5: Kita kirim yang pasti yang sudah masuk-masuk ke dia, ya Sobari ya, pada Bang Boy, juga Mbak Sisi dan keluarga besarnya. Juga dari ada Mbak Gadi juga ya, Bang Freddy. Kita doakan sehat semua, terkhusus untuk petugas-petugas yang apa sih, yang karbut lah ini, kita doakan sehat selalu, Bang.
0: Amin.
5: Ya, itu Bang ya.
0: Yuk, Bang Uju.
5: Jangan berubah, pulangnya hati-hati. Lanjut, semoga rahmat Allah teringkau untuk kita semua, Bang ya.
0: Amin, amin ya Allah.
5: Ya, dilanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ujuk menjadi penelpon terakhir ya. Coba kita nanti WhatsApp dulu. Selamat malam. Coba ini. Oh, ini mau laporan ya. Siapa nih? Halo Kak, saya mau menginformasikan bahwa lahat kota dilanda asap karhutla pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Wih, makasih lo ya sudah diinfokan. Tapi sepertinya tim kita juga udah ada yang update tadi. Kak, saya mau request lagu Krispati, Mengenangmu. Lagunya dikirim aja buat semua pendengar dari Arjuna di Lahat. Oke, ditunggu ya Arjuna ya. Terima kasih juga informasinya lo. Sangat berguna sekali. Bang pilih keriting katanya. Waduh, Bu Masito gak kebagian ya malam ini ya. Katanya mau request lagu aja dari La Bonita ya. Ini La Isla Bonita. Judulnya La Isla Bonita dari Madonna. Oke, buat Bang pilihnya. Terima kasih. Pencet-pencet terus katanya masih susah. Sudah berjuang padahal gimana ya, soalnya kan gak bisa dipilih-pilih ya, langsung diangkat yang nyambung, langsung pilih angkat gitu. Lanjut ya Bu Masito, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Bang Pilih, apa kabar? Baik. Ketemu lagi kita Bang di sini. Saya Zulfikar di Bukit Kecil. Request lagunya dong Bang. Boleh, dari Hotel California, dari The Eagles. Lagunya dikirim aja untuk semuanya, buat penggemar Ruang Rindu Pro 1. Buat Bang Pilihnya terima kasih banyak. Lanjutkan perjuanganmu sampai semoga sehat selalu. Oke, ini kayaknya jadi chat terakhir juga ya. Kalau gitu, akhirlah pendengar, Pilih ucapkan terima kasih untuk mina dengar Anda, atensi Anda juga di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada WhatsApp, telepon belum sempat terangkat dan juga terbaca, karena memang waktu yang harus mengakhiri kebersamaan kita pada malam hari ini. Jangan khawatir, Ruang Rindu akan hadir setiap malam dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini Pilih tentunya akan terus memberikan lagu-lagu spesial untuk Anda yang dari live chat ya, live chat WA. Nanti lagunya semuanya akan diplay sampai menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Dalam kehidupan ini banyak profesi yang bisa dilakukan sebagai guru, petani, nelayan, pedagang, wartawan, dan lain sebagainya. Masing-masing profesi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sayangnya, kadang kita suka membanggakan profesi kita lebih baik dari yang lain. Bahkan ada yang sampai takabur atau sombong karena berprofesi tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, yang artinya, katakanlah, masing-masing kalian berbuat sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah juga sudah mengingatkan, yang artinya, jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Saat ini yang terbaik adalah kita lakukan tugas dan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan prestasi kita dalam pekerjaan tersebut dan harus profesional. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Dialog berikut ini mungkin bisa jadi pelajaran. Di mana satu hari terjadi perdebatan antara jari-jari tangan. Jari jempol berkata, "Saya adalah jari yang paling hebat, karena kalau majikan saya mengatakan sesuatu yang bagus, sayalah yang diacung-acungkan sambil mengatakan, 'Bagus, bagus, bagus.'" Mendengar hal ini, jari telunjuk berkata, "Siapa yang bilang jari jempol lebih hebat? Sayalah yang paling hebat. Kalau majikan saya menunjuk sesuatu, sayalah yang digunakan. Sayalah jari yang paling terhormat." Jari tengah angkat bicara, "Hai kalian, diam semua. Sayalah jari yang paling mulia. Lihatlah posisi saya di sebelah kanan, di api jari telunjuk dan jempol, dan di sebelah kiri, di api jari manis dan kelingking. Sayalah yang paling mulia." Jari manis tidak mau kalah. Dia berucap, "Saya yang paling terhormat. Coba kalian lihat, kalau majikan saya memberi cincin berlian yang harganya mahal, pasti cincin itu dipakaikan di jari manis. Ini menandakan sayalah yang paling terhormat." Jari kelingking berucap belakangan, "Semua salah. Sayalah yang paling hebat. Walaupun bentuk saya kecil dan letaknya paling akhir, saya mempunyai fungsi yang sangat besar. Kalau hidung atau telinga majikan saya kotor," kata jari kelingking, "sayalah yang diberikan kehormatan membersihkannya. Tandanya saya mendapat perlakuan istimewa dari majikan saya." Masing-masing jari berdebat, menonjolkan keistimewaan masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah. Bila kita analisa, sifat merasa diri paling hebat, paling benar, dan paling segala-galanya adalah sifat iblis laknatullah Allah. Jauhilah sifat merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling mulia, dan lain sebagainya. Karena itu adalah sifat-sifat iblis. Belajarlah dari perdebatan jari-jari. Seandainya jari-jari bersatu, benda seberat apapun dengan mudah dapat terangkat. Bila jari-jari bercerai-berai, benda ringan dan kecil pun tidak akan mudah diangkat. Hanya dengan persatuan dan ukhuwah yang erat, beban yang paling berat sekalipun akan dapat diselesaikan dengan baik.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari ini, edisi Kamis 3 September 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Jumat 4 September 2026 pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. 81 tahun Radio Republik Indonesia, suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: 81 tahun Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Gadu Yanti dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini di edisi hari ini pendengar ya, di hari Jumat 4 September 2026. Dan pendengar, beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan hanya untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini. Kami informasikan ragam mata acara untuk Anda pagi ini. Setelah lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan program Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Lalu pukul 6 akan ada warta berita pagi dengan informasi-informasi yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 ada info cuaca, lalu pukul 7 kita juga akan bergabung dengan program 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Dan pendengar, pukul 8 ya, kita juga akan hadirkan Dialog Palembang Menyapa. Lalu pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan juga Halo RRI. Jadi pastikan untuk mengikuti ragam mata acara yang akan kami hadirkan di sepanjang Palembang pagi ini. Kita awali kebersamaan kita pendengar dengan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, Surat Yunus ayat 7-14 yang akan dibacakan oleh Qori Rahimahullah Kiagus Haji Ahmad Nawawi Denci Al-Hafiz. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم

0: صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk Anda di kesempatan hari ini di hari Jumat 4 September 2026. Dan pendengar, hari ini ya kita akan bahas mengenai mengenang wafatnya manusia. Kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustadz Muhammad Hanafi S.Sos.I. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Ega?
0: Alhamdulillah sehat Ustadz. Gimana sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah baik. Ustadz ya, kita akan ajak pendengar untuk bergabung dalam program Mutiara Pagi ya di kesempatan hari ini. Untuk Anda pendengar ya, boleh nanti menuju line telepon kami di 0711369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821792790. Dan juga untuk program Mutiara Pagi hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan Ustadz ya, hari ini kita bahas mengenai mengenang wafatnya manusia. Silakan untuk Ustadz Hanafi disampaikan materi pengantarnya di pagi hari ini ya, sebelum nanti kita terima pertanyaan dari pendengar kita. Silakan Ustadz.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi ini semua kita sehat walafiat, kemudian lancar di semua usahanya, berkah ilmu keluarga kita sehat, dan juga kalaupun kita mati berpulang ke rahmatullah, mati dalam kondisi husnul khotimah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengenang atau membicarakan, mendiskusikan tentang kematian, seyogianya bukan membuat kita menjadi lesu ataupun malas dan kurang semangat, tetapi seyogianya justru di saat kita membicarakan, mendiskusikan perihal kematian, kita seyogianya menjadi lebih semangat karena kesempatan hidup masih ada, kesempatan beramal baik, berbuat kebajikan masih ada. Karena di saat kita telah berpulang ke rahmatullah, wafat, meninggal, kesempatan beramal baik, berbuat soleh itu sudah tiada. Para pendengar

0: yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yasin ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Manusia, kita semua jika tambah umur, ya tambah usia, itu perkembangannya kemudian menjadi terbalik. Ya, misal dulunya kita kuat sekali menjadi lemah begitu. Di saat dulunya kita sangat cerdas, kemudian berkurang daya ingat kita. Yang saat muda motoriknya, perkembangannya sangat baik menjadi berkurang. Atau misalnya yang dulu sangat cantik, sangat tampan, ketampanan dan kecantikannya sedikit berkurang. Itu bahasa Quran, nunakkisu fil khalqi. Maka dikembalikan kepada awal ya kejadiannya. Artinya perkembangannya menjadi terbalik. Rabi bin Khoisam ya, dalam kitabnya Imam Ghazali ya Ulumuddin dikisahkan bahwa Rabi bin Khoisam ini beliau menggali kuburan di dalam rumahnya sendiri. Jadi kubron fidari. Rabi bin Khoisam membuat lubang kubur di dalam rumah beliau sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuan beliau diantaranya di saat hati beliau, hatinya keras, beliau masuk ke dalam lubang kubur yang dibuatnya itu. Di saat lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau masuk ke dalam lubang kubur yang dibuat sendiri itu. Saat sombong, saat rakus atau tidak bersyukur, maka beliau ya masuk ke dalam kubur, lubang kubur yang beliau gali sendiri tadi. Karena beliau menyadari di saat kita nanti mati, pasti amal kebaikan kita, amal soleh kita kurang. Dan itulah di saat manusia, kita semua mati, yang saat di dunia ini amal kebaikannya kurang, amal solehnya kurang, doanya cuma satu di dalam Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat 100 itu, la'ali a'malu solihan fi mataraktu. Ya Allah, mereka yang sudah wafat, yang amal ibadahnya, amal kebaikannya kurang, berdoa kepada Allah, ya Allah, balikkan kami ke dalam, ke dunia kembali, dan kami berjanji, ya Allah, akan berbuat kebaikan, akan beramal soleh yang dulu saat di dunia kami tinggalkan, kami lupakan, kami abaikan. Oleh sebab itu yang kami sampaikan di awal, di saat kita mengenang, membicarakan, mendiskusikan materi tentang kematian, bukan justru kita tambah lesu, tambah tidak bergairah, tidak bersemangat dalam hidup ini, justru sebaliknya. Ini adalah sisa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal kebaikan, untuk beramal soleh. Apalagi kita semua adalah hamba-hamba Allah yang diberi agama. Karena pesan Nabi di dalam kitabnya hadis Arba'in An-Nawawiyah itu diantaranya disebutkan bahwa ad-dinun nasihah, inti dari seluruh ajaran agama adalah kita semua harus ya berbuat kebaikan. Ad-dinun nasihah, inti dari ajaran agama adalah kita mesti berbuat baik, baik kepada siapapun. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah permohonan kita semua yang mati saat di dunia beramal kurang itu seandainya dikembalikan ke alam dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tadi berjanji juga, maaf ngomong, mereka tetap mengingkari janji. Walau ruddu la'atu limanuhu. Saya ulangi, di dalam surah Al-An'am ayat 28, bismillahirrahmanirrahim. Walau ruddu la'atu limanuhu an. Mereka seandainya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia yang janjinya akan berbuat baik, beramal saleh, mereka juga tidak akan pernah berbuat baik, tidak pernah lagi berbuat kebajikan. Mengapa? Wa innahum lakadzibun, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya mereka semua adalah pendusta dan pembohong. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mari kita sama-sama sisa usia di dunia ini kita pergunakan berbuat baik kepada siapapun. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bin Zain bin Smith di dalam kitab Al-Manhajus Sawi, beliau menuturkan, menginformasikan kepada kita amal, maksudnya manfaat dari kita berbuat baik, beramal soleh kepada siapapun itu. Di Samratul A'mal Bisolihat, di antaranya beliau menuturkan bahwa ada hasil, ada buah di saat kita berbuat kebajikan dalam kehidupan dunia. Yang pertama adalah mahabbatullah lil 'abdi. Kita kalau berbuat kebaikan, beramal soleh, kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua selaku hamba Allah, hamba Tuhan, menginginkan, mendambakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya Rabi'ah al-Adawiyah misalnya, beliau adalah orang soleh, orang baik yang sangat banyak beramal kebajikan. Di suatu hari ada maling ya, ada pencuri masuk ke dalam rumah beliau. Bermaksud mencuri barang-barang berharga yang ada di rumah Rabi'ah al-Adawiyah. Tetapi ternyata maling itu, pencuri itu tidak bisa membuka, tidak bisa keluar dari rumah Rabi'ah al-Adawiyah. Kemudian terlihatlah pencuri itu dengan pintu yang lain, di sisi yang lain. Mau dibuka, tidak bisa juga. Akhirnya sang maling, sang pencuri menyadari bahwa Rabi'ah al-Adawiyah ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bermaksud mereka ingin meminta maaf kepada Rabi'ah al-Adawiyah. Kemudian ditemuilah Rabi'ah al-Adawiyah dan beliau dipersilahkan keluar dari rumah itu. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintainya, kepada orang-orang yang beramal kebaikan, berbuat kebajikan. Saya ja'alu lahumur rahman wudda. Allah Subhanahu wa taala tambah dan tambah cinta kita kepada hati kita supaya mencintai semuanya, termasuk mencintai amal kebajikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah kita mengenang kematian juga diantaranya meningkatkan amal kebajikan tadi. Nah, salah satu diantaranya manfaatnya adalah mahabbatun nas lil abdi. Kita dicintai manusia di saat kita gemar dan mau melakukan amal kebajikan. Di sebuah kitab At-Fathul Qadir Sarah Al-Jami'us Sahir diriwayatkan di sana, ada seorang wali kota ini sangat zalim, pemimpin yang sangat zalim. Tetapi menjelang akhir-akhir kehidupan, ternyata beliau ini pernah menolong seekor anjing yang hampir mati. Ditolongnya, dibersihkannya, diobati, diberi makan, sampailah sehat sang anjing itu. Kemudian tidak lama dari itu ternyata sang wali kota mati, meninggal dunia, wafat. Padahal sebelumnya karena terkena zalim, seluruh masyarakat kota itu membenci sang wali kota itu. Ternyata akibat atau manfaat dari berbuat baik terhadap anjing yang hampir mati yang beliau tolong tadi, di saat beliau wafat, seluruh warga kota itu menjadi mencintai beliau sang wali kota itu. Itu baru menolong seekor anjing. Apalagi kalau kita mau berbuat baik dan menolong kepada sesama manusia dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat kita berbuat baik, tidak rugi selain mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullahu lil 'abd, juga mahabbatun nas lil 'abdi, dicintai oleh manusia, dicintai oleh sesamanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dari mengenang mati atau mengenang kematian memotivasi kita beramal kebajikan, dan salah satu di antara manfaat kita berbuat baik adalah hayatun thayyibah, kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Para mufassir menyebut banyak tafsiran tentang hayatun thayyibah atau kehidupan yang baik itu. Tetapi satu tafsir yang hampir semua mufassir tidak meninggalkannya adalah bahwa hayatun thayyibah itu adalah qanaah. Qanaah itu apa? Qanaah itu kita hidup menerima apa adanya. Nah, insya Allah kalau kita hidup dengan cara qanaah, ya menerima apa adanya, menjadi terasa apa-apa ada. Tetapi juga yang sangat tinggi kelasnya adalah di saat kita dalam kondisi sulit, tidak ada apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tetapi masya Allah terasa apa-apa ada, terasa memiliki semuanya. Dan inilah yang akan membuat Indonesia ke depan, hati-hati yang semacam inilah yang akan menguatkan Indonesia. Tetapi sebaliknya, saudaraku, di saat apa-apa ada, dan ini bencana buat kita, di saat apa-apa ada, semuanya dimiliki, tetapi terasa tidak memiliki apa-apa karena rakusnya. Dan ini yang akan menghancurkan kehidupan kita di dunia secara pribadi, dan juga akan mengorbankan masyarakat dan publik secara luas. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan ini yang terakhir, di saat kita beramal baik, dimotivasi dari mengenang atau membicarakan, dimotivasi dengan kematian tadi adalah dukhulul jannah atau husnul khotimah. Husnul khotimah itu apa sih? Husnul khotimah itu adalah mati kita dalam kondisi iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati kita, wafat kita dalam kondisi Islam, dan juga mati kita dalam kondisi beramal baik. Oleh sebab itu, tadi di awal juga disampaikan, mari di saat kita masih dalam kondisi sehat, mari kita senantiasa berbuat dan beramal kebajikan. Kalau kita belajar tentang patologi atau ilmu tentang psikologi manusia, orang itu kalau sudah mati ya, tidak bisa pamer lagi. Kalau orang itu sudah mati, sudah tidak bisa sombong lagi, tidak bisa bohong lagi. Jangankan mati, kita masuk ruang ICU saja di rumah sakit, kita pamer lagi sudah tidak bisa, kita sombong sudah tidak bisa lagi, kita bohong pun kayaknya sudah sulit. Tetapi satu penyakit yang tetap ada sampai kita mati pun ada, kita berada di padang mahsyar pun penyakit itu masih ada, kita melintas di siratal mustaqim pun penyakit itu masih ada. Penyakit itu penyakit jiwa yang terlama. Apa itu? Penyakit dendam. Nah, yang ini hati-hati. Sebelum kita mati, mari kita sama-sama koreksi diri. Jangan sampai kita dalam kondisi mati itu memiliki dendam. Orang yang masuk surga pun, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memiliki penyakit dendam tadi, dia masuk surga pun tidak akan bahagia dalam surga itu. Oleh sebab itu, penyakit terlama tadi dan menyebabkan kita di surga pun tidak bahagia tadi, wa nazana ma fi sudurihim min ghilin, dalam surah Al-Hijr ayat 47 itu, di saat kita masuk surga, sebelum masuk itu kata Allah, aku cabut penyakit hati yang ada dalam hati manusia yang dendam tadi, dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau tidak dicabut, dendam itu menyebabkan di dalam surga pun kita tidak bahagia. Karenanya saudaraku, kalau kita ingin bahagia di dunia ini, ya seperti terasa di surga, maka hapuslah dendam yang ada di dalam hati kita. Mudah-mudahan ya kita semuanya mampu melakukan itu. Kita makan sate pun kalau ingat dendam kita tidak akan terasa nikmat. Tetapi dengan sayur bayam pun mungkin, atau ikan asin bulu ayam pun, tetapi kita tidak memiliki dendam, insya Allah kita di dunia ini bahagia dan kematian kita juga dalam kondisi husnul khotimah, dukhulul jannah dan bahagia. Mungkin itu Mbak Ega pengantar kita di kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bishawab, ya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Hanafi ya atas pencerahannya di pagi hari ini. Kita ajak pendengar untuk bergabung ya. Silakan untuk Anda yang mau gabung di 0711-369-9977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Dan juga untuk program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, pendengar ya, kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima penelpon pertama kita di pagi hari ini. Mutiara Pagi, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Pak?
2: Sukiman Ahmad, Pasar Kuto.
1: Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto, silakan, Pak.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak?
2: Alhamdulillah, Pak Ustaz. Pak Ustaz, apa mungkin andai kata ada Allah tidak menarik ikat kepada iblis, manusia ini akan mendapat ampunan daripada Allah. Kemudian Allah akan memberikan kesempatan untuk yang kedua kali apa kepada manusia. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mbak Ega, bisa diulangi ya, agak storing tadi kurang begitu jelas terdengar di sini.
1: Tadi kata Pak Sukiman, apa mungkin manusia tidak dimaafkan ya oleh Allah dan juga untuk kesempatan kedua tadi, Ustaz?
0: Oh begitu, ya. Luar biasa Pak Sukiman Ahmad di Pasar Kuto. Perlu kita sama-sama pahami bahwa seluas apapun dosa dan kesalahan kita manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu seluas apapun dosa kesalahan kita masih lebih luas ampunan ya, sifat ghafurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun sebenarnya, sekelas apapun tingkat kejahatan kita sangat tinggi pun, sebenarnya semuanya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertaubat, untuk menyadari semua kesalahan, semua kejahatannya itu. Semua diberi kesempatan. Cuman tinggal kita itu sebenarnya maukah atau tidak mau memakai kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ampunan, berupa kesempatan untuk menjadi baik, itu tergantung kita sebenarnya, Bapak, Ibu, para pendengar sekalian. Nah, kadang kita itu masalahnya di saat kesempatan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memang sangat luas pengampunannya, sangat luas sifat penyayangnya, kan begitu, diberikan, tetapi kita karena hati kita sudah sangat tertutup ya, sudah sangat lama berkarat, banyak dosa-dosa kita yang menempel menutupi hati kita ini, maka terkadang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi kesempatan untuk kita taubat menjadi lebih baik, tetapi kita sendiri yang tidak mau memakai kesempatan itu. Tetapi semua manusia, siapapun itu, bahkan kalau kita lihat dalam sejarah-sejarah, riwayat-riwayat orang-orang terdahulu, kan begitu, sangat jahatnya, sangat bencinya kepada Rasulullah SAW, sangat bencinya terhadap, bahkan bukan hanya ucapan ataupun teror, tapi pembunuhan misalnya, tetapi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesempatan itu dipakai menjadi lebih baik. Taubat, kemudian melakukan amal-amal kebajikan, dan itu sebenarnya orang yang sangat ya terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulunya sebelum kehidupan-kehidupan yang saat ini beliau taubat itu sangat kelam, sangat kelabu, kemudian ada kesempatan taubat dipakai, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasca itu menjadi kehidupan lebih baik. Makanya di dalam hadis dan beberapa riwayat itu, semua kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taubat, memperbaiki diri kita sebelum nyawa kita berada di tenggorokan kita, di kerongkongan kita itu. Kesempatan itu pun sebenarnya adalah kesempatan terakhir. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai contoh yang tidak dipakai kesempatan taubat itu adalah misalnya Fir'aun. Ya, Fir'aun diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di saat kesempatan terakhir itu tidak dipakai dan dengan sombongnya tetap tidak mau kembali kepada jalan kebaikan, maka ya selamanya itu sudah akan tertutup. Di saat kesempatan tidak dipakai, maka hal itu akan tertutup di saat nafas, di saat nyawa kita sudah berada di tenggorokan kita atau di tengkorak kita ini. Selama itu belum, Bapak dan kita semua, insya Allah ya, siapapun ya, orang yang bergelimang dosa pun, sangat maksiatnya luar biasa pun, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu tadi, terutama di kesempatan ini, ya kita sama-sama mengajak, justru di saat kita masih ada kesempatan ini, ya marilah sama-sama saudara kita semua, ya sebagai umat yang beragama, kalau kita lihat di medsos sangat, masya Allah, luar biasa, na'udzubillah, saling bunuh, saling bully, ya maaf gitu, perlakuan-perlakuan, perilaku-perilaku yang sangat tidak manusiawi dan sangat menunjukkan bukan umat beragama, dan itu seyogianya mulai saat ini, marilah kita diingatkan dengan kematian itu, bukan berarti kita tambah lesu, tambah tidak semangat, justru itulah kesempatan terakhir kita, ya kesempatan yang luar biasa, membalikkan kondisi kita, kita menjadi lebih baik. Kita menyadari bahwa tidak ada manusia yang suci tanpa kesalahan, tanpa masa lalu yang kelam, dan itu kita pergunakan saat ini. Mari sama-sama kita semua ya, orang yang kaya, yang kurang mampu, yang pejabat, yang rakyat, mari sama-sama kita pergunakan kesempatan terbaik ini untuk melakukan amal kebajikan. Tetapi kita semua juga perlu ingat kembali tadi pada pertanyaan Pak Sukiman Ahmad, kita itu diberi kesempatan kurang lebih 3 kali. Ya, artinya di saat sudah salah taubat, ya salah taubat, hati-hati itu. Kalau sudah sampai ke 3 kali, kalau diberikan itu berulang lagi dan berulang lagi, maka justru tambah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang perlu kita hati-hati, jangan main-main dengan kesempatan itu. Baik. Mungkin sekali kita diberi, 2 kali diberi, jangan sampai 3 kali. Kalau 3 kali tidak dipakai lagi, maka akan tambah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu na'udzubillah min dzalik. Saya kira begitu kurang lebih penjelasannya Pak Sukiman. Mudah-mudahan baik, kita mulai hari ini hati kita menjadi hati yang lembut dan baik. Kembali ke Mbak Ega di studio RRI.
1: Baik, Ustadz, kita terima penelpon selanjutnya ya Ustadz ya, di 369977. Selamat pagi, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Ega.
1: Baik, ada Pak Abu Bakar di Jejawi ya Pak ya?
3: Ya, ya.
1: Silakan Pak Abu Bakar.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar sehat?
3: Amin ya Allah.
0: Amin deh. Silakan
3: Ustaz. Saya mendengar tuasya Ustaz menyatakan sebuah hadis. Ya, saya sangat tertarik dengan hadis ini. Ad-dinun nasihat, agama itu memberi nasihat. Kapan Ustaz agama itu menasihat, sedang bagaimana dan kapan? Ya itu aja Ustaz.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ya, terima kasih Ustaz Abu Bakar di Jejawi. Ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Kalau dalam kitab itu kulna liman, untuk siapa ya Rasul? Lillah, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi untuk Allah nasihat itu untuk Nabi, untuk orang beriman dan seluruhnya. Artinya nasihat itu tadi dikatakan kebaikan, inti dari ajaran agama adalah nasihat yang berarti kebaikan. Kita semua mesti berbuat baik. Inti dari ajaran agama adalah berbuat baik. Allah berbuat baik. Allah tidak pernah tidak berbuat baik kepada kita. Rasulullah Muhammad SAW dan juga para nabi yang lain memberikan contoh, menjadi contoh bagi kita kehidupan yang baik. para orang-orang soleh, para ulama kita juga memberikan contoh-contoh kehidupan yang baik. Nah, itulah inti dari ajaran agama kita. Jadi bukan hanya semacam teori, tetapi mari. Inti dari ajaran agama adalah berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun. Tadi dicontohkan, berbuat baik terhadap anjing misalnya. Entah apalagi terhadap manusia tentunya. Berbuat baik terhadap binatang yang, maaf, dalam perspektif Islam pun anjing itu binatang najis. Itu dalam riwayat tadi dikatakan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah sendiri adalah tadi mendapatkan ad-dinu nasihah kulna liman. Untuk siapa ya Rasul? Lillah. Inti dari ajaran agama berbuat baik pun Allah pun berbuat baik. Nah, kembali kepada materi tadi, terhadap anjing yang dulunya sebelum itu seluruh masyarakat itu membenci sang wali kota. Tetapi hikmah dari beliau menolong anjing yang hampir mati, sakit, ditolong, kemudian selamat dan hidup. Seluruh masyarakat yang membencinya atas izin Allah menjadi mencintai beliau. Jadi kembali kepada pertanyaan Pak Abu Bakar, jadi untuk semuanya. Nasihat untuk semuanya, lillah, wali rasulihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan kapan, dimanapun dan kapanpun. Makanya misalnya kita khutbah Jumat misalnya, Ustaz Abu Bakar ya, ya jangan hanya teoritis, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja, ya memang sudah betul, tetapi mari kita operasionalkan. Bagaimana takwanya sebagai pejabat? Tentunya misalnya sebagai contoh, di saat dia menjabat, saat itu keluarkanlah kebijakan-kebijakan yang baik. Kan gitu? Kapanpun. Nah misalnya kita yang sedang berdagang, mari kita menjadi orang yang beragama, yang berbuat baik. Bagaimana contohnya menjadi pedagang? Dimanapun, berarti di pasar. Tadi di masjid, sekarang di pasar misalnya. Jadi mari menjadi pedagang yang jujur misalnya. Jadi di masjid juga berbuat baik, di pasar juga berbuat baik. Misalnya kita juga selaku orang tua, mari kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam melakukan berbuat baik. Kembali kepada tadi, ad-dinun nasihah, bahwa agama adalah inti ajarannya, semuanya adalah ajaran kebaikan, karena inti dari semua ajaran agama Islam adalah kebaikan. Dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun. Saya kira begitu. Pak Haji Abu Bakar, mudah-mudahan bisa dipahami. Walafu minkum. Kembali baik ke Mbak Ega di studio.
1: Baik, Ustaz, kita terima penelpon selanjutnya. Mutiara pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Ega.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari ya?
4: Ya.
1: Pak Azhari di Sekayu, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, sehat?
4: Ya, amin. Ini
0: alhamdulillah.
4: Ini Pak Sen mau tanyakan, bagaimana Pak Ustaz cara kita menghadap kematian itu secara beriman dan bertakwa.
1: Ya, itu aja. Menghadap ke masjid secara beriman dan bertakwa.
4: Kita kan menghadap kematian.
1: Oh, kematian. Ya. Secara beriman dan bertakwa, begitu Pak Azhari.
4: Ya.
1: Baik, itu saja ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Pak Azhari di Sekayu, Ustadz, silakan.
0: Oke, mohon diulang sedikit Mbak Ega, kayaknya agak kurang bisa dipahami tadi.
1: Menghadapi kematian secara beriman dan bertakwa, seperti apa itu?
0: Oh, begitu.
1: Ustadz.
0: Bukan menghadap kiblat tadi ya.
1: Menghadap kematian.
0: Dengan secara beriman dan
1: bertakwa.
0: Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita diharapkan atau mengharapkan sebuah kematian yang mulia, kematian yang karim. Itulah kematian yang beriman dan bertakwa. Penjelasannya kurang lebih begini, Pak Azhari. Ada tiga cara, tiga jalan kita itu mati dalam kondisi mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya mati atau wafat dalam kondisi alim. Oleh sebab itu ya mari sama-sama kita di kesempatan-kesempatan sisa umur ini kita terus belajar dan terus belajar, karena memang di antara perintah dan ajaran Rasul adalah thalabul ilmi faridotun minal mu'minina wal mu'minat minal mahdi ilal lahdi. Jadi terus berupaya supaya kita itu menjadi orang yang alim, orang yang berliterasi, yang faham dengan apa yang kita baca. Semangat keilmuannya luar biasa. Sebagai contoh misalnya Syekh Yasin ya. Syekh Yasin itu guru, sang guru dari Mbah Maimun Zubair. Apa yang beliau lakukan menjelang kematian, dan ini beliau tidak ceritakan. Artinya bukan berarti para pengikutnya, para muridnya tidak tahu kalau beliau menjelang wafat maksudnya. Nah, kurang lebih seminggu sebelum wafat beliau, Syekh Yasin itu, ternyata beliau mempelajari mutola'ah hadis kitab Al-Firdaus. Apa itu? Di antaranya Al-Firdaus, kita semua pasti tahu, surga. Jadi kajian Syekh Yasin itu menjelang kematian pun tidak ada kitab lain ternyata seminggu itu. Cuman kitab hadis yang bernama Al-Firdaus, artinya surga. Itu di antaranya. Jadi kita akan menghadapi kematian dengan cara takwa dan juga beriman itu di saat kita siapkan dari dini, mari kita terus belajar untuk menjadi orang yang alim, atau bahasa sekarang orang yang berliterasi, orang yang paham dengan apa yang ia baca, yang ia pelajari, terutama tentang hal agama dan kebaikan, kemudian pemahamannya itu dilakukan. Nah, yang kedua, Pak Ashari dan kita semua para pendengar, menghadapi kematian dengan cara takwa itu, dengan cara beriman, yang dikatakan tadi husnul khotimah itu, selain mati dengan kondisi alim, karena mati dalam kondisi alim, wafat dalam kondisi alim itu adalah mati yang karim, ya. Yang kedua, jadilah dermawan. Kalaupun kita tidak mampu, belum mampu menjadi orang yang alim saat mati kita, menghadapi kematian kita, mari kita hadapi kematian dengan cara ketakwaan dan keimanan itu dengan cara dermawan. Karena dermawan itu bahasanya adalah karim. Ya, karim itu dermawan. Luar biasa. Jadi mari kita dermawan kepada siapapun. Kita bayangkan misalnya, kita memiliki tetangga yang sebelah ini alim betul, tetapi pelit. Ya, alim tapi pelit. Nah, sementara di tetangga sebelah yang satunya tidak faham agama, orangnya ya biasa-biasa saja, bahasanya bodoh begitu. Tetapi dermawan, sangat dermawan. Mana kita yang lebih suka dari dua tetangga itu? Apakah alim yang pelit atau dermawan yang bodoh? Tentunya kita semua secara logik, secara akal pasti akan mencintai orang-orang yang dermawan tadi walaupun bodoh. Oleh sebab itu, yang pertama tadi adalah kita hadapi menjelang kematian dengan alim, terus belajar, dan salah satunya juga ini media kita belajar ya, supaya kita menjadi minimal ya memahami apa yang kita perbuat tentang ajaran agama, kemudian dermawan. Yang ketiga, kita akan mati dengan cara iman, cara takwa itu kalau akan mulia juga. Salah satu pintu dan jalannya yang terakhir ini apa? Kita ridho dengan hidup susah. Ini agak unik. Kalau tadi dengan alim, dengan keilmuannya, yang kedua dermawannya, nah yang ketiga adalah kita ridho dengan kondisi hidup ini susah, tidak ngeluh, tidak protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh misalnya, kalau kita baca riwayat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, itu singkat cerita begini, para pendengar sekalian, beliau lebih cenderung mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun di Indonesia banyak yang mengklaim bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengikuti mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, dalam riwayat itu dikatakan, mengapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak mau mengikuti mazhabnya Imam Hanafi, ya, mazhab Hanafi. Di saat ditanya, alasannya cuma satu. Mengapa? Karena Imam Hanafi ulama yang tajir, ulama yang kaya. Saya tidak mau mengikuti itu. Saya lebih memilih mengikuti Imam Ahmad bin Hambal karena beliau selain ulama, beliau rela dalam kondisi hidup susah. Jadi itu di antara upaya kita masih ada kesempatan untuk kita lakukan supaya kita menghadapi kematian itu dengan cara takwa, dengan cara beriman yang akan mengantarkan kita pada husnul khotimah adalah mari kita alim dengan ilmu kita, kemudian kita menjadi orang yang dermawan dengan harta kita, dan yang ketiga adalah kita menjadi orang yang ridho dengan kondisi hidup kita susah. Saya kira itu penjelasannya Bapak Ashari tentang bagaimana kita menghadapi kematian dengan cara iman dan cara takwa itu. Saya kira begitu, kembali ke Mbak Ega di studio Pro 1 RRI Palembang.
1: Baik, Ustadz, kita juga terima pertanyaan ya yang masuk melalui WhatsApp kita di 0821-792-79090. Ada pertanyaan dari Pak Rayadi di Kertapati. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Saya mau bertanya dua pertanyaan di luar tema. Apakah arti makna jika orang berzikir dengan bertasbih di saat sebelum meninggal dunia? Lalu apakah jiwa almarhum atau almarhumah masih selalu mendatangi rumah di saat setelah dikuburkan? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan.
0: Oh gitu. Pak Rayadi di Kertapati, kaitannya tasbih ataupun zikir menjelang kematian begitu Mbak Ega ya?
1: Iya betul Ustadz.
0: Intinya memang ibadah yang diperintahkan banyak, itu disebutkan banyak dilakukan itu adalah zikir ya. Zikrullah. Artinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi zikir itu bukan berarti mesti oral, mesti kita sebutkan subhanallah subhanallah subhanallah. Misalnya kita dalam kondisi menjelang wafat ya sudah enggak mampu lagi misalnya. Otomatis kalau orang itu sudah biasa berzikir, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, surat Ar-Ra'd ayat 28 itu kalau tidak salah. Orang yang gemar berzikir itu hatinya akan menjadi lembut. Dan Allah juga Sang Maha Latif, jadi connect. Orang yang suka berzikir, hatinya lembut, akan berpulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Latif. Dan insya Allah connect, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalah cara atau kaifiat zikirnya tidak mesti sama dengan kita yang masih dalam kondisi sehat misalnya. Mungkin tidak terlihat bibirnya bergerak atau misalnya tangannya seperti bergerak-gerak menggerakkan memutar tasbih misalnya tidak. Tetapi maksud zikir yang kita menjelang kematian itu ternyata dalam hatinya pun boleh. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti oral, kemudian kenceng suaranya, tidak berarti begitu. Tetapi orang yang sudah biasa berzikir, ya, insya Allah menjelang kematiannya pun, bahkan tidak dalam kondisi menjelang kematiannya pun, di hatinya selalu zikrullah. Insya Allah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir itu artinya connect kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti sinyal itu, sinyalnya nyambung begitu ya. Makanya orang yang menjelang kematian atau orang yang mati terlihat senyum karena mengapa? Yang ia lihat adalah kebahagiaan dan akan bertemu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Latif, karena zikir atau tasbih itu akan melembutkan hati kita, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi insyaallah gitu penjelasannya tentang zikir menjelang kematian atau lo sudah terbiasa, karena memang ibadah yang disebutkan untuk diperbanyak itu zikron kasiro, itu bukan diperbanyak sholatnya, perbanyak sedekahnya, perbanyak ini enggak. Yang paling banyak diperintahkan untuk diperbanyak dilakukan adalah zikron kasiro, zikirlah kamu banyak-banyak. Kondisi sepi, dalam kondisi rame, ya ada kawan, nggak ada kawan, kondisi sehat, termasuk mungkin dalam kondisi kurang sehat, di rumah sakit misalnya, atau dalam kondisi yang lemah begitu ya. Nah, kaitannya tentang apakah orang yang sudah meninggal begitu ya, masih bisa pulang gitu. Kalau itu wallahualam bisawab ya, apakah bisa pulang. Tetapi maksudnya begini, kalaupun difahami, kalau melihat kita insya Allah bisa. Karena barzah sendiri, kita yang mati di alam barzah itu kan, barzah itu semacam kaca riben begitu ya. Orang yang dari luar tidak bisa melihat orang yang di dalam. Nah yang di dalam itu masih bisa melihat orang yang di luar. Kaitannya orang yang sudah meninggal itu bisa melihat saudaranya, perilaku anaknya gimana sih, perilaku istrinya bagaimana sih, kalau diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak sibuk di saat di apa

0: ya, dibalas oleh Allah kejelekannya begitu. Jadi artinya masih bisa melihat, bisa sedih ya, katanya begitu. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan pulang atau kemanapun kan bisa, tetapi yang perlu diluruskan, jangan misalnya seperti misalnya masyarakat Jawa di meyakini bahwa arwah almarhum atau almarhumah itu misalnya pulang ya, jangan terus apa kebiasaan ya, kesukaannya yang saat hidup itu terus disiapin di rumah misalnya. Bapak dulu misalnya almarhum atau almarhumah itu misalnya suka rokok, rokoknya apa? Disiapin rokok di rumah, dipasang makan makanan sesaji atau apa, disiapin. Oh, biasanya kalau makannya pindang patin misalnya atau pindang gabus disediain di rumah. Saya kira yang itu yang tidak perlu. Tetapi kalau misalnya semacam keyakinan pulang ya, itu memang khilafiyah, ada yang mengatakan pulang, tetapi ada yang mengatakan yaitu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kulir ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di saat bebas diberikan keleluasaan kemudian bisa pulang, itu juga bisa. Tetapi yang perlu kita sama-sama ingatkan, masalah kesukaannya enggak usah disiapin di rumah. Misalnya sukanya duit, kemudian disiapin duit itu di kamar tertentu atau apa, tidak perlu yang itu. Tapi kalau diyakini bapak pulang, ruhnya pulang misalnya, ya itu motivasi buat kita. Beliau bisa melihat kita, makanya kita malu sebagai anak, sebagai istri misalnya melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik. Saya kira begitu penjelasannya Pak Prayadi di Kertapati. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun salah ya mohu a'lam bisawab, sama-sama kita memohon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang.
1: Baik.
0: Kembali ke Mbak Ega di studio.
1: Baik, Ustadz, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan penting ya Ustadz ya, singkat saja sebelum kita mengakhiri program Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Silakan Ustadz.
0: Oke, terima kasih. Closing kita di kesempatan pagi ini, kita semua dan para pendengar, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut ya, bahwa orang yang cerdas menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan orang yang ahli matematik, bukan ahli di arsitek, tetapi mereka yang menyiapkan bekal untuk kehidupan pasca kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan kita menjadi al-kayyis, orang yang cerdas dalam perspektif Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab, wal afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwami thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Hanafi ya atas waktunya, atas ya, pencerahannya di pagi hari ini. Ya. Selamat beraktivitas kembali Ustadz ya. Sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian program Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Jumat 4 September 2026. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Hanafi S.Sos.I. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan mengikuti Mutiara Pagi di kesempatan hari ini. Setelah ini, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami juga akan hadirkan Warta Berita Daerah dengan informasi-informasi terkini yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay

Lahat 90,2 MHz, Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz, Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz, Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz, Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz, Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz, Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz, Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz, dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Gambut itu kalau sudah kering dia akan menjadi bahan bakaran yang potensial sekali. Dan kondisi saat ini memang sebagian besar wilayah gambut di Oki dan Muba itu kalau kita lihat tinggi muka air tanahnya sudah semakin menurun. Otomatis lapisan atas itu menjadi lebah sangat rentan sekali dan tidak ada api.
3: Bandara Jambi yang terdampak kabut asap. Di tanggal 23 Agustus 2026, Garuda tujuan Palembang CGK itu delay. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2026, Citilink dengan tujuan CGK Palembang itu delay juga.

Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Tim Satgas Darat Manggala Agni menghadapi berbagai tantangan ekstrim dalam melaksanakan tugas. Karakteristik lahan hingga minimnya sumber air menjadi kendala dalam pemadaman api di lahan gambut. Kondisi jarak pandang yang menurun sempat menyebabkan dua penerbangan mengalami keterlambatan akibat visibility berada di bawah batas aman operasional. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya Ega Dwianti.

0: Pendengar, tim Satgas Darat Manggala Agni menghadapi berbagai tantangan ekstrim dalam melaksanakan tugas. Karakteristik lahan hingga minimnya sumber air menjadi kendala dalam pemadaman api di lahan gambut.
1: Perjuangan tim Satgas Darat Manggala Agni dalam menaklukkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan kini dihadapkan pada rentetan tantangan berat. Mulai dari mengeringnya lahan gambut, minimnya sumber air, medan ekstrim, hingga indikasi ulah oknum nakal yang sengaja melakukan pembakaran ulang. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengungkapkan, titik api yang tersebar di Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Kumring Ilir, hingga Musi Banyu Asin memiliki dinamika lapangan yang sangat tinggi. Di Ogan Ilir misalnya, vegetasi di sekitar jalan lintas dan tol kerap menyala kembali hanya dalam hitungan jam setelah berhasil dipadamkan. Sementara itu, kebakaran di kawasan gambut Oki menjadi perhatian paling krusial karena pola pembakarannya yang menjelar di bawah permukaan tanah serta pergerakan asap yang berpotensi mengepung kota Palembang.
2: Gambut itu kalau sudah kering, dia akan menjadi bahan bakaran yang potensial sekali. Dan kondisi saat ini memang sebagian besar wilayah gambut di Oki dan Muba itu kalau kita lihat tinggi muka air tanahnya sudah semakin menurun. Otomatis lapisan atas itu menjadi sangat rentan sekali ketika ada api. Kemudian ketika terbakar, dia bisa sampai ke bawah lagi. Kalau istilah kita, dia akan memakan ke bawah terus karena dia menjadi bahan bakaran yang potensial sekali.
1: Tak hanya karakter vegetasi yang ekstrim, kendala fisik di lapangan juga memaksa petugas bekerja ekstra keras. Saat memadamkan api di kawasan Sungai Rambutan Ogan Ilir, tim Manggala Agni bahkan kesulitan menemukan sumber air potensial. Situasi makin berisiko ketika pemadaman dilakukan pada malam hari. Melimpahnya bahan bakar kering di tengah medan terisolasi membuat keselamatan personel menjadi pertaruhan utama. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, perjuangan tim gabungan Manggala Agni, TNI, dan Polri dalam menundukkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di lahan gambut Sumatera Selatan memasuki fase yang semakin berat. Di kawasan Teluk Limau dan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, pemadaman yang dilakukan 2 regu petugas kini telah menembus hari ke-23 tanpa henti. Sulitnya menembus lapisan gambut yang terbakar di bagian dalam menjadi hambatan utama dalam proses pemadaman di lokasi tersebut. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pasokan sumber air, sulitnya akses menuju titik api, serta arah angin yang sering berubah mendadak dan juga membahayakan keselamatan para petugas di lapangan. Kepala Balai Darkalhut Sumatera, Ferdian Krisnanto menjelaskan situasi serupa juga dihadapi personel Manggala Agni KLHK Daops Banyuasin yang terus bertaruh tenaga hingga malam demi mengendalikan kebakaran berulang di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Penanganan maraton ini terus berlanjut karena lokasi kebakaran di Ogan Ilir berdekatan dengan jalur transportasi dan infrastruktur vital seperti jalin sum, jalan tol, jalur kereta api, hingga pipa minyak.
3: Tapi saat ini kita antisipasi banget untuk kondisi yang di Oki. Kenapa di Oki? Karena di beberapa hari ini kalau kita lihat dari citra Sentinel terlihat sekali bahwa kebakaran-kebakaran di beberapa titik di Oki ini menjadi salah satu penyebab utama dari pergerakan asap ke arah Palembang dan sekitarnya yang setiap malam kita rasakan. Jadi kita konsentrasi banyak di Oki. Kemudian di wilayah Gelumbang itu juga lumayan gede juga dan memang sudah beberapa hari belum padam. Kemudian satu lagi yang agak besar posisinya di Muara Medak Muba. Ini yang menjadi konsentrasi kami selain memang yang di Ogan Ilir yang memang menjadi kejadian banyak sekali di Ogan Ilir.
0: Secara keseluruhan, eskalasi titik api di Sumatera Selatan terus mengalami peningkatan. Satgas Karhutla kini memfokuskan konsentrasi pemadaman utama ke wilayah Ogan Kemering Ilir atau Oki, di mana hasil pantauan citra satelit Sentinel mengonfirmasi bahwa sebaran api dari daerah tersebut menjadi penyumbang utama pergerakan asap tebal menuju kota Palembang dan sekitarnya. Pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar tentang pejuang pemadam ke api Karhutla garis depan.
4: Saya Tama, saya dari Jakabaring. Melihat perjuangan garis api ini tentu memiliki tujuan untuk dapat melihat perjuangan garis api menggugah kepedulian masyarakat terhadap perjuangan petugas di garis depan dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan. sekaligus mendorong kolaborasi semua pihak untuk mencegah karhutlah dan melindungi lingkungan serta kesehatan masyarakat tentunya.
5: Saya Aya dari Lorong Rawajaya. Perjuangan di garis api menunjukkan keberanian dan pengorbanan para petugas, terutama petugas damkar, dalam menghadapi kebakaran. Tentunya kita harus mengapresiasi perjuangan mereka dan meningkatkan kepedulian untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak semakin meluas. Karena dari pembakaran ini dapat menyebabkan penyakit dari

0: Ini Bang Yogi, bisa nggak Bang diceritakan seperti apa perjuangan tim Garis Api ketika menghadapi ancaman karhutla, terutama saat harus turun langsung ke lokasi yang terdapat titik api dan mungkin medannya cukup sulit.
1: Jadi kami ini sekarang karena dari kabupaten itu udah siap ya. Jadi posko kabupaten terutama Banyuasin itu untuk posisi sekarang kan ada 4 di Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Banyuasin di Pangkalan Balai, terus Rambutan ya, Kecamatan Rambutan, satu lagi yang di Tanjung Lago. Itu timnya lengkap, TNI, Polri, Manggala Agni, dari Kabupaten BPBD Kabupaten Banyuasin. Jadi kayak kita bagi ini ya, bukan bagi wilayah, jadi kontrol informasi masuk ke mereka dulu, karena ini pihak dari Kabupaten. Nanti tim akan berangkat dapat informasi nih. Nah kalau untuk sekarang di periode Agustus 2026 itu personil dan informasi kejadian karhutla itu udah kayak udah nggak mencakup ya persentasenya. Jadi baru kita berangkat seperti hari ini, kita udah kirim tim ke Sungai Rengit, Talang Kelapa, terus tadi informasi masuk di Rimba Terap. Nah, kalau seperti kemarin tuh ternyata di Jalan Lingkar ada juga kejadian. Terus di Kelurahan Stereo ada lagi kejadian. Jadi sekarang prioritas yang dimainkan begitu mendekati pemukiman, mendekati warga, itu yang akan jadi prioritas utama. Jadi walaupun kita sudah main dan hanya kebun lahan ya, hanya di lahan, sudah pasti kita sekat. Nah itu akan balik kanan tim tetap akan balik kanan, fokuskan ke pemukiman karena udah ada beberapa kejadian ternyata rumah warga yang terbakar ya. Jadi sudah ada kemarin di Gasing itu, di Gasing Talang Kelapa hampir tapi itu bisa diselamatkan.
2: Artinya harus siap dengan perubahan pola di lapangan.
1: Nah itu siap. Kalau untuk kendala di lapangan sih kita masih ya polemik musim kemarau. Jadi udah biasa pasti sumber air yang sangat sulit.
0: Oke. Terkait sumber air ini berarti tantangan itu Bang Yogi ya. Oke, siap. Nah, yang selain sumber air mungkin apa saja lagi yang mungkin tantangan yang dihadapi tim mungkin selain tim mungkin kawan-kawan BPBD, tim dari TNI. Nah, kalau untuk tim Manggala Agni sendiri dari sisi medan, mungkin cuaca, akses menuju lokasi maupun risiko keselamatan personel seperti apa tantangannya itu, Bung?
1: Ya, alhamdulillah menyesuaikan sih sebenarnya. Kalau untuk di lapangan teman-teman udah bisa ini ya. Kalau memang ini paling kita ya, kalau memang ada kanal ya kita akan terjun ya. Selagi itu memang ini, kalau sungai besar seperti kemarin di Rantau Bayur itu ya kita andalkan mitra ya tetap. Jadi kita cari yang bisa, desa mana yang kira-kira aksesnya bisa mensupport kita. Jadi semuanya sebenarnya bisa kita ini akses ya, karena kejadian karhutla itu kan di lahan yang rata-rata di lahan tidur yang memang benar-benar tidak pernah dimasukin orang ya, terbakar. Nah itu kan nggak tersedia akses ya. Kita carilah mana yang sangat memungkinkan, dan ya di musim sekarang teman-teman itu udah pasti akan kejar kepala apinya. Jadi putuskan dulu, udah pasti hajar langsung cari kepala apinya, taunya penjalarannya terputus aman, baru kita clearkan, memang benar-benar clear. Jadi polanya harus cepat.
0: Nah untuk di situasi yang seperti itu Bang Yogi, pernah ada mungkin pengalaman yang membuat tim ini sempat terdesak mungkin karena mungkin dikepung api atau gimana Bang?
1: Ya ada sih, ada. Biasanya perubahan situasi di lapangan ya. Karena angin itu yang paling sering berubah-ubah. Jadi teman-teman udah ambil tindakan dari tempat yang aman, ternyata di sekitar pukul 11 polanya gitu. 11 sampai jam 1 itu anginnya nggak bisa kita prediksi. Jadi bisa-bisa balik ke kita. Nah teman-teman tuh karena udah terbiasa, udah sering ya, sering melakukan pengalaman, mereka paling putus aja selangnya, diputus, yang belakang tetap amankan.

0: Nah, yang di depan tadi di bagian nozzle-nozzle itu mereka malah maju ke depan. Karena angin kan sedang berbalik tuh.
1: Iya.
0: Berarti udah kalau di depan udah terbakar habis. Nah, ternyata di depan itu aman dari asap. Tapi harus bisa cari tempat aman dulu, jangan api ya. Kalau kalau cuma asap aja dia bisa ke depan. Jadi pertimbangan di lapangan itu ya semuanya tim di lapangan kan ada ketua timnya, ketua regu pemadaman. Dia yang harus tetap nilai kondisi keseluruhan dari pemadamannya.
2: Artinya sangat beresiko sekali ya.
0: Pasti kalau beresiko udah pasti.
1: Iya.
0: Karena ini ekstrim ya, sangat ekstrim kalau di tahun
2: ada
0: ini.
2: Ada kejadian yang mungkin menyebabkan anggota sempat mengalami mungkin.
0: Kalau di Banyuasin, alhamdulillah.
2: Insiden yang cukup fatal mungkin atau mendekati
0: aman sih. Aman. Kalau anggota, tapi kalau kami di Manggal Agni kemarin baru dapat informasi. Temen yang lahat tapi dia perbantuan kita di Ogan Ilir. Nah itu ada yang KU tuh satu. Karena udah terkepung asap. Udah
2: terkepung asap,
0: ya,
2: tadi,
0: terkepung
2: ya.
0: Asap tadi. Jadi cuman kan kita lengkap tuh. Oksigen, tabung oksigen bawa. Terus oksigen yang kecil itu kecil, yang ya. Ini bawa juga. Jadi untuk pertolongan pertamanya udah alhamdulillah kita siap.
2: Oke, mungkin ini yang terakhir nih Bang Yogi. Di tengah ancaman karhutla yang terus berulang setiap musim kemarau nih Bang, apa yang paling dibutuhkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla, serta bagaimana masyarakat bisa ikut berperan Bang?
0: Kalau kami tetap dari kami Manggal Agni dan tim seluruh relawan lah ya, di penanganan kebakaran hutan dan lahan ini tetap terus berpatroli pasti. Jadi tiap hari itu akan kami perkirakan di mana yang masih berpotensi terjadi karhutla, itu akan kami jambani ada teman-teman yang mengarah ke sana. Karena informasi lebih awal ya. Nah, untuk masyarakat ini nih mungkin efek dari El Nino ekstrim. Jadi memang panas yang ditimbulkan itu lebih. Jadi untuk buang puntung rokok, pengolahan api di areal-areal lahan yang berpotensi untuk terbakar, itu harus lebih hati-hati. Karena sedikit saja pemicu, udah bisa dipastikan akan menjadi kebakaran lahan yang ekstrim. Udah sangat sulit untuk ditanggulangi.
2: Oke, terima kasih Bang Yogi atas informasi dan cerita pengalamannya dalam menghadapi karhutla di garis paling depan ini Bang.
0: Siap, alhamdulillah. Semoga kita Sumsel ya terutama Sumsel nih Sumatera Selatan, alhamdulillah sih sebenarnya udah mulai berkurang ya asapnya, udah menurun. Tapi kita tetap upayakan, dari setiap tim tetap berupaya merespon secara cepat dan mohon bantuan masyarakat juga untuk secara dini cepat ya, kalau ada kemungkinan-kemungkinan terjadi kebakaran lahan itu harus sigap semuanya untuk lakukan pemadamannya.
2: Oke, terima kasih ya pendengar Radio Republik Indonesia. Demikian wawancara singkat saya bersama dengan Bang Yogi yang merupakan Kaur Pemadaman Karhutla Manggala Agni Daops 14 Banyuasin. Ya. Saya Muhammad Maulana dari Banyuasin, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
3: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, kondisi jarak pandang yang menurun sempat menyebabkan dua penerbangan mengalami keterlambatan akibat visibility berada di bawah batas aman operasional.
5: Aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang masih berjalan normal, namun kondisi jarak pandang yang menurun sempat menyebabkan dua penerbangan mengalami keterlambatan akibat visibility berada di bawah batas aman operasional. Pada tanggal 23 Agustus tahun 2026, penerbangan Garuda Indonesia rute Palembang Cengkareng terlambat setelah jarak pandang turun hingga 500 meter. 6 hari kemudian, penerbangan CityLink dari Cengkareng menuju Palembang juga mengalami penundaan pendaratan karena jarak pandang hanya mencapai 1.200 meter. General Manager Bandara SMB 2 Palembang, Tubagus Gemal Syahril, mengatakan batas minimum jarak pandang untuk penerbangan berbeda sesuai kondisi operasional. Untuk penerbangan Garuda Indonesia, batas aman yang ditetapkan minimal 700 meter, sementara pendaratan CityLink membutuhkan jarak pandang sedikitnya 1.700 meter.
1: Evacuation dari Bandara Jambi yang terdampak kabut asap. Di tanggal 23 Agustus 2026, Garuda tujuan Palembang CGK itu delay karena dengan visibility-nya hanya 500 meter, sedangkan kita minimal 700. Kemudian pada tanggal 29 Agustus 2026, CityLink dengan tujuan CGK Palembang itu delay juga karena visibility-nya hanya 1.200, sedangkan untuk landing itu minimal 1.300.
5: Di sisi lain, Bandara SMB 2 juga menerima 6 penerbangan dari Jambi yang dialihkan ke Palembang akibat jarak pandang buruk di Bandara Sultan Taha Jambi. Kondisi tersebut dipengaruhi kabut asap yang mengganggu jarak pandang dan keselamatan penerbangan. Hingga kini tidak ada penerbangan yang dibatalkan dan aktivitas penumpang masih berlangsung normal. Calon penumpang dihimbau terus memantau informasi terbaru dari maskapai, terutama terkait perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi jadwal penerbangan. Lamsi Harsiltonga melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengidentifikasi titik karhutlah di 21 wilayah konsensi yang terdiri atas 16 perusahaan perkebunan, 3 perusahaan tambang batubara, dan 2 perusahaan migas. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru telah menandatangani surat rekomendasi kepada Bupati dan Wali Kota untuk menindaklanjuti temuan tersebut.
6: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengantongi data 21 wilayah konsesi perusahaan yang terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan karula. Data tersebut kini telah disampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota untuk ditindaklanjuti, termasuk meminta klarifikasi kepada perusahaan yang lahannya terbakar. Dari 21 konsesi tersebut, sebanyak 16 merupakan perusahaan perkebunan, 3 perusahaan tambang batubara, dan 2 perusahaan minyak dan gas. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat rekomendasi kepada pemerintah kabupaten kota yang berisi informasi rinci terkait lokasi kebakaran hutan dan lahan. Data itu mencakup nama perusahaan, waktu kejadian, hingga koordinat titik kebakaran. Menurut Gubernur, 21 wilayah konsesi tersebut tersebar di sekitar 6 hingga 7 kabupaten di Sumatera Selatan. Untuk perusahaan perkebunan jumlahnya lebih dari 10, sedangkan perusahaan tambang yang teridentifikasi kurang dari 10. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya ingin mengetahui lokasi kebakaran, tetapi juga mendorong adanya tindak lanjut terhadap perusahaan yang lahannya terbakar. Pemerintah kabupaten dan kota dinilai memiliki wewenang untuk meminta penjelasan dari perusahaan, memberikan peringatan hingga menjatuhkan sanksi jika ditemukan pelanggaran.
7: Saya kasih clue-nya, sudah. Perusahaan ini, tanggal sekian terjadi ini, koordinat ini. Sudah. Bupati, wali kota bisa menggunakan kewenangannya untuk mengklarifikasi, memberikan peringatan, bahkan kalau ini terindikasi berulang dan sengaja atau mengakibatkan hujan, itu pelanggaran itu bisa sanksi sampai pencabutan izin.
6: Terlebih jika

0: Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, dalam momentum hari ulang tahun ke-78 Polwan Republik Indonesia, Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan Polwan memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
1: Kapolres Ogan Ilir AKBP Rizka Aprianti mengatakan, peringatan Hari Polisi Wanita ke-78 menjadi momentum untuk memperkuat peran Polwan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, Polwan tetap dituntut menjalankan tugas secara profesional tanpa membedakan waktu maupun momentum peringatan hari jadi. Ia mengatakan, tantangan sebagai Polwan sekaligus ibu dapat diatasi dengan menentukan skala prioritas dan membagi waktu secara baik. Ia menilai, keberadaan Polwan juga semakin penting dalam menangani kasus yang melibatkan perempuan dan anak karena pendekatan yang lebih empatik dan juga humanis.
2: Sebetulnya tantangan terbesar itu ya tidak ada tantangan yang begitu besar selagi kita memang bisa tahu mana prioritas yang memang harus kita dahulukan. Tetapi memang sebagai seorang polwan, kita juga menjadi seorang ibu juga. Jadi seorang ibu yang memang harus bisa membagi waktu antara pekerjaan yang memang wajib sebagai seorang ibu di rumah dan memang juga harus mengerjakan pekerjaan yang di kantor, seperti itu. Mungkin kita bisa menentukan skala prioritas, kemudian bisa membagi waktu, menjadwalkan dengan baik gitu ya, seperti itu.
1: Melalui tema One Police Woman Extraordinary Impact, ia berharap Polwan ke depan semakin berprestasi dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ia juga mengajak generasi muda yang bercita-cita menjadi Polwan untuk mempersiapkan diri menghadapi berbagai tahapan seleksi serta memiliki semangat dan komitmen untuk meraih cita-cita. Erlin Pertesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Muara Enim mengantisipasi resiko penularan penyakit campak dan rubella dengan imunisasi anak sekolah.
3: Upaya pencegahan penyebaran campak dan rubella terus dilakukan pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Sejak Agustus 2026, Dinas Kesehatan Muara Enim bersama pihak sekolah dan posyandu mulai melaksanakan imunisasi bagi anak usia sekolah untuk meningkatkan perlindungan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Muara Enim, Eni Zatila, mengatakan pelaksanaan BIAS dilakukan di sejumlah sekolah di wilayah Muara Enim. Program ini menjadi langkah preventif untuk menekan angka kasus campak dan rubella sekaligus memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan melalui imunisasi.
4: Nah, sekolah juga dilakukan bulan imunisasi anak sekolah, terutama untuk pencegahan campak dan rubella. Upaya ini adalah untuk menurunkan kasus campak dan rubella.
3: Berdasarkan data Dinas Kesehatan Muara Enim, hingga akhir Mei 2026 tercatat sebanyak 39 kasus positif campak. Sebelumnya puluhan kasus suspek juga ditemukan dan langsung mendapatkan penanganan dari petugas kesehatan. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat mendukung program imunisasi sebagai upaya mencegah peningkatan kasus campak dan rubella.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini kami sampaikan Cek Fakta produksi Radio Republik Indonesia Palembang.
5: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
6: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya
7: ini?
6: Nonsense, nggak masuk.
7: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
8: Cek fakta.
9: Cek fakta.
8: Cek fakta.
10: Cek fakta.
0: Pendengar Cek Fakta pekan ini untuk edisi Jumat 4 September 2026, kami awali dari akun Facebook Berbagi Dana Bantuan. Pada Kamis 27 Agustus mengunggah video isinya memperlihatkan Sri Mulyani menunturkan narasi tentang berbagi dana bantuan senilai 60 juta rupiah. Tim pemeriksa fakta Mavindo menelusuri kebenaran video dengan memanfaatkan reverse image search di Google. Hasil penelusuran mengarah ke video di kanal YouTube DPR RI yang diunggah pada Juli 2025. Dari hasil penelusuran tersebut, audio dalam video yang beredar adalah hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinan mencapai 94,6%. Sehingga unggahan berisi video Sri Mulyani yang menawarkan bantuan modal usaha dan pelunasan utang itu merupakan konten tiruan atau impostor konten.

0: Cek Fakta.
1: Beralih ke informasi cek fakta lainnya, beredar unggahan dari akun Facebook Aswiran SPD pada Minggu 23 Agustus 2026 yang menampilkan informasi dan tautan pendaftaran sekolah kedinasan 2026. Dalam unggahan tersebut, seleksi sekolah kedinasan 2026 resmi dibuka pada tanggal 18 Agustus hingga 30 Agustus 2026 berdasarkan edaran Badan Kepegawaian Negara BKN. Hingga Kamis 3 September, unggahan tersebut telah disukai sebanyak 21 kali. Tim pemeriksa fakta Mapindo menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui tautan mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Ketika diteruskan, pelamar diminta untuk memasukkan kode verifikasi untuk masuk ke akun telegram. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data. Dalam unggahannya, BKN menghimbau calon pendaftar untuk selalu memantau informasi melalui situs resmi instansi atau sekolah kedinasan yang akan dilamar. BKN juga mengingatkan agar waspada terhadap penipuan dan oknum yang tidak bertanggung jawab serta tidak mudah mempercayai informasi dari sumber yang tidak resmi. Kesimpulannya, fakta tautan tersebut bukan saluran resmi pemerintah untuk pendaftaran sekolah kedinasan 2026 dan berpotensi menjadi sarana penipuan. Jadi unggahan berisi klaim tautan pendaftaran sekolah kedinasan merupakan konten palsu.
0: Cek fakta.
1: Pendengar, informasi cek fakta terakhir. Beredar video dari akun Facebook Wayan Koster pada Jumat 24 Juli 2026 lalu berisi klaim Gubernur Bali I. Wayan Koster membagikan dana ratusan juta untuk masyarakat Bali melalui kuis menyusun kata dan mengirim jawaban melalui Messenger. Hingga Kamis 3 September, unggahan telah mendapatkan 500 tanda suka, menuai 560-an komentar dan telah dibagikan ulang 22 kali. Tim pemeriksa fakta Mapindo mengunduh video tersebut dan menganalisisnya dengan alat pendeteksi AI. Hasil pemeriksaan tidak menemukan indikasi penggunaan AI dalam video tersebut. Namun setelah memeriksa video secara menyeluruh, ditemukan sejumlah kejanggalan, terutama pada intonasi suara yang terdengar kaku dan tidak natural. Kesimpulannya, akun Wayan Koster yang diunggah dalam video merupakan akun palsu yang mencatut identitas Gubernur Bali I. Wayan Koster dan berpotensi digunakan sebagai modus penipuan. Jadi unggahan berisi klaim Wayan Koster bagi-bagi dana bantuan adalah konten tiruan. Sekian Cek Fakta, produksi RRI Palembang. Selamat pagi.
2: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Tim Satgas Darat Manggala Agni menghadapi berbagai tantangan ekstrim dalam melaksanakan tugas. Karakteristik lahan hingga minimnya sumber air menjadi kendala dalam pemadaman api di lahan gambut. Kondisi jarak pandang yang menurun sempat menyebabkan dua penerbangan mengalami keterlambatan akibat visibility berada di bawah batas aman operasional. Untuk informasi lainnya, dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri, sampai jumpa.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: perakhiran cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar saatnya kita mendengarkan ya perakiraan cuaca dari BMKG SMB2 Palembang. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan perakirawan, ada Mbak Fitri. Selamat pagi Mbak.
6: Selamat pagi juga Mbak Ega.
5: Baik, kabarnya gimana nih Mbak Fitri?
6: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah sehat ya Mbak ya. Kalau ya, kondisi cuaca nih Mbak ya di sekitar bandara gimana nih? Jarak pandang apakah masih aman nih Mbak?
6: Untuk saat ini jarak pandang di Bandara SMB 2 Palembang itu di bawah 1000 meter Mbak. Dan kondisi cuacanya adalah asap.
5: Oke, di bawah 1000 meter?
6: Iya.
5: Itu masih aman penerbangan Mbak Fitri?
6: Kalau keputusan terbang atau tidak terbangnya itu kita kembalikan ke ini ya Pak, Mbak ya, ke pilotnya ya. Tapi kita cuman memberikan informasi cuaca saja gitu. Kalau keputusan terbangnya nanti di pilot, apakah mereka akan memutuskan untuk terbang atau ditunda gitu.
5: Oke, baiklah Mbak Fitri, silakan untuk disampaikan cuaca selengkapnya ya Mbak ya untuk hari ini. Mungkin juga pendengar penasaran nih tentang kualitas udara juga ya, apakah masih dalam tahap berbahaya atau masih kurang sehat atau bagaimana nih Mbak. Silakan Mbak Fitri.
6: Oke, siap, terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini Jumat 4 September 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini secara umum cuaca di wilayah Sumatera Selatan cerah berawan. Potensi asap terjadi di wilayah Oki, Ogan Ilir, Pali, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Palembang. Untuk siang hingga sore hari nanti cuaca diperkirakan umumnya juga cerah berawan. Untuk malam hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Pati, Pali, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Palembang. Dan untuk dini hari cuaca juga diperkirakan cerah berawan dengan potensi asap di wilayah Oki, Ogan Ilir, Muara Enim, Pali, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin dan Palembang. Udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 42 hingga 96%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 7 hingga 30 km per jam. Waspadai potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Jangan lupa selalu update informasi cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store, serta kunjungi sosial media kami di @infocuacasumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Jumat 4 September 2026, langsung dari BMKG SMB2 Palembang. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Fitri atas informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.

0: cuaca sepanjang hari ini.
1: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Denny. Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
2: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian. Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan?

Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Palembang pagi ini pendengar ya. Kalau kita lihat juga suasana pagi ini di kota Palembang, kabut asap bisa dikatakan masih setia ya menyelimuti kota kita. Dan informasi terkait kabut asap ya pendengar ya, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini menggelar sholat istisqo untuk memohon turunnya hujan di tengah kondisi kemarau panjang dan juga kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan tersebut menjadi ikhtiar spiritual setelah berbagai upaya penanganan teknis telah dilakukan di lapangan. Dan pendengar, sholat istisqo ini berlangsung di halaman Gereja Agung Palembang kemarin ya, tanggal 3 September 2026, diikuti juga oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama dengan jajaran organisasi perangkat daerah, Forkopimda, serta juga diikuti oleh masyarakat. Herman Deru mengatakan upaya menghadapi kemarau dan karhutlah perlu dilakukan melalui dua langkah, yaitu ikhtiar manusia dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurutnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan. Namun ya kondisi cuaca saat ini menjadi tantangan besar. Seperti yang kita ketahui juga ya pendengar ya, kalau saat ini kita masih dalam kondisi kemarau cukup kering sehingga untuk kasus-kasus kebakaran hutan dan lahan ini masih sering terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Dan pendengar, Herman Deru juga menjelaskan sejumlah wilayah Sumatera Selatan masih menghadapi dampak kemarau. Kondisi tersebut meliputi kebakaran lahan, keterbatasan sumber air, hingga juga paparan kabut asap akibat karhutla. Gubernur Sumatera Selatan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel satuan tugas penanggulangan karhutla yang terus bekerja di lapangan. Jadi menurutnya ya, upaya pemadaman ini menjadi penting dalam mengendalikan dampak dari kebakaran. Selain pemadaman langsung juga, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama pihak terkait melakukan operasi modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang turunnya hujan. Jadi Herman Deru menyebut ya upaya tersebut telah menghasilkan hujan di beberapa wilayah meski kondisi hujan ini belum merata. Ia mengatakan kondisi kemarau saat ini memberikan dampak luas terhadap masyarakat. Dan pendengar, selain meningkatkan risiko karhutla, musim kering juga mempengaruhi ketersediaan air dan kualitas udara di sejumlah daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan penanganan karhutla tetap berjalan melalui koordinasi bersama Satgas Gabungan. Upaya tersebut meliputi pemadaman titik api, pencegahan penyebaran kebakaran, serta pemantauan wilayah rawan. Informasi selengkapnya ataupun informasi-informasi lainnya terkait dengan karhutla ataupun tentang kabut asap pendengar ya, bisa Anda akses juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan tentunya Anda bisa dengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan kami informasikan untuk Anda, tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Programa 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, Papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP Papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.